0: Okay, Desan di OY Sulu. Mai jam kita pukul 8.04 minit pagi. Ya, selamat pagi, Neil.
1: Selamat pagi, Mega Sam. Moga semua ngagai peningah. Ya. Dua pagi Y kita ke Sarito.
0: Selamat apa? Selamat datang hari Selangor.
1: Selangor, jauh ni.
0: Hari Selangau, Neil. Ke pagi tau. Kini ke Asai, Neil.
1: Asai. Asai ke ditusuk bayar.
0: Apa ni? Benar ni, seminggu dian.
1: Ya. Benar seminggu dia ngau pedih sikit pada jalai Sam.
0: Oh ya meh. Tan jalai dia tu cukup mana ya Neil. Bisi berapa jam ke Selangor hari Kuching?
1: Laban mayuh ngetu Sam.
0: Aman. Pamak diri kada. Nanti diterus ke pelawak ku bisi dalam 6 jam ke nyapa
1: ya,
0: ku ni.
1: Ya, direct dalam 6 jam lah. Nanti nak lambat ngetu. Laban mayuh. Mayuh ndo ngetu, mayuh ndo sangkai.
0: Ya.
1: Nyat meh di lama tadi ngujung ke pejalai nya tadi nyo malam. Lupa,
0: datai. Bukan kata ini ada itu perumbaan ni ni.
1: Bisa ke?
0: Okey, datai baru buat 2 pagi wai. Ke pagi tu tua mai topik nama topik tua pagi tu Neil.
1: Okey, topik kita pagi tu ni jumpa lagi ba kita ngurang ke pemarah tubuh yang nyari sukut nyaga pemakai tau ke sesayas.
0: Sesayas. Aku nemu nuan siku ari orang ke nyaga pemarah tubuh Neil.
1: Ya.
0: Nanti nuan bekeni ke cara nuan Neil. Tuan lebih lagi ke sesayas ke tau ke nuan nyaga pemakai Neil.
1: Ku lebih lagi nanti di nanya lebih lagi nyaga pemakai Sam. Nyaga pemakai. Kira ke dalam 60% nyaga pemakai, 40% sesayas.
0: Sesayas.
1: Laban sesayas tu ya berguna ke awak Sam. Laban kita bisi anak, kita bisi gawa.
0: Kita gawa.
1: Kita gawa safe deh. Nak temu kemayan kita itu tadi oleh sesayas, oleh jogging, oleh brisk walknya tadi. Dekat ngiga jam ke betul-betul amat oleh kita ngelimpang ke diri sesayas.
0: Outdoor tadi ni.
1: Outdoor. Aku rindu lagi sesayas outdoor lah. Maka juga yang brisk walknya tadi. Nyabak aku 60% nyaga pemakai dan ngirup teh manis. Kurang makan utai kelemak. Lalu 40% yang tadi aku nguji sesayas. Jadi Sam?
0: Aku pan kurang lebih Neil ni. Lepas nanti kita perhatikan. Nanti aku macam Neil ni. Ngurang ke pemakai tu ya. Nama tu besar ya gay yang pu kini katanya banyak lagi efek yang agak kita ke kurus tadi terkurang ke pemerata tubuh hari kita ke sesayas basic kan Neil menyikun wanti bisi awak kadang dia tahu tadi kak sesayas dari hujan kalau main nih lalu sesayas di rumah aja kan
1: sesayas matanya
0: amat sesayas nih
1: amat sesayas
0: tebah kalau gua zumba
1: apa nih
0: tebah kalau gua zumba ni tiap hari zumba by YouTube nya kan ya tahu ke
1: kembali ke saya semudut
0: dah apa amat ni nama tu pemakai kurang-kurang kan Neil kak mana awak tu makai Neil tang jaga-jaga nama tu nyaga pemakai nama ngai ke nama besai perut tadi lapan aku nanti ku macam mega Neil ni 80% orang kedekat kurus tadi hari pemakai.
1: Hari pemakai.
0: Pemakai.
1: Patut dijaga lah.
0: Patut dijaga. Udahnya baru sesayis dalam 20% nyari ke dibaca aku nya. Bisik ke menyikunuan tadi 60%, bisik ke 40% sesayis nitih ke siko-siko ne.
1: Tapi bisik ke tubuh orang tu Sam, tadi apa ya tadi mimik je terdempak ya. Lalu kembai tubuh.
0: Nyak kak nyadi ne.
1: Kak nyadi, nyak isi orang kak nyadi. Mimik-mimik makai ke besai. Mimik-mimik makai teman lalu nambah sekitar 2 kilo. Tang anti baku semnya memang lebih bak tubuh aku kemian tu. Maka tubuh aku kai bangsa metabolism ke banyak.
0: Ya.
1: Makai mayuh lubah niki.
0: Lubah niki ni.
1: Ya niki tan lubah. Ti makai mayuh atau ke makai teh manis ke aku tu.
0: Ya.
1: Hanya memang lebih bak aku ya ke nyaga pengerai, ngam buka nyaga pemerat tubuh lah.
0: Ya, menyikunuan sistem metabolism kita nak sama Daniel. Ya kan makan tadi, mayuh lagi pulai kisi.
1: Ya.
0: Habis itu orang tadi, ya makan tadi. Ya, pansut baru ke bakanya.
1: Anda tu dekat pemerat tubuh lah.
0: Ya, nak sama deh. Sistem tubuh siku-siku punya tadi, Neil. Okey, udah tahu lagi tua macam komen peninga kita ini ningi ke jampat lagi bak sidak ya ke ngurang ke pemerat tubuh atau ke kurus semua kita yang tadi ini sidak ya nyaga pemakai atau ke sidak ya sesai
1: ya nanti ke komen kita bak Facebook YFM Iban
0: ya ok atau Shane Iban ngai berumban.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Iva Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku aku DJ. No, mes sedawai ko ya. Sekian gai jawab telefon aku tau sinar ni.
2: Oh, kelebih lagi nanti benung nanggam pengerindu.
1: Ya. Yeah.
2: Nama senyum-senyum, cucu-cucum, kenderaannya tadi. Pengerindu baru berbungai, banyak. Nanti ya lama dah berbungai. Nada ya cucu ngapa?
1: Nanggar ke periwa kadanya. Bukan nanggam perindu. Periwa anak dari tanggar. Tajak pun nanggam pengerindu.
2: Nanti dengai di tanggar. Periwa tanggar deh.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh akari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
1: Okey, 2 pagi Y. Udah mayu ke komen peningan ni, Neil?
2: Bisa 20 pagi komen dah.
1: Oh, tajak. Tajak panlawan ke post topik kita ke pagi tu. Okey, Neil.
2: Hari Alistair Juwen ke Terubai tu, Sam. Hari kucing, sesaya serta kat juga. Lalu mayu lagi ke nyirup air kosong. Awak ke perut nak berasa lapar.
1: Sesaya lah.
2: Dua-dua lah.
1: Balan lah.
2: Balan. 20 agak. 50-50.
1: Okey. Rika Esli tu ke pagi tu. Ba rundiang ya kuya. Nyaga pemakai ngau sesayis dua-dua itiknya. Sama berguna kuya ni. Tengti kita dekat ngurang ke pemerat tubuh. Pemakai meh ke pemadu berguna. Besar lagi yang pun efek meh kuya. Nanti kita selalu makai pemakai kemaya gula, minyak, ngau lemak. Tajak kita sesaya setiap hari pan pemerat tubuh kita tusah ke nurun ku ya. Hanya kebuah kita maka milih bangsa pemakai maka ku ya Neil. Sayur, protein, buah, kurang ke pemakai ke pemanis ngau berlemak. Lalu sesaya semoga ndak tahu ditinggal ke ku ya. Laban ya nulung ngakak tubuh kita kuat ku ya. Panjang yang pun komen tu pelapa aku Rika Esli tu siku orang ke nyaga pemerat tubuh atau kenyaga tubuh pelapa aku Neil. Mayuh yang pun penemu tu panjang.
2: Dan yang tadi kelipat hari ke tua kemada selesai sehingga mega nyaga pemakai setiap hari ia ke mega yang tadi mantu kita oleh ngurang ke pemerat tubuh ianya hari kita ke nyaga jam kita tidur Sam
1: tidur
2: jam kita tidur tahu ke mega lifestyle kita lah. Lifestyle kita kaya penghidup kita
1: betul
2: nanti kita ianya makai laun yang ujung ke namanya tadi pemerat tubuh kita nya
1: Ini Nikim ya. Nikim tusah harga nurun meh. Tajak pan mayuh orang ke dia tau bisi penanggul ke ninduak ke diri tu Neil.
2: Sama Sam. Aku kan aku ya. Bekenya pedias ke tinduak
1: yang kau aku empu. Kadang tadi bisi ke kadang nyuang ke tengah malam nyu pergi ke kota utai ke tenyak nyak meh Neil. Ukai ge utai berat-berat tadi. Gak utai ke
2: gak kasam.
1: Nyak kelalu beratnya ni. Kelalunya ni.
2: Kame.
1: Gak utai ke pansu. Nyak kelalunya ni.
2: Yang malam.
1: Jauh kelalu ya dah.
2: Nama dah ngigap.
1: Tahun ni buahnya ke pemerat tubuh nama saya pekerja.
2: Oh, nah.
1: Ngiga bakal utai ke roti pawon tu kerja. Bread kenyak lah Neil. Tahu ke telur kini telur rebus deh.
2: Segera pengujungnya.
1: Mimi nemu aku ni lulih aku ngontrol diri deh. Pakai mi ku kita nyak meh tadi. Nemu dia roti utai ke mana terkena tu ni.
2: Okey, hari anak kita tu Sam. So pagi guys sedoai ko ya. Banyak dosah ka nurun ke merat tubuh. Sesaya sepanda uliah ga nanti nak nyaga pemakai ko ya. Laban nyawa nak uliah ditagihan semua utai kempak magang nyentuk ke jago tu empak mai ko ya. Dan tinduk tinduah ngai ge makan ko ya geli.
1: Ne.
2: Bayar kau yang makan.
1: Jago ka? Pu layan nang ne.
2: Tinduah ngai makan geli.
1: Tinduah ngai.
2: Tinduah
1: ngai ne. Au jago ka? Au.
2: Jago ka.
1: Au nan bo mo keni ngau nya ne Neil. Okey, Yen Will ke pagi tu dua-duanya berguna ko ya Neil. Ka workout ngau nyaga pemakai renyak Tang ba ya kuya, nade masa ya kadang sesaya kuya. Nyaga pemakai aja meh kuya kena yang ngurang ke pemerat tubuh. Kad sugar atau kekurang ambil gula omnya tadi. Nah ibu lama meh kuya sebulan sikit bisa ubah ya kuya. Insur ya. Perut pan anda besar kuya. Puncit kuya di tu deh. Adanya kurang ke pemayu. Asi maya kita makai portion mah kunya tarinil nanti biasa nua ngambi sesendua tau kurang ke setengah sendua udahnya lebih ke sayur meh ba pemakai kitanya tadi nanti dua pinggai nanti kita baru ke bepuan ne nil ya nak uli halu tenya ya ekstrim halu nak uli halu
2: slow-slow
1: nanti nua lama tu sepinggai setengah. Saya orang kuat makai sepinggai setengah kurang ke ngagai sepinggai. Hari sepinggai kurang ke ngagai setengah pinggai.
2: Ya. Asiknya.
1: Ya, aku dah nguji ni laban aku orang ke pemakai. Nama tu nak nyerentua nanti asik nak mayuah lagi. Kurang kaku asik mayuah kaku empat lauk tadi. Baka ikan goreng tadi nak empat di mayuah lagi dalam dua ikau kini nitiah ke pemesai ikan ya.
2: Lauknya mayuah lagi empat.
1: Mayuah danya sayur break di mayuah. Kenyang pada danya ni. Laban sebenar tu bisi nguji kenyak. Ya nak nentua.
2: Nak nentua.
1: Agi ke
2: Igasi. Ya, aku bekerja macam sebab segi nama yang tadi mayu hasil tang tanya lubas uji ngurang kasih dia tu udah boleh kurang hasil. Udahnya tadi bak hasilnya aku nguji nak ngawak baru sekali ngawak umas
1: baka aku ngipuang lawak ni
2: ngipuang lawak
1: ipuang dia lawak
2: lawaknya ke patut kamayuh baka manuaknya tadi namanya patut mayuh lah manuaknya tadi ngawak sayur
1: baka ikannya tadi tiga ikau pan baka ikan tanya ikan namanya ke selalu beli kita goreng kita nyenil
2: kembuang.
1: Ikan kembuangnya empat dia meliga ikau lah sekali ikan tu empat dia mayuh pan ada nama ada nganu pengerai kita
2: protein
1: mayuh empat dia tiga ikau sayur tadi empat dia mayu lah asik dikurang ke dikenyang berde suba nan tol ya kenyang ni
2: lagi okay. Mansi ya mana saya lawak mayu ah asik mimi
1: ya
2: nya cara ngurang ke nya ni dia ke gaya pediau kita siko-siko gelah
1: ya
2: tiba ke gawak ba kebun ya patut berguna ke namanya tadi berguna ke tenaga yang ke mayuahnya tadi sedak yang mayuah lagi kena asik lalu namanya pemerat tubuh pun lubah ke niki lawan mayuah gawak pasal peluah dah
1: orangnya gawak orang ke gawak ba kebun gawak di tanah tu tadi ni sigi udah selesai maka kita itu gawak maka kita itu duduk udahnya nada itu
2: kebuat
1: deh
2: nak kesan utai berat nak kesan sawi
1: pulai ke rumah lagi medak ke YouTube medak ke Netflix lagi nada itu movement deh nada itu pergerakan menyekura makai mayu lah
2: makai mayu lah ni mengujung ke sebuah tu ke jampak besar
1: ya
2: arei Jimmy James tu Sam buat penemu yang dua-dua mana patut jaga pemakai ngau megak patut cukup sesuai semang kau ya jaga pemakai detri pemakai saya 3 kali seminggu pan sudah cukup mana kena jaga penggerai tubuh baka jogging, brisk walk, aerobic, zumba. Kita patut sayo ke tubuh kita ya.
1: Nanti nuan brisk walk nil. Berapa jam sekali nil?
2: Aku dan tu ngira jam sem baka nanti ku jogging minimum lah 3 kilometer
1: mesti kena tanyanya smartwatch
2: ni 3 kilometer 4 kilometer nanti kuasai nak pandai sport nanti asai bayar 3 hari mana ada Sam nak pandai sport kita
1: nanti brisk walk nak pandai nama tu nak tanya gak pandai ke sport ni
2: nanti brisk walk nak nanti jogging nanti jogging maka nanti hari mana ada Sam nanti nak panas boleh kita jogging Jawa nanti baka brisk walk tu kira 3 kilometer lah
1: 3 kilometer ni okey sambang uji meh kita mupu-mupu amah dia tu nenil orang dia tu nyo mupu magang pada aku brisk walk jogging yang antik nak oleh jogging yang brisk walk.
2: Ya, ya. Nitiah ke ni buah ngira pengelaju lah. Nitiah ke pengulih drempo.
1: Betul.
2: Asal tubuhnya tadi bisa mansut ke peluah
1: ya.
2: Serta kebut.
1: Ya, ok semina kita nyaka nyaka ngambil ke mana tubuh dah. Tang lebih lagi ke pengerai kita.
2: Ya.
1: Nenil. Itu kita macam-macam. Nanti ke dempak kita pemakai bangsa barunya. Nanti kita brisk walk tadi. Bisa kita muai mimit toksin buat tubuh kita.
2: Ya.
1: Munyi tanya sedua yang.
2: Ya, ini munyi doktor. Alah
1: doktor. Okey, berperindah Maronel, Alessandro Dara Kumang Menua.

0: Terabai Hari Warrock lagu ke Mojo Nyingkang agak final SCSJ ke 9.
1: Ya, ke dekat diatur tak lama lagi meh Nenel.
0: Datang bulan 10 kita dekat benda semua finalis berpikir berbuat ke juara bah NCSJ ke 9.
1: Ya, 12 lagu ke masuk akhir ngat final NCSJ ke 9. Okey, agi bah topik 2 pagi wai kita ke pagi tau. Ni jam 4 agi kena kita ngurang ke pemeratu buah nyaga pemakai tau ke sesayes.
0: Hari Roy Kuang, selamat pagi nuju ngagai sedua iko ya. Ngau semua peningau wai FM ya, Ari Sri Aman. Dia tok Basri Aman ni ko ya. Okey, apa penemu ya? Bakal penemu ko tadi ko ya. 60-40. 60 pemakai, 40% tadi. Ianya sesayas. Lalu segi hari pemakai mah jam 4 hari kena nyaga tubuh. Tidak

0: dengan sesayas. Contoh bayam po, baru pincin sedado subak berat ya 54-55. Dia tu 12 tahun dah pincin berat ya agi bakal berkurang bakal subak.
1: Maintain ne.
0: 54-53 pia. Laban ke jarang makan lemai, nanti udah makan utai sengapa, lalu kembali, lalu kenyang ku ya. Sesayas pun kadang-kadang lebih bisa awal. Anda malu madah ke pemerat diri ku ya. Ya, roi kuang ya. Hari pemakai lah kau ya.
1: 54 tahun boleh tahan ni ya.
0: Berapa bagi maintain 54 nya 28 kini saya sancut dia.
1: Sancut ni. Roy Kuang. Gloria Jackson ke pagi tu, pagi ngis dua ikut. Kebenar ya, kak nurun ke berat tubuh tu kau ya Neil. Bak ya meh, mesti bisi dua cara kau ya. Pemakai nak tahu nak dijaga inya dalam 70-80%. Lalu sesayis inya 20-30%. Ukai ajak kardio dan bisi strength training angkat berat ku ya Neil. Kena nikik ke muscle kita lalu nurun ke lemak mega. Lalu kalori dalam sari mega anang lebih tau ke kelalu kurang ke ku ya. Aku hari ke dibaca aku tu Gloria Jackson tu maka siku orang ke benung nyaga tubuh tu ni ya nemu kalori apa semuanya deh ngau maka sesayisnya tadi
0: kapan kalori karbohidrat protein ngau tu semuanya nanti orang ke segi nyaga tubuh nandar bagi masuk gym sida ya nemu
1: betul
0: berapa kalori dada manuak payah manuak sayap manuaknya tadi ditemu sedap yang magang di penyampau protein
1: berkah
0: nama tadi manuaknya tadi
1: kuliah diambil sedap ya dalam sari tadi kelalu lebih ya uliah kelalu kurang pan nak uliah ya orang ke kelalu amat nyaga tubuh tadi nil
0: ya masem hari menggal jelani itu di Kuala Bram pagi itu bayar 3M ke pemadu berguna jaga pemakai jaga umur akhirnya kurang makan masin kurang ke manis kurang ke minyak tu risiko kita kena penyakit ya ke namanya tadi udah dikurang ke kita mah tadi nanti kita ingat kena penyakit ku ya jangka ya bisa mana mimpi tubuh nanti boleh kurang ke 3M tu ku ya bak siku-siku orang nak sama cara gitu pemakai tiba kedai deku ngau main antam jam aku ya aman kan ya tiba kedai pedis kita ke milih pemakai di namanya tadi
1: kedepak kita yang tadi
0: aman tadi bak kedai makai tadi ke reward dempu boleh ngagi kedai makai udah di lelai diet di sem makai madi siti dua tadi ke ngasuh kita nya tadi namanya ngasuh craving lah
1: okay nak uli ya korang ni uli ya korang tang ya bisi maya yang po ukai tak hari-hari deh apakah seminggu nya tadi nuan ada makai tep kenyak tang udah seminggu sekali nada salah hari ke dibaca aku nya tadi ni ukai tak nak tahu nak tahu ngambil sekali deh tang bisi ke kurang madah ganti cut sugar nya korang sama genya Neil ni. Anang tak kelalu nadai ke aku sida ya?
0: Anang kelalu nadai gula ke? Apa tubuh guna ke gula ke?
1: Ya. Tahu nuan baka sari duanya nuan nak ngambil itu ketiga hari. Hari sitiknya ngambil. Ukai temai. Wah aku tadi ngambil mimiat dari tadi Neil. Anang kelalu nadai ke?
0: Lepas sitik hari kita ke alaban tin itu ke penerang DSM di Asia itu di Malaysia itu ianya antara ke pemadu mayuh orang ke obes
1: obesity ini ya nya nak boleh tanya dinafikan ko
0: ya nya kata namanya Siti hari ti ngasuh kita obes nya tadi
1: pemakai
0: lifestyle enggak mungkin pemakai pemakai ke nombor satu lepas jadi mendap pemakai ba food festival ke ba farm fair pasal malam ni ke cheese menyedia
1: betul
0: ni ke sauce mayonnaise menyedia tak ingat ke ngasuh tubuh kita balat amat kapsai
1: burger tak ke berkenyak meh
0: burger viral cheese special dek ke special ni bahaya mana
1: betul ya pemakai okey nama Daniel bab menua bukai pan orang tu tadi pemakai me tadi tang bab menua bukai tu tadi pemerti hati sida ya bekaul ngau sesayas tadi Nanti bakal jipun kita maca Daniel. Sidak ya sengaja aku maca engkah kereta sidak ya jauh hari utai ke dituju ambil ke bandar ofis sidak ya. Sidak ya nang parking yang jauh ngambil ke berjalan kaki. Udahnya nanti pergi mall di parking sidak jauh ngambil ke berjalan kaki ke mall atau ke ofis. Jadi inti kita nanti uliah ke kita bermua pintunya.
0: Dia memparking.
1: Dia memparking. Tahu kan nanti uliah imbahi ke meja ofis. Tapi dia mengkak kereta. Ngai berdarat. Ngai
0: berdarat.
1: Tanpa pemakaian tadi. Nak nyangka hanya kebuah menua kita itu. Mayu haro ke obesiti. Bukan ngumbai menua bukain tadi. Nak makai pemakai ke bekenya makai. Tang urangnya. Bah sesaya tadi sidak ya mai bisi agi pemerti hati
0: hari syukur pemerti hati sedaknya bisi agi lah
1: nasib ya.
0: Okey hari ambai keliang kemayang bah ya ke laban ke suam kuku nunda aku buat ku ya ke ngau orang sesaya bah bacara jaga pemakai aja meh bah sesaya saya kurang ku ya anda yang ndak makai nak leh agak juga aku ya sport di hidup sport ke bunuh aku ya atau yang pemakainya patut dijaga meh ku ya ya tu tadi lebih lagi nyaga pemakai daripada yang kengau kak sesaya
1: bah pemakai ni okey yang ngasih lagi bah pemakai tadi okey ini CJ ke pagi tau pemakai tau ke sesaya dekat ngurang ke tubuh dietnya ke pemadu berguna laban ti kita agi makai lebih hari ke diguna tubuh berat dekat pediskan urun ko ya tang sesaya semoga berguna ko ya nolong tubuh kita kuat muscle kita lalu pihak moga tentu manah ke pengerai lah serta nambah ke kalori ko ya nanti diet ngau sesaya sentadi di kakak nama gulai Daniel baru pemadas ya maneh lagi ku ya serta berat tubuh boleh dikurang ke ngau cara pepengerai ku ya lalu ya tan lama ku ya aram aku train seduai di ambil ke sado ku ya
0: tua suai sado ni
1: udah sado kami Winnie Winnie CJ ternyata tu temuai 34 lubunya kami dua mi
0: tiba pat sado tu sem aku nentu kak aku sado tu nanti kak di sado sem
1: kak aku sado tang anang kelalu sudah sedang aja
0: aku lebih lagi milih tubuh ke baka atletik baka tubuh sedang muay thai nya baka sedang ke main bola nya deh aku ngai sado baka orang bina badan dan lebih lagi milih tubuh ke atletik
1: lah
0: okey mana baka baka atletik nya meh
1: baka sebuah atletik ronda besai
0: ronda besai nanti diberi pilihan lah nanti sado nak ngamak lah tubuh pandai-pandai gana-gana pada orang
1: kumayar tu nyak lagi ni kumayar dua lama kita itu nanti tinggi deh tak pandai tak berbaga apa kumayar balap
0: jok korang berbenar kita
1: okey, selamat pagi Wini. Kakak ngasuh kami dua ini Sado.
0: Terima kasih yang
1: batalkan hasrat. Wini. Kami dua ikak tanya aja. Mana tubuh aja Daniel? Hilang ikak no aneh. Okey. Sikok rekomen peninggal kita. Nyebaka panggal ya tika okey Neil.
0: Ni lagi pada baca tu.
1: Okey, mengga jalani dah Neil.
0: Mengga tadi.
1: Sudah nah.
0: Saiko dah dibaca okay. Mengga tadi. Hari tu Juni ke Juan tu dah tadi.
1: Okey, betul Neil.
0: Ba pengalaman dia jumpa lagi berat tubuh dekat kurang nanti kurang ke pemakai. Laban pemerat tubuh tu 100% ke kurang tinggi tai makai mimit gi hari makai mayu. Lebih hari sebenar tu ya. Pada orang ke sakit 3 hari ja nyawa ya ngemakai udah kurang pemerat tubuh ko ya serta di pedak kurus inti nak makai 10 hari jangka ya nyauka ke sungai arai men
1: kelalu kurang tadi ne
0: tan sakit orang ke sakit tu tadi nanti ya kurang berat tubuhnya tadi ya berupaya nak maneh lah tidak banding yang kita ini tadi orang ke tubuh ngau cara ke bupengerai
1: ya betul Okey, Tuan Bill ke pagi tu, pagi yang keseduai kau ya, pemadu jam 4 nurun ke berat tubuh kau ya, cut sugar kau ya, Neil. Hanya baik ya, lapan sikut-sikut kita nak sama dengan Neil. Tu rutin ya kau ya, kenyawa dari tahun 2025, ya kurang 12 kilo ni. 2025 tahun yang kemarin sekelama bunyi. tahun yang kemarin pu kurang 12 kilo. Mayo tu ni. 78 subak ko ya, dia tu 66 rutin pagi ya makai wholemeal bread ngau green tea kusuang. Chinese tea tau meh. Tengah hari asi low fat low sugar danya sayur ngau ikan. Lagian dua kali seminggu. Pilih sayur hijau ku ya. Gula intake sikit hari buah. Oh, ngambil gula hari buah. Okey, kita gula kita nya hari pemanis buahnya tadi. Orange ke buah orange 3 igik sehari. Telur 3 kali seminggu. Malam yang nak makai ku nil udah pukul 7 nak tahu sekali makai ku ya. Mina makai bread ngau green tea aja ko ya. Ya lalu brisk walk tiap hari. Kadang-kadang jogging ka. Siapa akan ngurang ke berat tubuh? Tang diet ane nak makai. Tau nunda tau ko ya. Mayu lah pakar-pakar kita dalam tau ni. Pakar pemakai, pakar tubuh.
0: Pakar ngasuh tubuh sado.
1: Pakar tubuh tadi sidau ini tadi Tuan Bill tu ari pemakai punya tadi. Mayu lagi orang ke nyaga tubuh. Ketua. Munya ketua tadi dia tu orangnya mupu nyaga tubuh dia tu dan nyaga pengerai dia tu. Okey.
0: Ari ibas leben tu Sam di Semunjan bab moya patut kak makai sari sekali. Kurang makai utai berlemak. Tinduk patut 4 jam maya malam. Dan anak lebih hari 8 jam. Pemadu kurang 4 jam eh kau yang tadi. Nanti lebih faham-faham eh kau ya. Tang bawa kita ke tuai besar itu perbaku pedias ke tinduk 8 jam. Leban kita yang tadi nyongira ngira ke gawa. Nyongira komitmen bukai gak sen. Pedias gak 8 jam tu tang ti udah dalam 5 jam 6 jam kenapa dah mana? Tidur malam.
1: Betul. Ya, tang rusah sama dia tahu ni Neil. Kelalu mayu pemerindang kita dia tahu. Tang nya hari berpun hari ketempo ka? Berpangai ba ketempo, ketempo kontrol. Pemerindangnya nak ulih ditudaknya sampai paginya.
0: Mayu macam tai pada ba telefon nah. Ya. Hari Agata AK tu Sam sesayis sesayis ko ya. Ya laban kebam makai ndak boleh tagang. Kalau bagi asik patut makai asik dalam sehari dua. Tang ya kagak ya sesayis ko ya. Ya hari Agata. Tang ba kita itu tadi kebenarnya nitih ke gaya kita ke bekerja mahnya tadi. Nitiah ke gaya kita bakal dari sebilik ke bisik pintu orang serumah dengan kita anak atau ke ngintu apa indah ini tadi.
1: Betul.
0: Dia di ujung ke kita ini tadi dia sama dekat merik komitmen banyak ke pemakai dengan bergerak ke sesaya sekali.
1: Ya. Ya bah aku pun Niel. Aku selalu bukannya Niel ni. Kita itu selalu berunding ke nyo ngambil utai ke berbayar meh belajar ba sebelah luar berkeni ke nama tu ke ngurang ke pemerat tubuh nanti salah kena tadi dan kenang ke ya utai ke pemadu nyamai nanti kita ke ngurang ke pemerat tubuh tentari nya kurang ke memakai uji ni benda orang ba Afrika ada orang ke di benda ni apa sih dah nak cukup makai jadi benda tubuh sebenarnya
0: tegak-tegak ni
1: ba kai ba ke
0: nah, kau kurus lah. Kurang zat.
1: Kurang zat.
0: Okay, kurang makainya. Kurang zat ni.
1: Anang, anang ambil, anang kelalu makai berbenar. Terkurang dalam sehari tadi. Sekali aja kini makai. Kurang jam 4 tubuh kita. Namun tadi, nama berat punya tadi ni. Besar punya tadi. Laban dah cukup makai.
0: Ya ke patut bisi ianya disiplin ngamuga komitmen kita ba ngorang ke pemerat buah serta nyaga pengerai. Okey semina kita nya tadi ka ngorang ke pemerat buah dan nombor satu nya tadi ianya pengerai meh. Pengerai kita ya ke namanya tadi laban ti kita makai ta ke mayak lemak nya tadi ka ngasuh tinggi kolesterol lah, ka ngasuh kita obes lah. Bekal ta ke kasam-kasamnya tadi ti makai belaba ka ngasuh tinggi darah lah.
1: Betul.
0: Nya meh kak dijaga kita ini tadi.
1: Ya, okey. Kiranya meh topik kita ke pagi tu Nenil. Cara ke jampat lagi ngurang ke pemerah tubuh. Nyaga pemakai atau ke sesayis dua-dua lah tadi. Nama tu balance.
0: Balance.
1: Nyaga pemakai ngau kurang ke ngau sesayis. Kau kurang ke sesayis.
0: Okey, terima kasih yang kita kena komen di Facebook YFM Iban ke sini dengan ke 2 pagi Y kita ke pagi tu.
1: Ya, saya hari Bukai, mai topik ke Bukai, Nenel. 9 pagi mendiang ke berita, nangkan ke berita, bergulai Pak Y 9.12. Okey, lagu hari Diana Sini Singkang.
0: Ya. Timu Jo masuk dengan SJ ke 9 ringgit final.
1: Okey, bye-bye, selamat pagi.

0: penatai badini manua uli kena aku datang namu ke rumah
1: YFM 101.2
2: YFM Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nahas jalan raya merupakan cabaran kesihatan awam yang serius, yang merupakan penyumbang kelima tertinggi kepada kematian pramatang di Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan indeks kematian jalan raya Malaysia, secara perata 18 individu maut setiap hari di negara ini, 59% daripada kematian itu membabitkan penunggang motosikal. Kesan nahas jalan raya bukan sahaja dirasai keluarga mangsa, malah memberi impak besar kepada ekonomi negara. Nilai kehidupan statistik mendapati kerajaan menanggung kerugian sekurang-kurangnya 3.12 juta ringgit bagi setiap nyawa yang terkorban. Penganjuran program permotoran mempunyai tanggungjawab moral untuk memastikan keselamatan setiap peserta terjamin. Sementara itu, seorang lagi penuntut universiti yang pulang selepas menyertai program RHZ Members 8.0 maut dalam kemalangan di Lebuh Raya Pantai Timur LPT2. Mangsa Arisha Sazira Zainuddin, 21 tahun dari Kuantan Pahang, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di kepala. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat mengesahkan kemalangan berlaku kira-kira pukul 4.55 petang semalam di kilometer 356 LPT2 berhampiran Bukit Besi. Setakat ini, 6 peserta program berkenaan dilaporkan maut dalam kemalangan jalan raya, sama ada ketika dalam perjalanan ke lokasi acara atau ketika pulang ke destinasi masing-masing. Sesulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran program himpunan motosikal, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan mempertingkatkan penguatkuasaan termasuk RSZ members. Sesi libat urus akan diadakan. Ketua Pengarah JPJ, Dato' Eddie Fadli Ramli berkata, pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran. Namun, semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
1: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan. JPJ sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Mengulas mengenai aplikasi MyJPJ, Dato' Eddie Fadli berkata, aplikasi itu akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini. Ini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Sehingga kini, aplikasi MyJPJ mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar.
1: Dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan features-features baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak, jadi tunggu dulu, kita dah buat penambahbaikan dari masa ke semasa.
0: Dato' Eddie Fadli Ramli. Isu pelarian Rohingya, tiada sebarang tangkapan dibuat terhadap kumpulan pelarian itu yang berhimpun di luar Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR baru-baru ini. Tegas Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, kumpulan itu hanya diperiksa bagi tujuan dokumentasi. Penjelasan itu bagi membetulkan laporan media antarabangsa yang mendakwa kumpulan pelarian tersebut ditahan selepas tiba di Ibu Negara dengan menaiki bas selepas diusir dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Berita seterusnya. Sebarang isu seperti kegagalan penjawat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar berkata, terdapat KPI ditetapkan sebelum seseorang penjawat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua Jabatan turut bertanggungjawab memantau semua penjawat awam bawah seliaan mereka. Mulai Sabtu lalu, penjawat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baharu dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari di BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hibrid. Pahang merekodkan kadar penyertaan tenaga buruh tertinggi di Pantai Timur, iaitu sebanyak 65.3% bagi suku pertama 2026. Kadar pengangguran kekal rendah pada paras 1.9%. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akhbarkan berkata, pelbagai usaha dilaksanakan agar masyarakat boleh mengakses peluang pekerjaan, antaranya menerusi program My Future Jobs dikendalikan Pertubuhan Keselamatan Sosial PERKESO. Anak kelahiran Melaka yang berjaya dalam pelbagai bidang diseru agar menjadi rakan strategik kerajaan negeri dengan berkongsi pengalaman, kepakaran dan jaringan masing-masing, ia demi membuka lebih banyak peluang kepada generasi baharu. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, menerusi gagasan Melaka sayang rakyat kerajaan negeri tidak mahu kejayaan anak-anak Melaka hanya kekal sebagai catatan peribadi. Sebaliknya perlu didokumentasikan dan dijadikan inspirasi kepada lebih ramai rakyat di negeri berkenaan. Luar negara, China memindahkan hampir 65,000 penduduk di wilayah Sichuan susulan hujan lebat sejak Sabtu lalu. Stesen televisyen rasmi China CCTV melaporkan pertempatan Bofi di daerah Renshou mencatatkan taburan hujan tertinggi iaitu 186 mm sekaligus meletakkan Renshou dalam keadaan berjaga-jaga. Sejak bermulanya musim banjir pada Jun, jumlah keseluruhan penduduk China yang dipindahkan lebih awal atas faktor keselamatan mencecah 882,000 orang. 13 orang terkorban termasuk 8 anggota polis dalam serangan pengebom bunuh diri di daerah Swat, utara Pakistan. Timbalan Ketua Polis Swat, Fida Hussein berkata, insiden itu turut mencederakan 22 yang lain. Menurut beliau, letupan berlaku ketika protes dianjurkan masyarakat sivil berhampiran balai polis. Penyerang dilaporkan cuba menceroboh balai polis itu sebelum meletupkan bahan letupan di pintu masuk. Tiada mana-mana kumpulan mengaku bertanggungjawab setakat ini. Di Spanyol, kira-kira 72 orang maut dalam insiden kemasukan besar-besaran migran ke wilayah Ceuta sejak beberapa hari lalu. Wakil Kerajaan Spanyol di Ceuta, Miguel Angel Perez Triano berkata, angka korban terbaru itu meningkat daripada 67 orang sebelum ini. Lebih 60,000 migran dilaporkan memasuki wilayah Ceuta minggu lalu, kebanyakannya dengan berenang mengelilingi pos sempadan dari Maghribi. Sukan badminton, bergula lelaki negara Aaron Chia Aaron Tai muncul naib juara terbuka Taiwan 2026 selepas tewas kepada pasangan dari Indonesia Leo Roli Carnando Daniel Martin 21-23, 19-21. Nasib serupa menimpa bergu wanita utama negara Perlitan M. Tinah. Pasangan itu tumpas dalam perlawanan akhir kepada gandingan Jepun Sumire Nakade Miyu Takahashi 16-21, 18-21. Kesukan Commonwealth 2026, kejayaan kontinjen negara di Glasgow membuktikan jurulatih tempatan memiliki kepakaran dan kemampuan merajui skuad kebangsaan. Ini sekiranya diberi peluang serta sokongan sewajarnya. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Jeffrey Ngadirin berkata, perkara itu dibuktikan melalui kejayaan beberapa jurulatih tempatan membimbing atlet negara mencipta pencapaian membanggakan. Kejayaan itu terserlah melalui angkat berat bawah kendalian Edmund Yeo, polling pada bimbingan Fairuz Izwan Abdul Muin, berbasikal track pimpinan Har Nizam Basri serta judo dibimbing Mat Nasrid Mat Nasir. Malaysia menamatkan kempen Glasgow 2026 dengan meraih 8 emas, 3 perak dan 5 gangsa untuk berada di kedudukan ke-10. Sementara itu, Sukan Commonwealth Glasgow 2006 melabuhkan tirai dengan penuh warna-warni sebelum baton penganjuran diserahkan kepada Ahmedabad India untuk edisi 2030. Majlis penutup langsung di The Hydro. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemalangan jalan raya, cabaran kesihatan awam. Tiada isu gagal laksana tugas BDR jika capai KPI. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.5. MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani dan kembali lagi mendengarkan Geng Sambat. Adio kita ni pasti di hati. Bertemankan N untuk pagi ini. Untuk hari ini Isnin 3 Ogos 2026 Masihi bersamaan 19 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda walau di mana jua anda berada pada waktu ini. Semoga semuanya ceria di samping tugasan maupun aktiviti yang anda rancangkan sepanjang hari ini. Pastinya juga di jam yang pertama ini, N akan kongsikan info ramalan cuaca dari Met Malaysia. Kita akan ketahui keadaan cuaca semasa untuk hari ini. Selamat pagi juga kepada anda yang tengah menonton Facebook Live pada pagi ini. Anda boleh hantarkan juga ucapan anda di ruangan komen Facebook Limbang FM dan juga melalui penseriman langsung RTM Klik pada hari ini. Jom dengarkan lagu pembuka tirai pertemuan kita, Drama Band dan juga AG Koko Satu-Satu. Teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat. Adio kita ni pasti di hati.

Beoda dengan lagunya Gelanggang Rasa. 9.25 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang mendengarkan Geng Sambat 5 FM bertemankan NC hingga pukul 12 tengah hari. Dan saya nak kongsikan ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat, dan untuk sebelah petang diramalkan ribu petir di beberapa tempat, dan juga untuk sebelah malam hujan di beberapa tempat. Dan kita tinjau keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, manakala angin bertiup dari utara ke timur laut selaju 10 hingga 20 kilometer sejam. Suhu di permukaan bahagian Limbang untuk hari ini mencatatkan 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Begitu ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam yang telah disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk hari ini, Isnin 3 Ogos 2026. Untuk makluman dan juga panduan bersama memudahkan anda merancang aktiviti anda sepanjang hari ini. Baik, teruskan kekal mendengarkan di frekuensi utama anda pada waktu ini. Dengarkan dulu lagu daripada Amir Masdi, Langit Biru.

Kepada anda mendengarkan Limbang FM, radio kita ni pasti di hati. Saya nak bacakan komen daripada Agnes Indai Robin. Selamat pagi DJ Geng Sambat. Selamat pagi dan selamat bersiaran di Limbang FM. Semoga semuanya sihat selalu katanya dan ceria-ceria selalu. Cuaca kat Miri pagi tok panas. Okey, baik, terima kasih Agnes Indai Robin menghantarkan ucapan di komen Facebook Limbang FM. Okey, dan saya nak bacakan juga antara yang dimuatkan ataupun saya nak kongsikan untuk berita pagi hari ini. Wanita diseru agar menguasai teknologi dan menyesuaikan diri dengan perubahan gaya hidup moden dalam pengurusan keluarga. Seiring pembangunan pesat yang sedang berlaku di Sarawak, Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, wanita kini memainkan peranan lebih besar dalam menyesuaikan pengurusan rumah tangga dengan penggunaan teknologi moden serta perkembangan digital. Masyarakat termasuk di kawasan luar bandar kini semakin bergantung kepada kemudahan dan peralatan moden yang memerlukan pengetahuan teknologi serta bekalan utiliti yang lebih baik. Tambah beliau, sistem pendidikan juga sedang melalui transformasi dengan penggunaan peranti pintar dan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Justru para ibu digesa memahami perkembangan tersebut supaya dapat membimbing anak-anak dengan lebih berkesan selaras dengan agenda digitalisasi Sarawak. Beliau berucap pada Majlis Sambutan Hari Wanita Sarawak 2026 di Kuching. Dan sementara itu, usaha memperkukuh peranan wanita turut diteruskan menerusi pertimbangan tambahan peruntukan dalam bajet 2027. Premier berkata langkah itu bertujuan memperkukuh latihan pembangunan kepimpinan dan kepemerkasaan ekonomi wanita di negeri ini. Antara perkara yang akan diteliti termasuk peruntukan pembangunan papan pemuka keusahawanan wanita atau WED, peningkatan program pembangunan usahawan wanita serta tambahan geran tahunan Majlis Wanita dan Keluarga Sarawak. Katanya semua permohonan akan dinilai secara menyeluruh berdasarkan keperluan serta kemampuan kewangan kerajaan negeri sebelum dimasukkan dalam bajet tahun hadapan. Okey, itu antara yang dimuatkan usi berita pagi sebagai perkongsian kita bersama. Dengarkan lagu daripada Wani Hasrita dan juga Datuk Jamal Abdillah, Bakau.

Lebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak...
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyifatkan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat akan menjadi asas utama hubungan luar Tehran pada masa depan menerusi hantaran di platform X. Beliau berkata perjanjian itu hasil kebijaksanaan bersama anggota Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran dan perlu dipastikan dipatuhi semua pihak. Iran dan Amerika sebelum ini mencapai gencatan senjata pada April sebelum memeterai memorandum persefahaman pada Jun bagi menamatkan konflik ketenteraan. Bagaimanapun, perjanjian itu runtuh bulan lalu selepas berlaku serangan berbalas antara kedua-dua negara. Sementara itu, Iran dan Oman hampir mencapai persetujuan mengenai laluan maritim baharu di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, laluan itu menghormati kedaulatan kedua-dua negara serta melindungi kepentingan dan keselamatan bersama. Namun, butiran mengenainya masih belum diumumkan. Mengulas lanjut, Baghaei menegaskan Selat Hormuz tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Beliau berkata sebarang keputusan berkaitan selat itu bergantung kepada perkembangan keselamatan serantau dan tindakan Amerika. 7 negara anggota utama OPEC Plus bersetuju meningkatkan pengeluaran minyak sebanyak 188 ribu tong sehari mulai bulan depan. Keputusan itu melibatkan Arab Saudi, Rusia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria dan Oman. Penganalisis Research Energy George Leon berkata, tumpuan OPEC Plus selepas ini adalah mengurus risiko lebihan bekalan. Bagaimanapun, kesan peningkatan pengeluaran dijangka terbatas berikutan gangguan di Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 13 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaru Israel menyasarkan beberapa kawasan kediaman di Khan Yunis Gaza. Perkhidmatan Pertahanan Awam Gaza memaklumkan antara yang terkorban wanita dan kanak-kanak. Serangan berlaku ketika Hamas menyatakan persetujuan terhadap pelan menamatkan perang di Gaza merangkumi penyerahan senjata serta pengunduran tentera Israel secara berperingkat. Dalam pada itu, serangan Ukraine ke atas beberapa kawasan di Rusia mengorbankan 9 orang, manakala 5 lagi maut akibat serangan Moskow ke atas Kiev pada Ahad. Serangan berbalas itu berlaku ketika kedua-dua pihak dilihat meningkatkan intensiti serangan selepas hampir 4.5 tahun konflik. Kawasan terjejas di Rusia termasuk wilayah Belgorod, Saratov dan Udmurtia, manakala di Ukraine, Dnipropetrovsk, Zaporizhia dan Kherson. Sementara itu, 13 orang terkorban termasuk 8 anggota polis dalam serangan pengebom bunuh diri di daerah Swat, utara Pakistan. Timbalan Ketua Polis Swat, Fida Hussein berkata letupan berlaku ketika protes dianjurkan masyarakat sivil berhampiran balai polis. Penyerang dilaporkan cuba menceroboh balai polis itu sebelum meletupkan bahan letupan di pintu masuk. Tiada mana-mana kumpulan mengaku bertanggungjawab setakat ini. Di Spanyol, kira-kira 72 orang maut dalam insiden kemasukan besar-besaran migran ke wilayah Ceuta sejak beberapa hari lalu. Wakil Kerajaan Spanyol di Ceuta, Miguel Angel Perez Triano berkata, angka korban terbaru itu meningkat kepada 67 orang sebelum ini. Lebih 60,000 migran dilaporkan memasuki wilayah Ceuta minggu lalu, kebanyakannya dari Maghribi. Sukan Malaysia menutup tirai Commonwealth Glasgow 2026 dengan pencapaian membanggakan. 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa sekaligus menduduki tempat ke-10 secara keseluruhan. Kutipan 8 emas itu adalah pencapaian terbaik negara sejak edisi New Delhi 2010 mengatasi sasaran awal 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa. Ketua Kontijen Malaysia Dato' Awalan Abdul Aziz menyifatkan kejayaan itu sebagai detik bersejarah, terutama apabila dicapai menerusi kontijen kecil membabitkan 59 atlet. Angkat berat menjadi penyumbang utama pingat dengan 5 emas, manakala emas lain hadir menerusi judo, berbasikal trek dan olahraga para. Pemain golf Jepun Shiho Kuwaki menjuarai terbuka British wanita selepas menewaskan Esther Henselet dari Jerman dalam aksi penentuan playoff dramatik. Kuwaki, 23 tahun, mencipta sejarah apabila meraih gelaran utama pertama selepas menyudahkan dua lubang playoff dengan tenang di Royal Letham and Sad Anis. Beliau menamatkan empat pusingan dengan catatan 5 bawah par manakala Henselet memaksa playoff menerusi pukulan pad jarak jauh di lubang ke-18. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Baik, kamu boleh mendengarkan Daging Sambat Radio Kita ni pasti di hati untuk jam yang kedua. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal mendengarkan Limang FM walau di mana jua anda berada pada waktu ini. Baik, untuk jam yang kedua ini nanti insyaAllah pada pukul 10.30 pagi kita akan bersama melalui rancangan Info Medik, dan tajuk yang kita nak bawakan pada pagi ini berkenaan dengan penyusuan susu ibu. Dan kita akan bersama dengan tetamu kita di konti nanti, pegawai sains pemakanan Cik Nurul Fatihah binti Muhammad Api Tonah dari Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang. Okey, jadi nantikan, teruskan kesetiaan anda mendengarkan Limbang FM sehingga pukul 12 tengah hari. Baik, kita dengarkan dulu lagu daripada Hezron Atmosfera featuring Rainer Rupin, Pergi Saja Dariku. Teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat Adio Kita Ni Pasti Di Hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alp Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
4: Dengarkan Limbang FM, Adio Kitani, pasti di hati.
5: Baiklah, masih lagi mendengarkan Limbang FM, Adio Kitani, pasti di hati. Dan untuk panduan kita bersama 10.21 minit pagi. Selamat bertugas kepada anda yang tengah bertugas pada ketika ini. Tak kira di mana jua anda bertugas, mungkin juga dalam pejabat, di lapangan. Dan teruskan kesetiaan anda mendengarkan Limbang FM. Baik, Pesta Lumpur Berbuak 2026 ia akan diadakan pada 8 dan 9 Ogos, Sabtu dan Ahad bertempat di Kampung Meritam, Limbang. Pastinya pelbagai aktiviti yang akan diadakan, antaranya Berbuak Warrior kategori lelaki, dan seterusnya ada pertandingan tarik tali tiga penjuru untuk kategori lelaki, pertandingan melastik 15 meter kategori lelaki, pertandingan melastik 10 meter kategori perempuan, permainan kaki tiga, pertandingan luncur terjauh, reka cipta lumpur berbuak, pertandingan bola tampar lumpur berbuak untuk dua orang sepasukan, pertandingan petong terbuka, pertandingan memasak, pertandingan rentas desa kategori lelaki dan perempuan, pertandingan mewarna untuk kanak-kanak tadika, dan juga pertandingan mewarna untuk dewasa. Baik, itu yang akan diadakan pada 8 dan juga 9 Ogos. Okey, bertempat di Kampung Meritam, Limbang, Pesta Lumpur Berbuak 2026. Jadi datanglah beramai-ramai untuk meriahkan lagi Pesta Lumpur Berbuak pada tahun ini. Baik, dengarkan lagu daripada Kakak Azrab. Teruskan kesenian anda mendengarkan Limbang FM, Adio Kitani, pasti di hati.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: daripada susu ibu tu sendirilah.
1: Yeah.
0: Vitamin dan zat besi yang berkualiti tinggi dan dalam kuantiti yang mencukupi yang diperlukan untuk pembesaran bayi itu sendiri.
1: Mm-hmm.
0: Vitamin-vitamin dan zat-zat ini dia dah mencukupi untuk bayi lah. Dan selain itu, susu ibu memberi perlindungan yang unggul kepada bayi. Perlindungan yang unggul ni bermaksud macam memberi imunisasi lah untuk baby okay. tu sendiri. Okay. Penyusuan susu ibu juga dimulakan sejurus selepas bayi dilahirkan. Ini biasanya praktis-praktis ni biasa dibuat selepas bersalin lah.
1: Mm-hmm.
0: Sejurus selepas bersalin, kita letak terus baby atas badan ibu lah untuk kita initiate penyusuan mm-hmm. tu sendiri. Untuk membolehkan bayi mendapatkan colostrum. Ataupun orang-orang lokal panggil susu emas tu lah. Colostrum.
1: Okay.
0: Okay. Colostrum ni adalah cecair pertama berwarna kekuningan dan tekstur dia sedikit pekat daripada susu
1: biasa.
0: Susu biasa, betul. Dan ia dihasilkan dalam kuantiti yang sedikit
1: mm-hmm.
0: sesuai dengan saiz perut bayi dan ia juga kaya dengan antibodi, protein, vitamin A dan E dan yang akan membantu mencegah penyakit jaundis atau yang biasa dikenali sebagai penyakit kuning. Mm-hmm. Orang kita panggil dia sakit kuning lah.
1: Sakit kuning,
0: dan melindungi usus bayi daripada jangkitan. So, kolostrum yang sedikit ni pun dah boleh protect bayi tu sendirilah daripada pelbagai penyakit. So sangat kita galakkan untuk ibu menyusu badan.
1: Betul. Mm-hmm. Itu antara kebaikan dan juga kepentingan penyusuan susu ibu tadi kan?
0: Betul.
1: Mungkin ada nak disambung lagi?
0: Okay. Okay. Bayi yang baru lahir juga perlu diberi susu ibu sahaja dari lahir sehingga bayi berumur 6 bulan lah seperti yang saya dah cakap tadi. Okay. Kita ada kajian saintifik jugalah. Kajian saintifik membuktikan bahawa bayi yang diberi susu ibu adalah lebih sihat berbanding dengan bayi yang diberi susu formula.
1: Itu antara kebaikan.
0: Itu antara kebaikan dia lah, antara kajian saintifik dia. Bayi yang menghisap susu ibu ni dia kurang menghidap cirit-birit, jangkitan salur penghadaman dan jangkitan saluran pernafasan. Dan salah satu faedah penyusuan susu ibu ni juga dia sukar diperolehi dengan pemberian susu formula adalah ianya dapat merapatkan hubungan kasih sayang di antara ibu dan bayi lah. Bonding tu secara natural lah bila ibu dengan anak tu kita rapat kan bila menyusu badan. Okay, dan sentuhan kulit ke kulit antara ibu dan bayi pun boleh menyebabkan bayi merasa selamat dan kurang menangis.
1: Okay. Banyak sebenarnya kebaikan dan juga kepentingan untuk penyusuan susu ibu ini. Tadi Cik Nurul ada menyebut tentang faedah. Jadi apakah faedah ataupun kebaikan amalan penyusuan susu ibu itu kepada ibu sendiri?
0: Okay, tadi kita dah sebut kebaikan kepada bayi. Okay, sekarang kita nak sentuh sikitlah kebaikan kepada ibu tu sendiri.
1: Ibu itu sendiri, betul.
0: Bukan? Okay. Selain faedah kepada bayi, kalau kepada ibu, ia dapat meningkatkan kesihatan ibu yang menyusukan bayi itulah. Antaranya adalah dengan membantu mengecutkan rahim dan mengelakkan pendarahan selepas bersalin dan mengurangkan risiko mendapat kanser payudara dan ovari. Kajian saintifik juga telah menunjukkan risiko mendapat kanser payudara dan pangkal rahim adalah lebih rendah jika dibandingkan dengan wanita yang tidak menyusu bayi lah. Dan faedah kepada ibu ni juga, ibu tu sendiri boleh mengurangkan berat badan lah. Tapi dengan syarat disertai dengan senaman dan pemakanan yang sihat. Tak bergantung kepada penyusuan susu ibu tu sahajalah. Ibu tu sendiri kena disertai dengan senaman dan pemakanan yang sihat. Kerana proses penghasilan susu ibu boleh membakar tenaga dan mampu mengembalikan bentuk badan seperti sebelum bersalin. Itu tips dia lah. Tapi ibu tu sendiri kena usaha jugalah.
1: Betul. Kena ada senaman dan juga pemakanan yang sesuai.
0: Okay. Dan seterusnya, faedah kepada ibu, dia dapat menjimatkan masa dan wang kerana tidak perlu beli kemudahan-kemudahan lain lah. Kalau kita bercakap pasal susu formula ni, dia datang dengan botol susu, dia datang
1: susu
0: dengan sterilizer sekarang. Banyak benda kita nak belilah. Okay. Dan faedah lain juga, ibu dapat menjarakkan kehamilan dengan syarat haid ataupun period ibu belum kembali selepas melahirkan. Dan dia diguna pakai selama dalam tempoh bayi tu berumur 6 bulan lah.
1: Okey.

0: Channel Infomedi dari Pejabat Kesehatan Raja Limbang. Limbang FM, Radio Kitani, pasti di hati.
1: Baik, anda masih mendengarkan Info Medik Limbang FM dan untuk panduan kita bersama 10.44 minit pagi dan masih lagi bersama dengan tetamu kita pada pagi ini, Cik Nurul Fatihah binti Muhammad, Api Tonah Pegawai Sains Pemakanan, bercakap berkenaan dengan penyusuan susu ibu. Baik, kita sambung kembali dengan topik kita pada pagi ini. Dari segi kepentingan menyusukan bayi sekerap yang boleh dan mengikut kehendak bayi ini pula, boleh terangkan Cik Nurul?
2: Okay. Kalau penyusuan secara kerap, dia penting untuk memastikan bayi mendapat cukup susu lah. Mm-hmm. Dan kalau ibu tu sendiri bagi dengan kerap, dia dapat memastikan penghasilan susu yang berterusan.
1: Okay.
2: Dan mengelakkan masalah bengkak payudara lah. Okay. Dan bayi perlu disusukan dengan kerap mengikut kehendak bayi atau apabila bayi menunjukkan tanda-tanda ingin menyusu. So baby tu sendiri dah menunjukkan tanda-tanda lah kalau dia dah berasa lapar. Dan ini termasuklah penyusuan waktu malam. Dan ini membolehkan juga bayi mendapat cukup susu dan semua nutrien yang diperlukan untuk pembesaran dia. Dan bayi juga akan kurang menangis lah. Itu syarat dia. Kalau ibu bagi susu dengan kerap, baby boleh kurang menangis. Dan baby pun boleh tenang dengan cepat lah. Dan ibu boleh menyusukan bayi dengan kerap selama mana bayi mahu ataupun apabila payudara ibu terasa penuh. Walaupun ketika itu bayi tidak mahu atau boleh perah jika perlulah. So kalau ibu tu dah berasa payudara dia dah penuh, boleh keluarkan susu sama ada dengan bantuan bayi atau dengan bantuan perahan lah, perahan tangan. Dan kebanyakan bayi melepaskan payudara ibu dengan sendiri setelah merasa kenyang, tetapi sesetengah bayi akan terus menghisap sehingga tertidur. Yang ni orang kita panggil apa? Mengempeng. Mengempeng kan? Dia tak nak susu tapi dia nak melekat dengan ibu. Ibu juga disarankan untuk tidak menggunakan sebarang botol susu, sebarang puting tiruan kerana bayi akan mudah keliru puting dan menyebabkan bayi tidak mahu menyusu di payudara lagi dah.
1: So
2: kita tak nak berlaku confused tu kat situ. Sepanjang tempoh penyusuan tu, kita tak benarkan lah untuk penggunaan puting tiruan.
1: Okey, baik, itu antara kepentingan menyusukan bayi sekerap yang boleh dan untuk mengikut kehendak bayi sebenarnya. Dan bagaimana kita boleh tahu ni Encik Nurul, tanda-tanda bayi ingin menyusu?
2: Okay, tanda-tanda bayi ingin menyusu ni dia banyak jugalah sebenarnya. Kan dia ada fasa-fasa, dia ada fasa awal, ada fasa pertengahan dan dia ada fasa akhir dia jugalah. Untuk fasa awal-awal baby menunjukkan dia rasa nak susu tu, dia akan start untuk menggerak-gerakkan bola mata dia lah.
1: Itu tanda-tanda.
2: Tanda-tanda dia lah. Bola-bola mata dia dah, kita dah nampak dah ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Lepas tu baby akan start membuka mulut, menjelekkan lidah serta memusingkan kepalanya untuk mencari payudara ibu lah. Kita nampak baby tu dah start gelisah lah, resah dan gelisah sudah. Bayi mengeluarkan bunyi merengek, merengek yang perlahan lah. Dan baby pun akan start menghisap jari, menghisap tangan, menghisap selimut ataupun sebarang objek di sekitar kepala dia lah ataupun di sekitar mulut dia. Dia start akan mencari-cari. Okay. Dan seterusnya menangis. Tapi menangis ni sebenarnya dah tanda akhir lah. Dia bukan tanda awal.
1: Itu tanda akhir ya?
2: Yes. Menangis tu tanda akhir. Okay. Kalau sebut menangis tu, dia dah last dah tu. Kalau awal-awal ni, dia yang tadi tu lah yang menggerakkan bola mata, yang resah gelisah. Kalau dia dah start nangis tu, dia dah nak merajuk dah tu sebenarnya.
1: Okey. Baik, itu antara tanda-tanda yang boleh kita ketahui lah bila bayi ni ingin menyusu. Baik, adakah tanggungjawab kita dalam memberi sokongan kepada ibu untuk terus menyusukan bayi ini sendiri?
2: Okay, kalau sebut pasal tanggungjawab lah, dia bukan ibu tu sahaja yang bertanggungjawab untuk menyusukan bayi. Itulah dia sebenarnya satu, apa orang panggil, satu environment ataupun sistem lah. Okey. Tips kejayaan penyusuan susu ibu adalah apabila seseorang ibu itu mendapat sokongan daripada suami, daripada keluarga, daripada masyarakat lah. Dan pertama, suami memainkan peranan paling penting dalam menyokong dan membantu ibu ketika menyusukan bayi mereka. Kalau sebut pasal suami ni, perlu beri sokongan emosi, fizikal. Kalau fizikal tu, saya rasa sebab kewangan pun perlukan sokongan suami jugalah kan. Sebab susu badan ni, saya mengaku jugalah, bukan free sebenarnya. Dia ada keperluan-keperluan lain jugalah untuk dipenuhi semasa tempoh penyusuan susu ibu ni. Okay. Dan suami perlu membantu secara fizikal, sebagai contoh melakukan kerja-kerja rumah atau kurangkan tekanan emosi dan fizikal isteri lah. Dan selain itu, suami boleh hadir bersama ke kelas pendidikan penyusuan susu ibu untuk menambah pengetahuan. So bukan ibu tu sahaja yang kena belajar lah, suami pun sama kena belajar melibatkan penyusuan susu ibu. Dan selain itu, peranan keluarga dan masyarakat juga penting dalam memberi sokongan emosi dan berkongsi maklumat mengenai penyusuan susu ibu, dan bantu ibu untuk mengingatkan ibu untuk mendapatkan nasihat daripada anggota kesihatan lah. Kalau kat sini, ibu-ibu biasanya akan pergi ke klinik yang terdekat lah. Dan sebelum untuk memulakan susu formula sekalipun, kita nasihat ibu untuk berjumpa dengan anggota kesihatan dululah. Okay, dan kesibukan kerjaya. Contohlah kita ibu-ibu sekarang ni banyak yang bekerja sebenarnya, kan? Banyak yang berkejaya. Dan kesibukan ibu tu sebagai ibu yang berkejaya pun tidak menghalang lah bayi tu untuk mendapat penyusuan yang sempurna. Dekat sini kita boleh ambil contoh lah, majikan boleh menyediakan cuti bersalin ataupun kemudahan-kemudahan di pejabat lah untuk ibu tu selesa dalam tempoh penyusuan susu ibu ni. Sebagai contoh, menyediakan apa tu panggil, peti sejuk untuk ibu tu simpan susu perahan. Untuk sediakan ruang untuk ibu tu memerah susu. Itu sebagai contoh majikan lah dekat sini. Okay. Dan dan ibu bekerja juga boleh diberi pilihan lah untuk diberi waktu yang fleksibel. Fleksibel lah, sebab kalau kita pump susu ni, dia ada waktu-waktu dia kan. So majikan pun perlu diberi waktu kerja yang fleksibel lah. Dan apa yang paling penting adalah sokongan daripada suami, ahli keluarga, sokongan majikan dan rakan sekerja memang diperlukan. Kerana ibu sendiri tidak boleh stres semasa penyusuan. Dan sepanjang penyusuan susu ibu ni juga, emosi mereka mesti dijaga agar susu dapat dihasilkan dengan banyak dan mencukupi. Kami di hospital dan klinik juga turut menyediakan khidmat kumpulan sokongan jugalah. Di setiap klinik akan ada kumpulan sokongan yang tersendiri. So ibu tu boleh menghubungi kumpulan sokongan tu lah. Dan kumpulan sokongan itu terdiri daripada ibu-ibu yang di daripada klinik tu jugalah. Dia tak semestinya daripada anggota kesihatan. Sebab kadang-kadang ada ibu yang malu nak tanya dengan anggota kesihatan kita kan. So boleh berhubung dengan kumpulan sokongan ni lah.
1: Okey, baik, itu antara tanggungjawab bukan saja suami, keluarga, masyarakat, tapi majikan juga bertanggungjawab untuk memberi sokongan kepada ibu untuk terus menyusukan bayi ini. Baik, akhir sekali ni, Cik Nurul, apakah usaha yang telah dilakukan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dalam memperkasa amalan penyusuan susu ibu ini?
2: Okay. So setakat inilah, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menggariskan pelbagai strategi dalam menjayakan penyusuan susu ibu. Antara strategi tersebut adalah dengan memperkukuhkan pelaksanaan inisiatif hospital rakan bayi, klinik rakan bayi dan tata etika pemasaran makanan bayi dan produk berkaitan, dan advokasi pemakanan. Dan advokasi pemakanan ni dibuat latihan lah untuk anggota kesihatan dan penyebaran maklumat melalui media sosial. Dan setakat 2021, terdapat 157 buah hospital yang telah mendapat pengiktirafan hospital rakan bayi di Malaysia ni lah, termasuk kesemua hospital kerajaan, 137 buah hospital kerajaan di Malaysia dan 20 buah hospital swasta telah diiktiraf sebagai hospital rakan bayi. Dan Sebanyak 670 buah klinik kesihatan seluruh Malaysia juga telah diiktiraf sebagai klinik rakan bayi. Dan bagi menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang mesra bayi, kita harapkan semua hospital swasta pun dapat laksanakan inisiatif ini jugalah. Dan Kementerian Kesihatan Malaysia menyuruh semua ibu bapa serta keseluruhan rakyat Malaysia tanpa mengira latar belakang, agama dan bangsa untuk terus menyokong dan melindungi penyusuan susu ibu demi kelestarian generasi kita yang akan datanglah. Dan sedikit info lah, untuk pengetahuan semua, Hospital Limbang sendiri akan mengadakan sambutan penyusuan susu ibu pada 5 hingga 6 Ogos ni lah, pada minggu ini.
1: Pada minggu ini ya?
2: Ya, pada minggu ini.
1: Maksudnya hari Rabu dan juga Khamis.
2: Betul, hari Rabu dan Khamis lah. So, dalam tempoh 5 hingga 6 Ogos ni kita akan adakan aktiviti. Kita akan ada pekan pameran yang berkaitan dengan penyusuan susu ibu. So, semua dijemput hadir lah.
1: Okey, baik, itu antara aktiviti dan juga usaha yang telah dilakukan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri. Baik, terima kasih Cik Nurul atas penerangan dan juga perkongsian berkenaan dengan tajuk yang kita kongsikan bersama dengan pendengar kita pada pagi ini, iaitu penyusuan susu ibu. Baik, insyaAllah kita akan bawakan lagi topik-topik yang menarik untuk info medik pada minggu hadapan. Baik, terima kasih Cik Nurul kerana bersama kita pada pagi ini. Baik, dan apapun kepada anda yang mendengarkan siaran kita pada pagi ini, teruskan kesetiaan anda mendengarkan sehingga pukul 12 tengah hari.

0: Syariatul Islam. Ayo kita dengarkan perkongsian ilmu bersama Ustazah Nur Hidayuh Ahmad Kamil.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Moga-moga dalam keadaan yang Allah redha sentiasa. Dan hari ini kita nak bincang tentang topik apa? Sebelum tu, jom dengar tentang doa ini dan tuan-tuan, puan-puan cuba teka dulu. Antaranya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'uzubika minal khubsi wal khaba'is. Dengan nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada godaan syaitan jantan dan betina. Ya Allah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, agak-agaklah doa ni doa apa ya? Subhanallah ya. Ini adalah doa masuk tandas, tuan-tuan puan-puan. Bila kita sebut tentang tandas, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, kita tahu dan kita hafal. Saya yakin anak-anak kecil pun boleh hafal doa masuk tandas. Tapi apa? Tak naklah kita hanya menghafal dan mengingat doa keluar dan masuk tandas, tetapi kita kurang cakna dan kurang tahu untuk menjaga kebersihan tandas, khususnya tandas awam ataupun tandas di masjid. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Moga-moga tuan-tuan, puan-puan, bila kita mementingkan kebersihan, moga-moga kebersihan inilah yang kita nak jaga. Antaranya bukan saja kebersihan dalam rumah kita. Kita kan, kalau tandas dalam rumah kita berbau, subhanallah tuan-tuan, puan-puan, saya yakin dan percaya ibu-ibu muslimat dekat rumah pasti akan bising, pasti akan cepat-cepat nak bersihkan dan bagi wangi semula. Tapi apa, bila kita sebut tentang tandas, khususnya tandas di masjid, kita nak ada rasa motivasi menjaga tandas masjid seperti menjaga tandas di rumah kita. Inilah yang kita nak. Sebab apa tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, cuba kita bayangkan ya, bila orang datang masjid menggunakan kemudahan tandas, antaranya seorang yang datang yang mana kita guna, kita bersihkan, kemudian orang lain masuk, orang lain datang, dia mendapat manfaat, mendapat kebaikan tandas yang wangi dan bersih. Subhanallah, perkara sekecil itu pun tuan-tuan, puan-puan, akan menjadi saham dan menjadi ganjaran yang besar buat kita. Maka yakin dan percayalah. Kerana itu, jom kita mulakan, mula dari diri kita sendiri untuk menjaga kebersihan ini. Moga-moga orang akan buat dan orang akan tiru. Antaranya yang pertama, bila kita nak sama-sama menjaga kebersihan, yang pertama, kita sendiri yang perlu amal dan lakukan. Dan yang kedua, bila kita dah amal dan lakukan, kita ajak pula ahli keluarga kita, anak-anak kita, untuk sentiasa dan ingat menjaga tandas awam ataupun khususnya di masjid. Dan kemudian bila orang lain yang mana kita ajak dan dia buat, dia suka dan dia tiru, moga-moga kebaikan inilah yang akhirnya nanti bukan saja dapat kepada orang sekeliling manfaatnya, akhirnya dapat juga pada kita. Dan tuan-tuan, puan-puan, sama-sama kita terus bermotivasi untuk menjaga tandas, khususnya tandas masjid, seperti tandas di rumah kita. Manfaatnya sangat besar. Moga-moga Allah akan memberikan keredaan yang sangat besar kepada kita. Tuan-tuan, puan-puan, terus dan teruskan melakukan kebaikan walaupun kecil di mata manusia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Bimbang FM, Adio Ketari, pasti di hati.
1: Terima kasih kepada anda mendengarkan 5 FM Adio Ketari pasti di hati. 11.31 minit pagi. Baik, saya nak kongsikan info solat bagi anda yang berada di zon khas dan juga zon 1. Untuk hari ini Isnin 19 Safar 1448 Hijrah, bersamaan 3 Ogos 2026 Masihi. Mulakan bagi anda yang tinggal di zon khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Waktu Zuhur 12.26 tengah hari. Masanya solat fardu asar 3.46 petang. Waktu maghrib 6.35 petang. Waktu isyak 7.47 malam. Masanya solat fardu subuh 5.02 pagi. Dan akan berakhir waktu syuruk 6.14 pagi. Dan seterusnya bagi anda yang tinggal di zon 1, Limbang, Lawas, Sundar dan terusan, waktu Zuhur 12.28 tengah hari. Masanya solat fardu asar 3.49 petang. Waktu maghrib 6.37 petang. Waktu isyak 7.50 malam. Masanya solat fardu subuh 5.05 pagi. Dan akan berakhir waktu syuruk 6.17 pagi. Tadi info salat bagi anda yang berada di zon khas dan juga zon 1. Untuk hari ini Isnin 19 Safar 1448 Hijrah, bersamaan 3 Ogos 2026 Masihi. Baik, info salat dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i, Pejabat Mufti Negeri Sarawak.

Baik, Kejora Kumpul Satu, Kumpulan Search. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia mendengarkan Daging Sambat. Audio kita ni pasti di hati. Dan untuk makluman kita bersama, 11.49 minit pagi. Baik, hiasi kediaman anda dengan jalur gemilang sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Lambangkan rasa cinta kepada negara, semangat kemerdekaan dan perpaduan. Baik, setakat ini untuk end bersama dengan anda untuk edisi kali ini. Tepat jam 12.30 hari, berita dari Sarawak FM, dan selepas itu anda akan bersama dengan rakan penyampai Menerusi Perkhidmatan Lun Bawang 12 hingga 3 petang. Baik, dengarkan dulu lagu dari Perkumpulan Candy dengan lagunya Akan Ku Tunggu. InsyaAllah kita akan bersama lagi untuk pertemuan Geng Sambat setiap hari bersama dengan anda 9 pagi hingga 12 tengah hari. Assalamualaikum. Jumpa lagi.

0: kekayaan, pergandingan tenaga bersama-sama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku, gelak ketawa bersama.
2: Percakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
3: Pergandingan walau seketika, berhubungan kekal selamanya.
4: Tanah kita indah dan permai,
5: bumi kita aman dan damai.
0: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
2: Siramkanlah ia dengan keharmonian,
6: suburkanlah ia dengan kemakmuran.

Okay, Malaysia Radio Town, luta mo bang niat? Ini doma papu arang gawa, lama ba program bepat lumbawa limbang Radio Town, luta mo bang niat? Kena uningar apu tawa cos ini? Aco 1 tanggal telu, aco bulan 8 2026 telu, aco pangan na pelaba. Tau ukang bang bulan lok mabru. Yai na bulan 8 cos ini kena uningar telu, aco pakai adidei punya tawa rejo tau ni. Berdi pernalan ukang semut dan sebagainya. Ke kulat rudap dai dai dai jam dai dai co dai dai bulan tahun ni kena mendengar co sini tanggal lu kata lu ke bulan walu do mo papu ini do mo papu bang co pun pun bang minggu ini kuanta lu kerja do kerja kuanta lu ka bertugas do ngedalang ke kemani panak lu keruan tau mani-mani bulurur kena mendengar kuanta lu kerja bang upi-upi seperita selama bertugas kuanta lu kerja bang upi-upi swasta selama bertugas. Okey, kena mendengar mo papu orang gawak lu mo bawa program tau bang co sini paringan ku DJ ataupun RJ JI kinyo telu jam macing jam telu puli recona pernah. Okey, ha nun bala pupu talun bawang lun daya Malaysia Brunei Indonesia khusus nakuan among among talun bawang lun daya di seluruh dunia luk ningar dan nir siaran radio limbang lama ba radio lama ba TV lama ba live TikTok lama ba live Facebook dan RTM klik. Okey, nan lima cara nan tau ningar radio Limbang ini sebetulnya kena ningar. Kaya setacuna kuan tau lun telu luk ningar dan nier bang live TikTok atau live Facebook 5 FM. Merepat na tau taman tina kena nak. Kami yang support siaran tau dengan repost, dengan share, dengan like, dengan love. Dan setacuna kena ningar komen, lama balaman komen. Nama kelupan kuan tau luk nata berkawan, berging, bersahabat. Kaya dengan radio Limbang, radio tahu lu tahu bang niat follow Radio Limbang kena mendengar. Okey, lu mau live TikTok, live Facebook Limbang FM. Okey, ini we berpat teman tina kena nak kapal yang mengamung tahu pupulun bawang lu daya lu ningar Daniar siara Radio Limbang bang acos ini sehat temung ya. Okey, repat gua pala yang mong tau sehat-sehat bang acos ini. Okey, tungai Limbang mudan kena mendengar ha? Info kuantau tungai Limbang mudan baru mudan nak ini kini 10 minit nanti kena mendengar. Okey, alright, tau niar ratnan siara atau program tengah nak mendengar, okey? Siaran atau program tau acos ini. Acos satu, telu acos bulan walu. Nakini bang jam luk pun-pun. Kaya lemah bahas segmen sejam dengan muyu. Kaya siapa ngedi kena mendengar bang jam satu na pene berita nasional miak pendengaran tau. Dan sepengah berita nasional jam satu rancangan tabi kuanmu. Okey, kuan telu pengirim ngirim tabi. Nah, kuan telu luk pengirim ngirim tabi. Kuan ahli keluarga, kuan taman tinan, kuan kenenak-kenenak tau, kuan kadin-kadin tau, kuan ide-ide mo lah kena uningar. Lu bang niat, ini bang trawe mo, kuan rurum ka, kuan namugmaon ka. Tabi-tabi matalu miak ruan tau ngirim. Lama ba laman komen like, laman komen na TikTok, ataupun lama ba laman komen live Facebook 5FM. Dan setecuna, kuan tau lu piang ngenok dawan lama ba talian telefon. Nombor talian telefon radio tau, yana 085-211-24. Kaya ini nombor talian telefon tau 085-211-246. Kaya kuan tau lupian ngegala ratnan aktiviti, program, acara, event, irau, pesta, tebu pun luk mangun atau anun-anun mo angun luk mangun gang uningar bala mereka li, bala peritetang. Okay, kuan tau pupulun bawang lundaya yapa-yapa mo Malaysia, Brunei, ini pernah Indonesia. Tom yang agalak di kira uningar kongsi nena lemah balaman komen live TikTok ataupun live Facebook 5FM dan matelu penak miak kena dawar lemah bal talian telefon tau ia ina 085-211-246. Okey, segmen ngirin tabi sepengah berita jam 1 dan tabi-tabi matelu miak kena kumacak napa kira uningar dan setacun salin berita miak pendengaran tau bang jam 20 recon napa na ruan rum sekejap macak. Dan sepengahina kena uningar rencangan luka kakipan ngita kaput tau bang jam luka telu iana segmen naning ramai. Okey, segmen naning ramai miak pendengaran tau napa kena uningar
Okay, sepengah berita jam 2 dan ngaki pendapat tau jam telu pulih dejo sekuat bro berita miak pendengaran tau kira ningat dan sepengena perikmatan bisaya miak necu bersiaran di Limbang FM. Okay, kurang ni kira ningar ratnan atau program siaran radio tau kini telu jam temulu derang gawa padpadingan ku RJ JI luk miak bersiaran padpadingan tau bangun ku pilot tau ya wing tuduk pat tuduk. Okay, dan ku temulun kira ningar arang gawa bang siaran tau bang aco sini. Okey, bang niat papa dengan tau ini merepet. Nak tau populun bawang lun daya Malaysia, Brunei dan Indonesia. Bersemangat, okey. Semangat ngedalang kakeman. Ini panak lokruan tau manit-manit bang aco sini. Okey, kalau dengar. Nani tau setecu na tau inan cenani rat Indonesia ataupun pirit sia dengan nani luk tetenan na ulak na wih ngegala dinamu. Radio tau.

Okay, kita mau dengar ini Cik Nani Rata Pirisya dengan Nani Luktatana na ulak na wing galak di namu. Okay, nak ini jam 22:27 minit puluh ni cok. Nak ini kita mau dengar tau macaran nan tabi-tabi mentalo. Lok ini rim tau Lemaba Live TikTok edi pana Lemaba Live Facebook Limbang FM. Okay, kena mendengar. Tapi, look pun-pun. Ini rim kini nak tahu. Rela kawasan Padawan Rada Kujing. Wip yang rim tabi dengan kuan kini nak ku. Francis Jam lah. Look dari kampung Temangis Lawas. Ratna ku. Rela kawasan Padawan. Okay, ini kena mendengar. Tapi, rat kini nak tahu. Rela kawasan Padawan. Kujing kuan kini nak na Francis Jam dari kampung Temangis Lawas. Okay, tapi look kedua. Ini rim kini nak tahu. Jekyll DJ Anun Bala. Mula buala pun tukar limbang. Jekyll setakat ini enam ta. Okey, nak tu ini niat dua buat lapon tungai limbang ni. Jekyll. Okey, setuju nak kena mendengar. Tapi rakin nak tahu Siti Kamaria. Wirat tungai terusan. Kampung Datuk. Pangeran Haji Muhammad. Pian ngirim tabi kuan warga terusan. Luk ningar dan niar siara radio limbang bang aco sini. Okey, tapi rat nak ku Siti Kamaria. Rat dek terusan. Okey, terima kasih Siti Kamaria. Setuju nak kena mendengar tahu nan tabi rakin nak tahu hen anak kuli ID pana kena nak tahu dia tak Kara kaya ngirim tabi kuan pupo talun bawang luk nedningar dan nier siaran radio limbang bang mejo ini. Okey, tapi setujunya ini rin kena tahu Anira. Okey, Anira ku mudan tunge Brunei info rat Anira mudan dek Brunei kena ningar dan ia pernah ngirim tabi kuan tahu selamat bersiaran dok ningar radio limbang. Okey, terima kasih setujunya kena ningar tabi rat kena nak tahu liwa liwa ambuak. Okey, rat dek Long Tengwa ngirim tabi kuan warga Long Tengwa, warga terusan, warga lawas luk ningar radio limbang bang acos ini dok munda dicok kuan tahu. Okay, setecuna salam dan selamat munda dico kuan among tahu pendengar setia Limbang FM rat neku Jamila Jila. Okay, setecuna kena mendengar tabi rat kena nakal tahu Augustine. Okay, Augustine pendengar sing tabi kuan tahu selamat bersiaran di Radio Limbang. Okay, setecuna kena mendengar tabi rat kena tahu Alisa Joven Pascalis di Pena France, di Pena Lusina. Ngirim tabi kuan tau among, luk ningar Radio Limbang, do mepapu arang gawa bang mejo ini. Okey, setuju nak kena mendengar DK Mastol. Ngirim tabi selamat tengari. Apa kabar? Kabar baik DK Mastol. Dan yang ngirim tabi Rade Brunei, kuan tau Populun Bawang Lundaya, luk ningar siaran Radio Limbang. Okey, mejo ini. Okey, do mepapu rat kena tau DK Mastol. Setuju nak kena mendengar. Ini ya Ratnan tabi-tabi matalu kena mendengar bang live TikTok 5 FM. Nak ini jam 12:30 radio tau lutap mau bang niat. Nani tau setuju na. Todo pawi monong tengah Nixon.

Okay, good morning hari ini ya, Nani Rata, Pastor Nixon. Okay, dengan Nani Luk Tetanan, Tudo Pawi Munung Tengah. Ini mangun kok kuyok tarik ini jam 10.25 minit pulih di cota cuna wipian maca renan tambi-tambi matalu bang live TikTok Limbang FM ataupun kuan matalu wipian ngirim tambi bang live Facebook Limbang FM. Okay, lama balaman komen natan tambi-tambi matalu di. Ataupun kira uningar tau panak miak ngacing tambi lama batalian telefon. Ngenau dawar nekini, okay, ngenau dawar nekini. Nombor talian 085-211-246. Kisah kuat bro, 085-211-246. Okey, kena dengar tapi setacuna ini rim kena tahu Yuliana. Yuliana ngirim tapi malado mecokuan amung tahu pupulun bawang lundaya. Dan setacuna kena dengar tapi rakina tahu Jamila Ari. Wipi yang ngirim tapi kuan inang mun di Languk Freda lukunet kuman daik kedai peruan nakini. Okay, kerana dengar setecun tapi...

Kay Vika, ngirim tabi kuan among tau Pupulun Bawang Lundaya, lakunan dengar Radio Limbang Bang Mecos ini. We malado prida jo, kuan DJ, dan ngirim tabi Ratungi Kampung, Kawang Lama, Sepitang Sabah. Kay Ratunga Kedanak tau, Vika. Kay terima kasih, Lun Bawang Lundaya, Radio tau, lutap mo bang niat. Nani tau setajun peruan kuan among tau Lundaya.

Paruan Kuantau Lundaya Radio Tau Luta Pembang Niat Kini Bangun Kukuyo Tau Kini Jam 10.240 Minit Puli Deco Radio Tau Luta Pembang Niat. Okay, Nani tahu serta cun dengan awal dengar cun Nani Rat Pasta Paminas Palung dengan Nani Lok Tetanen Amung Inan Kerap.

Okay, kena orang hari ini ya, Nani Rapasta Paminas Palong dengan Nani Luk Tatanan Among Inan Kerab. Okay, Among Inan Kerab ini bangun kukuyotan gini jam 2.45 minit pilih deco. Jam 1 berita miya pendengaran tahu segaga kerab baru kena orang ingat. Okay, wipian maja ranan tuda-tuda tabi metalu luk ini rimuyo bang live TikTok Limbang FM. Okay, tabi dok mena deco rat kenak tau Angeline kuantau populun bawang lundaya luk ningar Daniar siaran radio Limbang. Setecuna kena orang ingat tabi ratnan nak kenak tau Meli panak ngirim tabik kuan tau lukunat ningar Daniar siaran radio Limbang bang mejoi ni. Okay, tajun nak kenal ningar tabi rat kenak tau dia tak Maria, okay Maria pernah ngacing tabi selamat tengah hari kebalahan ia ni dok ningar radio Limbang dok mapapu arang gawa. Okay, salam dan dok muda di cokuan tau lun bawang lun daya Tuhan ngaperwan ratnaku Zinas. Okay, kenak tau Zinas ngirim tabi kuan tau kena ningar dan setajun nak kenak tau Yuliana pernah ngacing tabi dok meco kuan among tau populun bawang lun daya. Okay, kenak tau Jamila pernah pian ngirim tabi kuan oh ini pengenok ko macam enak ya tabi sini pengenok ko macam dan kuan tahu lu pian ngala peluang dan kesempatan ini lu pian ngirim tabi lembabas segmen ataupun program bepalu bawa Limbang kudang tahu lu dari Brunei pian ngirim tabi kuan pupu tahu kanin tahu ide demo lu bang trawemu lu dari Indonesia. Okay, setecun kuan tahu lu dari Indonesia daerah Krayan dari Malinau dari Ya apa mo bawang-bawang talun daya luk dari Indonesia luk piang ngirim tabi kuan pupu tau kanitau luk dari Malaysia. Okay, luk dari Lawas ke dari Limbang ke dari Sabah ke nakini ay ini peluang dan kesempatan ni natong ngirim tabi-tabi matalu kena uningar arang gawa bang sira rido Limbang ngacokon nakini kena uningar puluhan ribu lun. Okay, bang 80,000 lun unad ningar Daniar siaran radio Limbang nakini. Lama ba live TikTok, lama ba live Facebook, lama ba TV, RTM klik idi pana radio. Okay, meleto ni macam bang 100,000 pakai nak ningar. Luk ningar Daniar siaran radio Limbang di seluruh dunia. Namo tungek Limbang, namo dek lawas luk ningar siaran tau bang meco ini di seluruh dunia, luar negeri, luar negara ningar radio Limbang nakini. Okay, kuantau luk ratungek Malaysia pian ngirim tabi kuan deluk dek Brunei, kuan deluk dek Brunei, pian ngirim tabi kuan luk dek Indonesia, kuan muyu luk dek Indonesia, pian ngirim tabi kuan pupul dun daya lun tau atau lun bawang tau tunge Malaysia. Ini peluang dan kesempatan ni nan matelo ngacing tabi-tabi muyu di. Okey. Setuju ni kena ningar. Ini kita nak tahu di Kemastol malah ini raga buat lapun, okay? Buat lapun. Tunggu Brunei kebalana raga buat lapun sekilo $12. Okay, $12 usin Brunei. Okay, raga sekilo buat lapun piswan dari Brunei ni kini. Eh, badok raga naman. Punya tedok raga hari ni kena dengar $12 ke sekilo raga buah lapun dari Brunei ni kena hayah senang-senang pangwet buah lapun tau dikena dengar miak tetau dah tedok buah lapun tau ini ambil dari Brunei sen no bayangkan raga ini badok raga ni lun telo $12 ke $12 dari Brunei ni kena raga buah lapun. Okey, setecuna Siti Kamaria di Malinau. Okey, musim buah sekarang ini. Okey, dari Malinau musim buah ya. Info orang kena tahu Siti Kamaria. Okey, Angeline. Malah dok maco kuan among tahu. Nah, ini kena uningar ratna tabi-tabi matalu. Lama bahas siaran tau bang puli reco sini. Ya, nakini sebetulnya inan jaka buah lah kena uningar. Jaka buah lapun, buah-buah luk bakan, buah-buah tempatan. Bang tudak-tudak zon lah. Zon, kawasan, kampung, daerah. Mani-mani tau. Nakini. Ya mo bang terusan winier kena uningar bang bawang kaya terusan masih keraya ragam. Buat lapun kaya terusan pia masih keraya ragam. Masih sort lah kena uningar. Mungkin sebulan dua bulan patun. Dua bulan baru lah. Ditia yonah ataupun sebulan mela. Baru tia. Ini nakini ni baru keraya ragam. Okey, hai ini Ratna Info kawan tahu lah kena meninggal. Tapi setecuna ini rim kena tahu Nana Shop ini panak kena tahu Roland. Okey, Roland malah dok meco kawan namung tahu. Popolun bawang lun daya radio tahu lu tak mau maniat. Okey, kena meninggal. Tahu lu mubat beru pengabrita jam 1. Okey, Nani tahu setecuna cenani rat beli balang. Cenani luk tetanan anak.

Ok, Malaysia Radio Tau lu tau mau bang ni tiri saya tancu nak kena undingar tau mau papu bang jam tau lu kedua apa tau acu sini acu satu tanggal teluh acu bulan walu 2026. Ok, walu bulan pengena pelabai walu 6 tuduk bulan lah kena undingar dengan cukup beru-beru ni teman masih tini bang bulan pun bulan walu. Ok, tuduk bulan pengena pelabai ku dengar apa ratnan perancangan-perancangan mata lulun telu serukat bang tuduk bulan lukna pelabai ni. Ngemo rat pun lah bulan satu macam nalem lah macam cos ini lah kena dengar. Okay, kelirungan mula aktiviti, mula acara, mula event, mula luk pengen mangun kena dengar kini teluk tuduk bulan serukat bangla kini 2026 dan among-among takwim jadual perancangan tau lemaba program acara event atur program tau lah kena dengar luk penge inau tau gayam inau tau ngatur ngimun rat pun lak nuk na pelaba macing aco sini. Okey, among-among na pengenalan dengan doa lah kena dengar ya. Dan rapat tau pale visi misi impian harapan. Okey, tua niat setecun lah ngimun kwa rat aco sini kuan bulan-bulan patun ini. Okey, ni bulan walu, bulan liwa, bulan puluh, bulan puluh jah bulan 22. Wow. Okay, inan 5 bulan beruh kira uningan mi patun. So, ini anun-anun mo aktiviti luk miak bangun sa pengai ini sa miak nalan dengan doa lah kira uningan. Okay. Alright, lun bawang lun daya lun tau lun teluh luk ningar dan nier bang live TikTok, live Facebook atau RTM Klik radio di Penak TV do mapapu apu tau aco sini kira uningan. Okay, dan kini jam 1:06 minit pulih deco. Kuan tau luk kerja do kerja, kuan tau luk tudo do tudo, kuan tau luk bang lawe do lawe. Dan kuan tau luk kuman mejo do kuman muna deco kuan among tau kena meninggal. Okey, setecun macam ranan tabi irat kini nak tau Bro JB malah hello Sarawakian. Okey, kena tau Bro JB ngirim tabi kuan tau lun teluh. Dan Angeline pernah ngacing tabi kuan tau malah do menejo DJ kalau sudah minum air teh mesti selalu ambil tandas kepala ni ni. Okey, Angeline, stronger framer. Okey, ngirim tabi kuan tau pupulun bawang lun daya. Kena nak tau Meli pernah ngacing tabi kuan tau lun teluh. Rela kawasan Mr. Ram Baral pernah ngacing tabi selama bersiaran di Radio Limbang. Okey, setecun nak kena meninggar inang rat de muara bandak Indonesia. Siang ngirim tabi kuan tau pupul lun bawang pupul lun daya luk unat ningar dan niar siara Radio Limbang bang majoi ni rat inang satu tuduk tuduk tuduk rat muara barat, badak Indonesia ngirim tabi kuan tau lun telu. Okey, setecu nak kena ningar tau inan tabi rat ide berta. Kayak ini nak ini kena ningar bang acara ataupun rancangan ngirim tabi lun telu. Ah, kuan tau lu piang ngacing tabi, tabi-tabi metelu mia kruan tau nata dia bang lemaba laman komen live TikTok ataupun live Facebook Limbang FM atau metelu pernah miak nah mengenau dawar lemaba talian telefon 0852112246. Kayak tabi setecuna bawing, bawing ngirim tabi kuan among tau populun bawang lun daya luk ningar dan niar siara Radio Limbang bang da dengan bala do majo kepala ana. Okay, setecuna Kasindra, Kasindra penang acing tabi kuantau cici penang acing tabi malado pulih deco. Okay, setecuna kenak tau Diana malah mo pad-pad muda neco tau nak ini tunggu sepitang penak muda muda neco. Okay, kenak tau Saloma Tagal tunggu terusan muda neco nak kait tunggu terusan tau. Okay, dah terusan pun mudan lawas penak mudan sepitang penak mudan bang pulih deco sini lah kena uningar. Okey, setecuna kena tahu anak rantau ngacing tabik kuantau dok pulih deco kebalani ya ni. Kena tahu Jo Aris pandang ngacing tabik selamat anu ni, selamat bersiaran di Radio Limbang, Radio Tau Lutap Mo Bang Niat. Okey ni Ratnana, tabik setecuna rat kena tahu Siti Kamaria. DJ Wipian ngirim tabi kuan mama dan kinanaku luk daik melinau. Tabi kangen. Oh, kabi rindu lah. Kangen ni rindu ni kena dengar. Okay? Sagan panak muyu mado ratnaku tunge terusan. Okay, Siti Kamaria ngirim tabi kuan ahli keluarga na. Taman tina kinanak na. Luk daik melinau luk unan ningar dan niar siara Radio Limbang. Bang meco sini. Okay, ini ya tabi rakyat tau Siti Kamaria.
Kaya kinak to Henki, mala tunge Brunei, miri Brunei mapure adjo nakini. Kaya ne tabi ra kinak to Henki, miri Brunei mapure adjo nakini kena uningar sansan penang acing tabi, do dengar siaran Radio Limbang Jinan, mala do puli adjo kuan tau kinak to labo, penang acing tabi kuan puputalun bawang lundaya, lok dengar danier siaran Radio Limbang bang mecho sini. Kaya ni rat nan tabi-tabi mentalu kuan muyulup yang ngirim tabi, lama batalian telefon. Nombor talian telefon to 085-211-246 Mukab kuantau nakini. Kaya setecuna kenak tau ria malado maco kuan among tau melo baco kaya tunge kampung Long Luping. Okey, dari Long Luping dari daya kena uningar melo baco nakini ngirim tabi ta kuan lun tau luk miti naku. Kaya kuan tau lun bawang luk miti kenak tau ria rat de kampung Long Luping yang ngirim tabi kuan among-among tau. Kaya SSP panang asing tabi kuan tau selama bersiaran di Radio Limbang. Kaya kenak tau bro JB malado prilaco DJ anun balamu balado rat naku kenak tau JB. Okey, rada terusan setajuna alias. Okey, alias Samson, panang acing tabi kuan pupu talun bawah lundaya. Dok ningar Radio Limbang dan dok pelih reco kuan tamung. Okey, Cici, wip yang ngirim tabi ratunge krayan. Okey, Cici Radai Krayan ngirim tabi kuan tau pendengar Radio Limbang. Okey, ratnaku Cici Ratunge Krayan yang ngirim tabi kuan among tau pupu lundaya luk tunge krayan rat kenak tau Cici. Okey, terima kasih. Ya, kena dengar tau lumu bad baru rokong ramai dengan nani tau setejuna dengan nani luk berjodol. Iko na kuan ku. Iko na kuan ku. Radio tau lu tak pemanyat.

Okay, tamat din na kana na kini at na nilok tatanan sagan pa na ikomador at rurum manangang. Okay, bang tura-tura pulo lak na kong napalaba kina kuningar. Rurum manangang ini at rurum group, Ben, Pupo Talon Bawang, anak-anak Talon Bawang, Lundaya, Lok Nenepad. Okay, at group at kumpulan manangang ini. Dan iya mabalabang tuda-tuda lak na napalaba dengan nani-nani dah Lok Pinudot da kina kuningar. Dan mula na nani rurum menengang ini look galema dan popolo arang-arang nani rurum menengang Ben menengang look pinudut kumpulan menengang ini ya ina the jam sini acan nani look galema viral popolo bang tudak-tudak lak look na pelaba kena uningar ina sebulang dan nani look meletop top hit rurum menengang ini ya ina acan nani look tetenan tau melepu mung-mung tau keli kan mung-mung tau keli nani melepu. Okay, nani melepo ini bang tudak-tudak puluk lagu pelaba, ia glamour, viral dan popular. Nani melepo, daratku rurum menengang. Okay, nah arang-arang nani look ciptaan, look pinudut tim menengang ataupun grup menengang ni kerau ningar, look membalas satu ketika dulu. Kudang bala dulu ndi, ia ina de jam sini, ide pana melepo. Okay, rurum menengang. Dan setuju dengan orang ingat. Okay, tau macam Ratnan tabi-tabi Ratnan netau pupulun bawang lundaya luk unit bersiaran bang live TikTok Limbang FM ini pernah live Facebook. Okay, kena orang ingat Angeline malam Angeline ngirim tabi kuantau Gabriel pernah ngacing tabi kuantau pupulun bawang lundaya. Kena tau Hani Ratdaya Indonesia ngirim tabi kuan pupu talun bawang selamat bersiaran kemalana lundaya lun bawang muyu bataga pernah kena tau Hani. Okay, setuju dengan orang ingat tabi Rat kena nak tahu Gabriel Panga okay. Angeline kena tahu Gabriel Pak Jacob okay DJ kebaktian PPP daerah Merapuk Panga selesai ke Panga. Okay, nalam kira orang dengar. Okay, ngimurat aco lima ya. Ngimurat aco lima luk na pelaba. Kebaktian, anjuran, pelayanan, pemuda-pemudi, belia, daerah Merapuk. Panggai natur kira orang dengar bang bawang tau lawas. Dan ketemu pun ini, ina de ngatur dari sidang BEM Undop. Merapuk kira uningar dari BM Undop Merapuk ngimurat malam co 5 co 6 di penak co minggu ke sesi kebaktian pesta pentas pujian medejem co limbah we diparpa dengan anda kira uningar we diparpa dengan anda dan pengen dengan rekaman dengan siaran langsung malam co 5 deh ke pentas pujian belia ataupun pelayanan pemuda-pemudi daerah Merapuk. Dan siapa daerah Merapuk ini ia tergolong atau terlibat Merapuk ngimurat sidang BM pengalih. Okay, BM pengalih macing dek muncul kena uningar. Okay, cing dek muncul. Jadi mula sidang-sidang kampung-kampung luk terlibat luk bergabung bang Rurum Merapuk ini. Okay, bang siarku ngimur atau co 5, co 6, media co minggu. Mula belia, mula pemuda-pemudi, anak-anak kadik, luk nejing bergabung bang pelayanan. Okay, bang pelayanan sidang, saruka da tebupun ini nak dengan ngatur kira uningar ngimur atau co 5. Selama ini, kuan co 6, rat pekak macam malam, ya ina aktiviti sukan. Okay, aktiviti sukan, rot-rot, bul kukut, futsal, volleyball, dan sukan-sukan lo bekan kena uningar ina tur de rat pekak macam puli de jo. Ina tebeco co 6 dan tebu pun malam co 6. Okay, penglibatan ratnan pemuda-pemudi, belia-belia, anak-anak adik tau, bang daerah Merapuk, Pelabado, lah kena uningar. Nggak cukup, bang duit rawe lah dengan kegiatan. Kegiatan sukan, okay? Bekan mo ratnan kegiatan pelayanan rohani. Kegiatan sukan ini pernah sebetulnya kena uningar aja daya penarik, okay? Luk ngeruid niat. Generasi beruh luk tutuna belia pemuda-pemudi anak-anak kadi ini tahun ni ida ni gergan gerguan minat bang rot lah minat bang sukan rot bul kukut futsal dan sebagainya lah kena mendengar suka-suka luar ruang ngatur ilai ratnan aktiviti kerohanian ya inda tebupun luk ino ngatur. Okey bang traweku lun telu taman tinak-tinak didikan
Okay, didikan rohani, namo karohanian, sukan ini pana sematu nak kena ingat aja gyo, aja activity, lokdo nak ini meraih ataupun ngeruid niat anak-anak tau, belia-belia tau, pemuda-pemudi, anak-anak adik tau lah kena ingat ngapu ratnan ulun dunia tau lah nak ini. Okay, ngacukul ulun dunia tau nak ini, tau ni berdepan dengan internet, berdepan dengan media TikTok, Facebook, laman-laman sosial lah kena mendengar, okay, lubakan-bakan YouTube dan sebagainya, dan kudang neta ratnan game, okay, game lokeruan merot bang laman sosial dan sebagainya. Jadi bang traweko lun telu tamatina kena nak teruskan necu ratnan pelayanan ini. Okey, necu ratnan pelayanan ini namo tau fokus kuan generasi baru ini bagian kerohanian melayani bang pelayanan. Ini pernah geo-geo sukan ini pernah aja daya saing lah sebetulnya kena mendengar. Inan ngemung generasi baru tau belia-belia tau ni terlibat bang rot, bang sukan luka sehat ini kena mendengar. Okey, dan rohani bang pelayanan.

Okey, tahu bentuk, tahu mudut. Kudang bala tahu ni, tahu mudut generasi baru, belia-belia ini berdaya saing dengan geo tanah ini. Nggak cukup geo tanah ini, kena mendengar tahu pernah kali lah. Sepele dan ni, ngado ke dan ni, ratku geo tanah. Ngado ke dan ni, ratnan... kekeman-kekeman luk nado, aktiviti-aktiviti luk nado ataupun

Pemuda dan pemudi, anak-anak kadik tahun ni lah kira ningar luk ngerusak ulun dah banggio dah nak ini ye ini ratnan gejala sosial. Jadi ini bang duit rawe pe ya lun telu ba ini khusus nak kuana ahli jawatan kuasa, penganjur, pengurusi, okey, tau bentuk, tau mudut ada kena kadik tau belia-belia tau ini kalau miak bang sukan, okey, sebekan ratnan bang sukan, bang rot, bang kerohanian pena, okey, khusus nak kuana pemuda dan pemudi anun bidang-bidang pelayanan-pelayanan deni. Okey, kalau ia bang duit terawih pia lun telu bidang lukunan dua pemuda ni, pemuda gergahan ini dan ni bagian muzik. Okey, mereka peluang dan kesempatan kuan dan ni mudut nada nganau nada ni fokus dengan bagian muzik. Kalau dah peminat merot muzik. Serta juga kuan dua pemudi, kalau ida ni gergan, ida ni bang duit rawe lah pelayanan rebana. Pelayanan ngalai, pelayanan tamburin. So, mudut nada, nganau nada bang pelayanan sina. Okay, nganau nada bang pelayanan sina. Dan sebeka ratnan ina pelayanan nani latar. Okay, background. Okay, penyanyi latar nga? Penyanyi samping ngan. Okay, mereka nada bang pelayanan sina. Okey, setecuna kuantau pemuda dan pemudi ta luka inan bakat, inan karunia. Kua mangun ku aca buror pemimpin. Okey, pemimpin pujian, pemimpin menani ke rohani. Okey, mereka ni ada ngukah peluang kuan de bang bidang sini lah kena uningan. Ngerang ni bang bidang sini. Pada ngecukup muda kena uningan. Ngecukup do muda-mudi anak-anak adik tau, belia-belia tau ini terlibat bang amung kegiatan-kegiatan gereja. Amung kegiatan-kegiatan lukuruan tau ngatur bang pelayanan pemuda-pemudi. Jadi penglibatan de perlu kena uningan. Namo bang pentas utama, okey, mimpin acara, mimpin pujian, pelari, penyanyi latar, ataupun penari-penari rebana, pemain-pemain muzik, inan pelayanan-pelayanan beken man kan. Jadi mereka tanggungjawab ku anda pelede terlibat supaya pelede ni kena aku dengar ida rajin mek sidang. Kayak rajin dah mek sidang, rajin dah mek melayani bang pelayanan muda-mudi, anak-anak adik, belia dan sebagainya. Kayak ini sebulan cara inan ngeruid ni dan ni lun telu. Biar dah busy, biar dah sibuk, biar dah mula waktu masa bang sidang, bang pelayanan-pelayanan. Kayak ratnan dah mula kerap waktu dan masa mek lepak naik kadai ataupun lepak daik, lepak tunge, mudut daik, mudut tunge, ngenau itu, ngenau ini, berkawan daik, berkawan ini, sehingga ide miak ngenau sebulang kekaman luk nado lah kena uningar, okay? Kekaman luk nado, luk ruan nado dan sebagainya. Jadi melunduk dah sibuk bang pelayanan, bang sidang, ide pernah sukan-sukan, rot-rot lukuruan tau ngatur, nganjur, bang sidang tau, kampung tau, daerah tau, kawasan dan ide pernah zon, tau lah kena uningar daerah. Okay, sibuk bang rot, sibuk bang pelayanan. Okay, ratnan dah sibuk, me lepak. Okey, sibuk me daik ka me tunge ngenau ka kemen luk nado. Melunduk dah sibuk bang pelayanan, ini pernah sibuk bang rot kan. Okey, inan ngado ne dah ratnan ka kemen gejala-gejala sosial. Ka kemen luk nado. Okey, ha ini kira ku dengar bang duit rawe lah. Ida ruan mudut kerap dah masih anak adik. Okey, namo bang anak adik, bang pelayanan pelayanan anak-anak sekolah minggu. Okay, mudut kedah ratisut kira kau dengar. Bang duit terawih ni. Mudut ratisut. Bang pelayanan sekolah minggu anak adik PKK. Okay, sepengadi bang pelayanan muda-mudi. Ini ruang tau mereka fokus luk memberat lah kalau miak fokus. Kuan pelayanan PKK, anak-anak sekolah minggu dan pelayanan pemuda-pemudi. Ruan tau fokus kena mendengar. Ina tau membentuk belia pemuda-pemudi luk berkaliber, pemuda-pemudi luk do, okay, luk do
ini kuan masa depan.

Lun telo. Ratnan me ngudan to me membentuk dua taman tinan lok panga mengarad kudang umur de lok ma 45 lak me palun di. Nah sanen na ron mudot pa lun telo. Ngacok edan na panga matang. Ke panga matang panga mula trawe do ulun do pudot. Milang rawe lok do, milang rawe lok dat. Jadi lok ruan tol mudot ni pa ya lun telo ya ina ratku pemuda pemudi pelayanan PKK. Ini ruan tol fokus. Jadi harus dibentuk rat isut mecing daraya. Peleda menjadi belia yang berguna pemudi pemuda pemudi yang berguna. Radio tau lu tau pembangnya. Okey, kena dengar tau meraut nani tau setecuna.

Okay, kena orang hari ini acan nani lok tetenan kesasan acan nani lok rat kena tau beli balang ya. Okay, bang jam 20 dah cok. Salim berita mi apa dengar tau segaga kara bro kena orang kata cuna wipian macar dan tabi lok ini rem kena tau Deli Noel. Okay, Deli Noel ngirim tabi lema ba live Facebook Limbang FM ya mala do boleh dah cok kau namung tau popo popo tau lun bawang. Ya apa pernah nanti tau menimani burur wimaya siar radio tau orang gawa ratungnya kucing kebalana lutap mo bang niat. Oke, okay, lakin nak tahu Deli Noel. Kaya serta cun lakin nak tahu Gabriel. Aco enam ini kainan lawatan macing bang sidang kai. Kaya co enam ini inan na pelawat lakin nak dengar macing bang sidang kinak tahu Gabriel. Kaya Bonda Aisyah ngacing tabi kuantau King Duda pernah ngacing tabi selama bersiaran dok pulih deco radio tahu lutap mo bang niat. Okey, serta cuan kena dengar gemoy pana malah 20 decok. Kena tahu Red Va Butterfly ngirim tabi kuan popo talun bawang. Kena tahu Jordan pana ngacing tabi do ningar radio Limbang. Kena tahu Tony Anjas Radde Baklalan ngirim tabi kuan warga Baklalan. Strawberry pana ngacing tabi kuan popo talun bawang. Selamat bersiran. Serta cuan kena tahu Gabriel malah pernah kai Roro Mempat Sidang pergi mek pelawat. Dari BM Undop. Okey, danina Gabriel. Serta cun kena mendengar kena tahu Bos Ayong malah dok boleh deco kuan tahu taman tina kena nak kena tahu Stronger Framer panang acing tabi dok boleh deco kebelana dok dengar Radio Limbang. Serta cun kena mendengar tabi rak kena tahu Hani kuan tahu Populun Bawang Lundaya dok boleh deco kena mung-mung tabi-tabi tahu kena mendengar bang live TikTok Limbang FM. Okey, sekarang kerana baru bang jam 20 co salin berita miak pendengaran tau kena mendengar. Okey, serta jenah tau anu tak inan masih inan kerap kira mendengar inan matelu ngacing tabi bang program tau ini. Okey, kuan matelu lupa ngacing tabi lemaba talian telefon. Nombor talian telefon radio tau ialah 085-211-246. Okay, 085-211-246. Mokab kuan tau na kini lo telo. Okay, serta cuan kena mendengar tau Nia Ratnana report. Tino Dojo ya, loki laptop ratupis metrologi Malaysia. Kuan acos ini kena mendengar Pak Puli Dejo ini napa na report mudan ya. Mudan bang tudak-tudak suinan. Napa decem Tino Dojo tau do na mudan. Dan bui mabui rat utara timur laut kinawar pulu macing 20 km sejam. Selabah ini kena mendengar kedita ribut. Atau kereta 0.5 macing 1.0 meter. Okay, ini Ratnana report ini dojo kuan aco sini. Selabai nak kuan nempa aco 2 tanggal 4 aco bulan 8 aco 2 pak pekak nempa kena uningar dari report mudan ya. Mudan pulih deco penak mudan pa medecem nempa penak mudan. Bang tudak-tudak suinan. Okay, bang bawang tau Sarawak. Dan bui mabui rat utara kinawar puluk macing 20 km sejam. Empat enap tau meribut kereta 0.5 macam 1.0 meter. Ini kuan nepa copat. Serta cuna kena SO2. Serta cuna serta lu kena uningar tanggal 5 cobelan. Pada rini pot mudan nak kena uningar. Okay? Mudan pa pekak, mudan pa pulih deco, mudan pa medecem. Okay, bang tudak-tudak suinan, bang bawang tau Sarawak. Okay, serta cuna bui mabui kirawar puluk macing 20 km sejam. Pada napto beribut kereta 0.5 macing 1.0 meter. Ini kuan sotelu. Setecuna kuan copat papkak rinipot mudan copat. Okay, bang tudak-tudak suinan, pak pulih de codo namudan, pak mendecem penak tindu de codo namudan. Okay, bui mabui rata barat-barat daya kinawar, puluk macing 20 km sejam, panenap meribut kereta 0.5 macing 1.0 meter. Ini kuan aco pat kena uningar. Okay, selabana kuan co lima, pak pekak co lima mudan. Pak pulih de co namudan do tinero co pak medecem co lima pana do namudan. Ke bui mabui rat barat-barat daya kinawar 20 macing 30 km sejam dan panenap meribut kereta 1.0 macing 1.5 meter. Ke ini kuan co lima kena uningar udung minggu ini co lima ini.
Dan pukul 2 pulih dia cok, saya berita miak pendengar rantau, saya pengar berita napana, tau mempapu bang segmen rancangan setecuna, yaitu rancangan Nani Ngaramai. Ke radio tau lu tau niat kira-kira dengar, tau lu mubat bro, pangar berita jam 2.

Dople de Choi di Tabi Malaysia Madani padpa dengan kurus lintah lo ngeceng salin berita lo kelap karat section berita ehwal semasa RTM Kuching. Tajuk berita utama pulit ajo ini. Bupunda Cur pituan pele nguasa teknologi selawe dengan isu gaya ulun modern. Sarawak memang nan nambah aki kuan pembangunan Bupunda Cur bang bajet 2022. Cadangan kampus UIAM Bang Sarawak ngetua pembangunan modal insan. Berita seterusnya. Bupunda Cur pituan pele nguasa teknologi idi ngekalai buruda dengan isu gaya ulun modern bang ngurus tetek rumah selawe dengan pembangunan Luk Mawar Luk Undad Mangun Bang Sarawak. Premier Datuk Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg namala Bupunda Cur nakini ngedalan bepat Luk Melun Raya bang ngurus tetek rumah dengan makai teknologi modern idi digital. Masyarakat ngerapu bang kawasan bawang daya nakini amek pucang nan kemudahan idi peralatan moden luk perlu ilah teknologi rapu bekalan utility luk melundo. Ia pernah malah sistem pendidikan pernah undad lemaba transformasi dengan makai peranti pintar idi teknologi digital bang proses belajar. Dengan ini luntinan pituan pele keli ratnan isu ini pele miak nguyut anak-anak de dengan melundo selawe dengan agenda digitalisasi Sarawak. Ia malayna bang adat ngeraya aco Bupunda Cur Bang Sarawak 2026 luk inatur Bang Kuching. Selabak ina, usaha inan ngetua bepat de cur penak ruang necur lemabah pertimbangan tambahan aki bang bajet 2022. Premier namala akang ina ulak inan ngetua latihan pembangunan kepimpinan di ngetua ekonomi Bupunda Cur Bang Bawang ini. Arang haluk Ruanier ngerapu aki pembangunan papan pemuka keusahawanan wanita atau WED nambah program pembangunan usahawan wanita rapu nambah geran anidlah kuan majlis wanita edi keluarga Sarawak. Kebalana amung putu miak Ruanier dengan meriput mayak keperluan rapu kemampuan kewangan berita bawang kerap nata ia ruanuat bang bajet lak baru. Atun Bang Balana, Menteri Pembangunan Lundajur Kanak-kanak di Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah Namala, suat aktif Bupendajur Bang Ekonomi Digital di lama-lamut bepat strategik mangunku pemacu penting kuan pembangunan Sarawak mangunku wilayah maju makmur idi inklusif kerap nata lak 2030. Bupunda Cur Bang Sarawak nakini makai inovasi digital idi keusahawanan. Inan ngikit tinudo luk do udang bang tetek rumah, inan ngikit kesejahteraan tetek rumah rapu ngetuah komuniti. Metuah kreativiti idi kepimpinan Bupunda Cur ngegalak semangat pembangunan luk inklusif pelena inan komuniti meketecan ratan anud pembangunan. Ia pernah malah berita Sarawak miak necu ngedalan lama-lambut inisiatif inan ngetua Bupunda Cur rat aspek ekonomi pendidikan idi sosial. Cadangan dapat kampus cawangan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM Bang Sarawak senior miak ngetua pembangunan modal insan rapu ngeranat akses pendidikan tinggi bang bawang ini. Menteri Bapat Ngerang Industri Kreatif Idi Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah namala cadangan ini yena akang lukdo bang nyokong agenda pembangunan bang bawang. Kikit tari pendidikan idi ilah bang arang anak Sarawak perlu tutu inan ngeletep bawang ini inan bakat luk inan kualiti luk menuk keperluan pembangunan bang kerab Pak Atun. Ia malah ina sepengen semut bang pemung ukuyah alumni Universiti Islam Antarabangsa Malaysia bang Kuching. Selepas ina Rektor UIAM Profesor Emeritus Datuk Seri Dr. Osman Bakar namalah kampus ina inan potensi mangunku
Pusat Pembangunan Bakat dalam sibada di transformasi masyarakat. Ilai ratnanina UIAM pernah ngecadangin dan ngeranat latihan profesional program mikro kelayakan rapu belajar surukat ulun inan menuk keperluan perusahaan. Pekatu dengan ini, Datuk Sri Abdul Karim pernah nengor ratnan keperluan luk mebaru bang kepimpinan bang parti. Kebalana anit wakil rakyat perlu sedia mereh laluan kuan lun penguyut luk mebaru kudang parti ngeletap kudang ina. Kerap macing kerapna inan uka keputusan parti perlu ruan ngerima dengan niat luk mukab inan ngeletap proses pembaruan kepimpinan nalan dengan dok. Kebalana seseburur ahli politik na sepatutnya nolak keputusan parti atau bertindak ngelawan kudang na pinilik mangunku calon. Ia pernah namalah, ia sendiri sedia ngerima anu-anun kemungkinan luk merapu bang kerepa atun politikna. Kajana pulung Borneo inan potensi mangunku buat ekonomi luk mabaru kerap tibu semula jadi ruan ngukap inan ngeruat warna semula jadi luk inan kualiti luk merita kuan perusahaan tekstil warisan. Tara Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas namala program Borneo Intervent Jalinan Borneo 2026 ngukap ruang kuan komuniti Bang Bawang belajar inovasi rapu teknologi luk mabaru bang ngeruat produk ratnan tenunan edi warna semula jadi. Usaha ini bakan mo matar warisan tekstil bang Sarawak selubatnya ia pernah miak nina peluang ekonomi luk mabaru kuan masyarakat Bawang Daya. Kebalannya dengan sokongan kepakaran penjanamaan di jaringan pemasaran hasil tenunan rapu kraft tangan Bang Bawang inan potensi mesut pasaran antara bangsa. Program ini ngemung lele meratu 20 lundung ala bepat lukti peratnan lun penenun, pereka, penyelidik idi penak lun ngedalan perusahaan kreatif Rat Aput Borneo rapu kawasan ASEAN. Lumba Basikal Kuala Baram 5.0 bekan mo aja pelumba selebatnya yang mengungkup platform inan ngetua bepat ngerang sukan di ekonomi setempat. Tara Menteri Bepat Ngerang Industri Kreatif di Seni Persembahan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu namala acara ini nyokong usaha inan ngenau bepat ngerang mangunku bepat luk inan impak luk merita pahalian strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Rat lima lak luk na pelaba acara ini netemu bu rat peritutundo berbasikal amek nan platform bepat ngerang gaya ulun sihat kelestarian alam sekitar idi suat community. Edisi sekua ini ngemung 545 lunduk ngalap bepat rat 27 pasukan luk ngewakil waluh negara ngerapu Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura di China. Pelubaan utama Kinado meratu waluh kilometer ini pernah ngepromosi keunikan landscape rapu warisan alam semula jadi bang Sarawak kuan lunduk ngalap bepat rat antara bangsa. Persatuan Autistik Kuching KAA perlu sokongan dana lupa teju rat masyarakat inan ngedengan menu kos operasi pusat luk macing lele RM500,000 bangsa lang. Presidennya Charles Siu namala bupuna nuduk kutipan RM350,000 demaba ngatur program jualan amal di pesta makanan KAA inan menu kekurangan dana operasi. Lele 80% perbelanjaan persatuan ini pinakai inan mayar gaji lun tenaga pengajar ngacuku mula sesi pembelajaran run ngedalan secara individu. Ia malah ini bang program jualan amal KAA Bang Kuching Tukinuka Brasni Tara Premier Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian. Bang Krabini KAA mereh perkhidmatan kuan mela
850 buror anak sekolah autistik dengan sokongan lele 30 lun tenaga pengajar lembaga program intervensi muka remaja edi vocational. Sebab baru ngecing tajuk berita utama pulit ajo ini. Pupun Dacur Pituan Peleng Nguasa Teknologi selawai dengan isu gaya ulun moden. Sarawak nimang ina nambah aki pembangunan Pupun Dacur Bank Bajet 2027. Cadangan Kampus UIAM Bank Sarawak ngetua pembangunan modal insan. Bacing ini salin berita pulit ajo ini berita ina sinusun Syarifah Ajoyah Wan Abdul Rahman Rat Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching dengan Ina Dopli Dacoy di Tabi Malaysia Madani.

Cenani busak bunga long semadu. Judul nanina yaina busak bunga long semadu dan penanina yaina pirit sia ataupun Anthony sia kena mana. Okey, serta cuna kongsi kuan tahu yaina ratnan tebupun KKR ya. Tebupun kebangunan rohani. Cakau Frenzy doa dengan tema mempersatukan lidah-lidah api. Okey. Kebangunan rohani. Okey, ini tema anak kena dengar, mempersatukan lidah-lidah api, kebangunan rohani. Okey, ini konferensi doa. Dan konferensi doa ini miak keruan ngatur kena dengar, ianya tanggal tuduk macing liwa aco bulan walu ini. Okey, tuduk macing liwa aco bulan walu dai rumah doa gunung doa Hosana Terusan Laut. Okey, dari Hosana ke dari Hosana. Dari rumah doa Gunung Hosana, Terusan Laut ataupun Yang Ukung. Mau ngadan ini Liang Ukung ya, Yang Ukung. Ya mau ngadan Lukma Baru kena uningar yana Gunung Doa Hosana Terusan. Okey. Natang tau taman tina kenak popo kulun bawang lundaya bang bawang tau sebulang. Amek ku konferensi doa ini ya. Dari Gunung Doa Hosana ataupun Yang Ukung. Yana tanggal tuduk macam liwa co bulan Ogos. Udung minggu ini kena dengar, okey? Rat co lima, co enam, idi co minggu. Rat malam co lima, co enam, idi co minggu. Alright, tuduk co bulan. Pukul tuduk setengah mendejam. Sesi kebaktian tebupun lukpun pun yana mendejam co lima kena dengar. Alright, luk miak pimpin idi penak khotbah. Yana Gunung Doa Hosana. Dan pengkhotbah undangan anda yana Pastor Rodi Hartono. Okey, Pastor Rodi Hartono ini ratnan pengkhotbah undangan lok miak madak go kuan tau madecem aco ming aco lima. Yana tanggal tuduh aco bulan walu. Selepas ini, walau aco bulan Ogos, yana aco enam kena mendengar. Aco enam pukul liwak pekak. Okey, tebupun luk kedua dipimpin oleh Gunung Doa Hosana dan pengkhotbah undangan yana Pastor Natalia Lim. Okey, Pastor Natalia Lim pekak aco 6 jam liwa pekak. Okey, selepas ini tebupun luk katalu yana jam tuduk setengah malam aco 6 kena mendengar. Okey, aco 6 tuduk setengah malam. Pimpin yana BEM Hebron. Okey, pemimpin BEM Hebron dan pengkhotbah undangan yana Pastor Natalia Lim. Luk madago medecem maco 6 jam tuduk setengah medecem. Okey, selepas ini pekak aco minggu. Tebupun pekak aco minggu jam liwa pekak. Pemimpin BEM Hebron dan pengkhotbah undangan yana Pastor Rodi Hartono. Okey, ini kena mendengar. Ratnan jadual pelayanan tebupun KKR luk miak ruan ngatur udung minggu ini yana ngimurat madecam aco lima aco enam ini penak aco minggu dan pelayanan pendoa syafaat pelayanan doa syafaat okey Gunung Doa Hosana daerah Terusan Laut netang netau taman tinan kinanak jemaat-jemaat sidang-sidang setempat pelayan miak macing, luk munang ini panah luk mado. Macing pad-pad, ramai-ramai, ngadap bupat, beribadah pad-pad, tebupun pad-pad. Dari Gunung Doa, Hosana. Terusan, yang nangi murat co lima, co enam, ini panah co minggu. Udung minggu ini. Okey, ini aco balam mereka lihat kuantau, tetengan pelayan miak macing pad-pad, amekku. Tebupun luk ruan dengan tur kena uningar dari Gunung Doa Hosana Terusan Laut. Aco lima macing aco minggu ini. Okey, merepat nak tahu miak macing pad-pad kira orang dengar ambil tebupun ini. Dan mempapu tebupun pad-pad dan beribadah pad-pad melayani pad-pad. Dan diberkati pad-pad kira orang dengar bang sesi tebupun ini. Okey, merepat pengah kena lak dengan beliau. Dan tahu miak lemu berberu kira orang dengar pengah ini. Nah, pada jam 2:30 program busak mangsa miak pendengaran tahu.

0: identiti mereka yang sebenarnya. Itu dalam peringkat yang kedua. Dan kalau kita lihat perkembangan psychosexual pula, sampai peringkat remaja, ya, hari ini saya rasa remaja mulai tumbuh sangat awal kan, lebih kurang mungkin 9 tahun, 10 tahun dah mula membesar dah, ya, ada perkembangan dari segi fisiologi mereka dan lain-lain lagi. But bagi mereka masuk remaja antara tahun 10 hingga 14 tahun, itulah masa, Steffi, bagi mereka mencari siapa sebenarnya saya.
1: Identity mereka.
0: Yeah, who am I? Dan walaupun kita lihat ya perkembangan psychosexual ini, perkataan seks itu hanya sebahagian saja dari keseluruhan kepribadian ini. Ya, bahagian yang betul-betul ya membantu kita membina identiti sebenarnya adalah masih dalam peringkat umur 2 hingga 3 tahun. Lepas tu mereka sampai masa remaja, itulah masa mereka lebih lagi teguhkan pemahaman identiti mereka yang sebenarnya. Ya, itu yang kita nak hari ini belajar. Ya, sebab setiap peringkat itu sebenarnya menjejaskan cara pemikiran seseorang mengenai identiti mereka.
1: Jadi Cikgu Loh, saya ada tertanya tentang soalan inilah. Maksudnya kita sudah cakap perkembangan psychosexual dari zaman kanak-kanak ke zaman remaja tu sangat mempengaruhi identiti jantina ataupun orientasi seksual mereka kan. Jadi apakah soalannya, apakah tanda-tanda awal yang perlu diperhatikan oleh ibu bapa tentang anak-anak yang mula mengalami kekeliruan?
0: Bagus sekali persoalan itu. Sebenarnya dia tidak ada tanda-tanda yang cukup jelas.
1: Tidak jelas.
0: Tapi kalau kita lihat ya, lebih kurang 5% daripada lelaki yang dilahirkan di dunia ini, mereka dilahirkan sangat sensitif. Mereka mungkin emosi mereka lebih dikatakan sangat lemah lembut. Bukan lemah, lemah lembut, lemah gentle. Mereka lebih sensitif. Untuk golongan lelaki yang 5% ini, mungkin peranan ibu bapa terhadap lelaki ini berbeza dengan 95% yang dilahirkan yang sangat lasak, yang suka main kasar, yang suka lari sini lari sana, yang suka bersukan. Kamu nampak ada perbezaan dari segi karakteristik mereka, perwatakan mereka. Baik, kalau untuk ibu bapa, apa yang mereka boleh buat? Kalau lihat anak lelaki dalam 5% ini, jangan gunakan perkataan seperti mengejek mereka. Kenapa kamu ni seperti perempuan? Kenapa kamu ni lemah lembut sangat? Ya, kamu ni lelaki tak? Kalau kita nampak mungkin mereka pernah diejek di sekolah. Peranan ibu bapa datang, apa yang boleh ibu bapa buat ialah mereka boleh lihat mungkin anak itu dia tiba-tiba rasa sangat sensitif, bagaikan seperti perkataan yang dikatakan dia rasa sensitif. Kamu cuba tanya. Kita boleh buat intervention pada masa itu. Ya, sebab mereka bukan LGBT. Tapi mereka dilahirkan sensitif, dilahirkan lemah lembut, dilahirkan tidak suka kasar. Tapi tak bermaksud dia bukan seorang lelaki.
1: Ya, betul.
0: So, peranan ibu bapa ialah memerhati. Membantu mereka membina identiti mereka. Misalnya, anak perempuan. Bagi seorang anak perempuan, kalau dia masa 2-3 tahun, dia pakai pakaian yang cantik. Lepas tu dia pun goyang-goyang seperti cerita saya kan, goyang-goyang depan ibu bapa. Janganlah ayah katakan jangan goyang. Bagilah anak perempuan ni tahu, nak, kamu ni cantik. Dengan itu dia, ibu bapa sedang membantu memberi keyakinan kepada anak itu mengenai identiti jantinanya. So kita boleh lihat ya tanda-tanda seperti kalau mungkin anak perempuan tu dia tak suka pakai skirt, tak suka pakai you know baju panjang ke, you know, tak suka berpakaian seperti perempuan. Jangan dengan cepat paksa dia. Cuba bagi dia pilihan. Pilihan pakaian yang lebih neutral. Dan cuba fahami kenapa dia tidak mahu berpakaian skirt. Mungkin dia bersama bermain dengan satu kumpulan lelaki.

0: Dengan itu dia pun nak lasak juga.
1: Yeah.
0: Kan? Jangan kita panggil dia tomboy.
1: Yeah.
0: Bagi kita tahu, kamu ni anak perempuan. Ayah, ya. Kamu main dengan lelaki tapi jaga ya. Kalau mereka ejek kamu, mereka bully kamu, bagi ayah tahu. Dengan itu, kita membantu anak itu ketahui bahawa dia dilindungi oleh seorang lelaki. Sebab ayah tu lelaki.
1: Ya. Jadi saya rasa daripada perkongsian Cik Gulo ni, sebenarnya peranan ibu bapa tu untuk membawa mereka supaya mereka boleh berbicara dengan jujur dan juga membantu mereka memahami identiti mereka.
0: Ya, betul.
1: Ya. Silakan.
0: Ya, tapi kalau mereka masih muda, 2-3 tahun, peranan ayah dan ibu sangat penting untuk memberi mereka kepastian mengenai identiti jantina mereka. Ya, membantu mereka membina. Sebab hanya seorang ayah saja yang boleh memberi sifat kelelakian kepada anak lelakinya. Ibu tidak boleh. Ibu walaupun banyak kali menjaga anak itu, kamu nampak anak itu lemah lembut, bawa ayah masuk, bantu dia membina sifat kelelakian. Dia tidak payah lasak, tapi dia harus tahu bahawa dia seorang lelaki.
1: Yeah.
0: Itu sangat penting ya. Baik, kalau kita lihat ya, biasanya bagi mereka yang mungkin LGBT, ya, dalam 20 lebih tahun saya terlibat dalam organisasi ini, ya, dan 20 lebih tahun saya menemani mereka yang ada isu ini, saya dapati kebanyakan daripada mereka ada isu mengenai trauma.
1: Trauma,
0: mereka ada isu dengan trauma. Apa itu trauma? Ya, trauma ialah sesuatu yang berlaku dalam kehidupan seseorang yang menyebabkan mereka mungkin tersekat. Ya, tapi trauma ni ada dua jenis. Ya, saya kembali pada hidup saya, memang ada dua jenis trauma. Trauma A, ya, dalam bahasa Inggeris A itu ialah absence ataupun ketiadaan, kehilangan. Ya, absence of good things in our life bermaksud ketiadaan sesuatu yang baik dalam kehidupan seseorang. Ya, misalnya seorang budak kecil, dia seharusnya diberi kata-kata kepastian. Misalnya, anak ayah ni cukup man, cukup lelaki ni, cukup lasak. Itu ialah sesuatu yang baik. Ya, sesuatu kata-kata kepastian yang baik yang diberikan kepada anak kita. Ya, tetapi kalau dia tidak ada, bermaksud anak ini dibesarkan dengan kekosongan dari segi keperluan psikologi ini. Kata-kata kepastian ataupun harus disayangi. Ya, dan trauma B pula ada dua jenis trauma. Ya, trauma A ialah ketiadaan sesuatu yang baik dalam kehidupannya. Trauma B pula bahasa Inggeris bad things, sesuatu yang tidak baik, malapetaka yang berlaku. Kan kita banyak hari ini kita dengar banyak cerita peperangan, kita dengar banyak cerita gempa bumi. Cuba bayangkan, Steffi, apa yang berlaku pada kehidupan anak-anak itu. Anak-anak masa gempa bumi, masa peperangan, mereka kehilangan ibu bapa. Kehilangan sesuatu yang sepatutnya ada dalam kehidupan itu. Itu ialah malapetaka. Ataupun seorang anak yang pernah dirogol. Benderaan seksual. Ini semua ialah malapetaka yang akan menghancurkan pemikiran mereka. Dan bagaimana ia akan merosakkan identiti jantina mereka. Mungkin nanti kita akan lebih banyak ceritakan.
1: Dan soalan yang saya ingin tanyakan dan juga yang saya dapatkan daripada perbincangan dengan saudara-saudara mara saya lah, ada yang bertanya macam, apakah hanya faktor trauma yang mempengaruhi anak-anak muda terlibat di dalam LGBTQ? Sebab ada yang mempersoalkan, sedangkan ada anak-anak yang lahir dibesarkan dalam keluarga yang penyayang, tapi akhirnya juga terlibat di dalam perkara ini.
0: Baik, kalau kamu pernah dengar episod mengenai ideologi, di mana sistem kepercayaan kita. Setiap anak yang dilahirkan, sebenarnya dilahirkan bagai sekeping kertas putih. Masa kamu umur 1 tahun dengan saya 1 tahun, saya pun tak ingat saya ni seorang perempuan. Betul tak? Ha? Saya pun tak tahu yang sebenarnya saya harus jadi siapa-siapa, harus jadi seorang guru. Kalau saya tahu saya harus jadi seorang guru, mungkin saya tidak mahu. Tapi yang itu ialah sebagai kita dilahirkan dalam satu kertas putih. Macam mana? Macam mana anak ini, walaupun dia dalam keluarga yang baik, tapi kita tidak tahu apa yang sudah dicetak dalam mindanya, dalam pemikirannya, dalam sistem kepercayaannya. Sebab kehidupan kita ni bagaikan sebatang sungai. Ya, saya faham ya, di Sarawak banyak sungai. Ya, kalau kita dilahirkan ya bagaikan satu sungai, dan sungai ini akan mengalir pada satu destinasi. Ya, kehidupan kita harus sampai satu destinasi. Saya langsung tidak tahu bahawa pernah 10 lebih tahun saya hidup sebagai seorang lesbian. Keluarga saya nampaknya baik juga. Ya, bukan keluarga yang tidak baik. Ibu bapa saya hantar saya ke sekolah, cuba beri saya kasih sayang. Mungkin kasih sayang itu tidak dapat dirasai oleh saya. Sebab saya tidak faham cara mereka sayang saya dan cara saya terima kasih sayang berlainan. Tambah pula dengan ideologi yang berlaku sekarang. Di dunia sekarang dikatakan jadi LGBT sangat cool. Jadi LGBT itu baik. Jadi LGBT dok. Sesuatu yang kita harus ada. Tapi masalahnya kita tidak tahu sebenarnya apa yang berlaku di sebalik seseorang yang menjadi LGBT.
1: Ya.
0: Bukan saja ideologi. Walaupun dia keluarga baik.
1: Ya, daripada keluarga baik, tapi apa yang ada di dalam dunia ini, seperti social media, sistem kepercayaan tadi, banyak yang mempengaruhi.
0: Banyak yang ada. Seperti yang saya katakan, kita lahir dalam sebatang sungai dan sungai itu penuh dengan batu-batu. Ya, batu-batu yang ada di sana, setiap batu-batu itu merupakan cabaran dalam kehidupan seseorang. Semenjak kecil sampai remaja sampai dewasa, kita tidak tahu ya apakah cabaran ataupun halangan yang diharungi seseorang. Walaupun dia anak kita, walaupun keluarga ni cukup baik. Dia keluarga baik, tapi semasa dia dekat luar, semasa dia bercampur, bergaul dengan orang lain, kita tidak tahu apakah cabaran yang pernah dihadapi oleh mereka. Misalnya kita kembali pada lelaki yang 5% yang lemah lembut itu. Dia pergi sekolah, kan? Tapi di sekolah, dia seorang yang lemah lembut. Ya? Dan tambahan pula, dia gagal ada jalinan yang erat dan rapat dengan ayahnya. Sebab ayahnya mungkin seorang askar. Ayahnya mungkin kerja di tempat yang lain. Jarang di rumah.
1: Berjauhan.
0: Rumah cuma mungkin ibunya, neneknya, ya, yang lain sudah pergi cari, babi hutan. Pergi memburu kan. Banyak kali mereka tak ada di kampung. Tapi anak ini lemah lembut. Dia campur lagi dengan ibu dan neneknya, makciknya. Lagi lemah lembut kan, sebab dia tidak ada sifat-sifat peluang untuk diimpak sifat-sifat kelelakian. Baik, semasa dia di sekolah, dia akan diejek. Mereka akan guna perkataan yang tidak baik. Dia diejek dan itu ialah satu trauma. Walaupun ejekan saja. Dan di sini kita dapat lihat satu daripada halangan yang dia lalui ialah dia mulai ada apa yang dikatakan melabelkan dirinya. Misalnya orang lain kata dia seperti perempuan,
1: lembut.
0: Dia pun lembut. Dia mulai label diri dia sendiri, saya sebenarnya lembut. Apa yang lelaki lain buat saya tak boleh buat. Saya ni lelaki ke? Nampak tak? Dia mulai pemindaannya, pemikirannya mulai goyang. Identitinya tidak kukuh sebagai seorang lelaki. Lepas tu apa yang berlaku? Mungkin dia dipengaruhi oleh pornografi. Yang kita akan bincang dalam episod-episod yang akan datang. Dia dipengaruhi oleh pornografi dan cara dia melihat hubungan intimasi tidak sama lagi. Dia akan lihat seks itu, kenapa seks ini boleh dengan sesama jenis juga? Sebab ini ialah pengaruh daripada media sosial. Ya.
1: Jadi ini sangat mendatangkan banyak kekeliruan di fikiran di media.
0: Ya, ya, ya.
1: Jadi soalan saya yang terakhir adalah apakah mungkin bentuk-bentuk bantuan yang paling berkesan bagi mereka yang masih di peringkat awal? Kan masih peringkat awal, kanak-kanak, remaja yang mengalami pergumulan identiti seksual mereka.
0: Saya rasa yang paling penting ialah nombor satu ialah komunikasi.
1: Komunikasi.
0: Ya. Mereka masih kecil.
1: Ya.
0: Dengan itu adalah peranan ibu bapa untuk ataupun peranan penjaga, ya, untuk cuba membantu intervensi yang awal sekali. Misalnya nampak seorang lelaki yang lemah, lembut, ya, cuba berikan dia lebih banyak keyakinan. Bagi dia tahu kamu ni tak main bola sepak, tak lasak, ya, tak masuk World Cup FIFA tu tak apa, ya. Tapi jangan. Jangan kerana orang lain katakan kamu ni tak main bola sepak, kamu ni bukan lelaki. Tidak.
1: Yeah. Ya?
0: Dalam hati ibu bapa, walaupun kamu tak main bola sepak, tak lasak, tapi kamu masih anak jati, anak lelaki yang jati.
1: Mm-hmm.
0: Ya? Kamu ni pandai muzik, bagus sekali. Ya? Beri dia banyak yang kedua, kata-kata kepastian.
1: Mm-hmm.
0: Ya? Yang pertama, kita kena bagi dia kepastian sebagai seorang identiti jantinanya, lelaki.
1: Yeah.
0: Yang gunakan kata-kata kepastian. Mm-hmm. Yang kedua, kita kena bagi dia banyak affirmation ataupun berikan dia banyak keyakinan. Mm-hmm. Ya? Kamu ni baik. Ya? Walaupun dia tak suka pakai dia suka main dengan lelaki, dia panjat pokok. Bagi dia tahu, walaupun dia panjat pokok, tapi kamu ni anak perempuan saya, kamu masih cantik. Tak semestinya mesti kita bagi dia macam label seperti katakan dunia, oh, bagi perempuan kena rambut panjang, rambut pendek pun perempuan juga. Dengan itu sangat penting, ya, peranan penjaga, peranan ibu bapa, peranan guru juga sangat penting. Cuba bantu mereka jangan dilabelkan. Itu yang sangat saya rasa pada peringkat awal kita harus ada.
1: Saya rasa ini satu perkongsian yang sangat baik dan sangat praktikal untuk ibu bapa, untuk penjaga dan juga untuk masyarakat. Lemulun lok ngita dan anak wanto ngita, lemulun lok libutau, patau miak mata rotnan, andun label perkataan lok wanto mada kuanak-anak tau. Ini satu hal lok sangat penting lok cikgu lo pernah pengeh kongsi kan dengan tau. Nah, jadi cikgu lo kalau untuk mengakhiri ataupun ingin menyimpulkan daripada segmen hari ini, apakah yang Cikgu Lo ingin simpulkan daripada topik pada hari ini?
0: Baik, saya nak katakan di sini, LGBT yang pemahaman yang diberikan di dunia ini adalah lebih kepada katakan dok, boleh, ya, bisa, boleh, boleh menjadi seorang LGBT. Tetapi mereka sudah lupa bahawa yang penting di sini ialah apakah sebab-sebab yang menyebabkan seseorang itu menjadi LGBT. Ya, dalam segmen-segmen yang akan datang, saya akan lebih memberi penekanan kepada beberapa sebab yang utama yang menyebabkan seseorang terjerumus, seseorang yang menjadi LGBT. Saya harap segmen ini dapat membantu ibu bapa dan juga para pendengar yang ada.
1: Ya, jadi terima kasih Cikgu Lo dan saya juga berharap supaya dalam segmen yang akan datang akan lebih banyak dibincangkan. Dan hari ini kita sebenarnya telah sangat didorong dan juga dicabar, ya, sebab dalam keluarga Lun Bawang, keluarga kita Bumi Putra, untuk masuk ke dalam satu bentuk komunikasi yang mendalam tu bukan di dalam budaya kita, ya, Cikgu Lo.
0: Saya rasa ini sama dengan budaya orang lain juga. Mereka mereka kurang berkomunikasi. Komunikasi sangat penting.
1: Ya, jadi satu dorongan dan cabaran untuk kita selaku ibu bapa ataupun penjaga dan guru-guru untuk mengambil satu langkah komunikasi.
0: Ya, untuk
1: meneguhkan, memberikan kata-kata kepastian.
0: Oleh itu kata-kata kepastian daripada penjaga ibu bapa sangat penting sekali. Dan juga lebih memberi perhatian yang mungkin mereka pernah alami trauma-trauma yang harus kita bawa untuk dibincang sebab komunikasi sangat penting.
1: Ya, dan terima kasih Cikgu Lo dan di Bang Cos ini tau madak mula terima kasih Kuan Cikgu Lo pengenengwit na tau si badak retnan ulu gayam tau Bang Cos ini ina ngudaya LGBTQ. Jadi terima kasih Cikgu Lo dan tau papuk beruh Bang segmen patun ini. Idi kudong inan itu tau tau miok WhatsApp lemba nombor community digital ya ina bang nombor 0-2-2-8-8-8-6-8 sekuat baru 0-2-2-8-8-6-8 atau ame 0-2-7-4-2-8-2-0-8 sekuat baru 0-2-7-4-2-8-2-0 aja atau miak tau ame bang website community digital ya ina www.komuniti-digital.com sekuat baru www.komuniti-digital.com ini klik busak bangsa tau miak nier informasi bang website ini alam kelupan ninger radio tau adit anco jam 12 mancing pukul telu dok pulit anco ini Tuhan ngeperuan. Terima kasih ketau lutap ninger radio tau lutap mo bang niat tau kudeng kinanak pian si badak dengan meriput miak tau semuat bang tadur arang gawa www.community-digital.com ini klik busak bangsa kudeng inang lokna sempat ninger bang encos ini tau miak

0: Okey, kena dengar ini ya program Busak Bangsa ya, program khusus kuan belia dan pemuda-pemudi tahu generasi Luk Mangud. Dan program Busak Bangsa ini miak pendengaran tahu baru kena dengar minggu baru Bang Aco ini kerap Luk Mepad minggu baru. Okey, apa tahu pad-pad denganku DJ Jacob Meco ini ngimun bersiaran rat jam 12 muda de coina macing jam ini kena dengar macing ya nih. Dan tahu miak bersiaran baru lembaga program Pepalu Bawang Limbang Radio tahu Aco Nepa. Okey, terima kasih kuan tahu Pepalu Bawang, Pepalu Daya, Malaysia, Brunei, Indonesia, Mepapuk baru Bang Aco Nepa. Dok kerja kuan tahu kerja dok tu dok kuantol dok tu dok dok lawe kuantol bang lawe di Mepapuk baru Tuhan ngaperuan bye bye Malaysia
1: hingga persimpangan Mempaga. Isu kesihatan mental dalam kalangan warga sekolah terus diberi perhatian bagi memastikan persekitaran pembelajaran kekal selamat dan kondusif. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menjelaskan kementeriannya sentiasa komited menangani cabaran tersebut susulan tekanan emosi dan cabaran era digital yang dihadapi murid maupun guru. Sistem pemantauan dan ramalan fenomena El Nino terus diperkukuh bagi membolehkan langkah mitigasi dan adaptasi dilaksanakan lebih awal. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh berkata, Met Malaysia melaksanakan pemantauan berkala berasaskan data saintifik bagi mengurangkan impak El Nino terhadap sumber air, keselamatan makanan dan kesihatan awam. Di Kedah, seorang wanita maut manakala anak lelakinya cedera selepas kereta dinaiki terbabas dan melanggar penghadang besi jalan di Jalan Batu Pengasah Durian Burung dekat Padang Terap Alustar. Menurut Ketua Polis Daerah Padang Terap, Superintenden Muhammad Anwar Juno, mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian manakala anaknya menerima rawatan lanjut di hospital. Manakala di Terengganu, sebanyak 5 kes kematian akibat kemalangan jalan raya direkodkan sepanjang penganjuran RXX Members 890 yang diadakan di Kuala Terengganu pada Jumaat dan Sabtu lepas. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin memaklumkan 5 kematian terbabit berlaku di Kemaman dan Dungun melibatkan 4 mangsa lelaki dan seorang wanita. Sukan, skuad angkat berat negara kini berdepan cabaran besar membuat persiapan menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bulan depan selepas meraih 5 pingat emas di Sukan Commonwealth Glasgow. Naib Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Amirul Hamizan Ibrahim berkata, tempoh persediaan yang singkat memerlukan penilaian rapi bagi memastikan atlet benar-benar bersedia untuk beraksi. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

105, 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Yeloh, hai muncul siapa ada jam muslim muncul jati pertama lagi untuk pertemuan siaran radio jati ada ti ada satu talo bulan balut 2026 yang bos tu lagi jati bersama dalam siaran tuntut bisa yang ikut FM sinan kusung 4 PM siang mai gehad sampai pukul 6 sore pada kelano. Do jam jati berindang bersama lama ngajang di SD Dendang Sabadau. Pukul 8 begitu tar 5 FM, pengena pukul 5 begitu National International FM Kuala Lumpur kami lakukan. Jam yang ketalu jam yang keturi jati bersama lama rancangan. Dendang Limonom. Ina jangan sulit dia tuan jangan untuk pertemuan siaran radio jati yang mutiti sudah pun pukul talu siang minit sekarang tau.
1: Masa itu radio jati sudah malah pengungon pi dumbo-dumbo. Yang penting download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan aku Abby. Dari ngalui siaran lain, terus bersama radio jati sudah tentu no langganan.
2: Radio Jati sudah tentu lam genau.

Hello, hi, Munchai Sewadau. Salam damai hati muslim. Bertemu lagi Jati Adan, teman-teman. Siaran Radio Jati berindang bersama dalam rancangan dia. Saya dendang Sewadau yang dokumai sebuah lagu tak ada ekspedisi. Lagu yang tenang ngaran apa nak dikata Senja Pino Asyik Ben. Dendang Jati main lagu iumku. Mening, mulu pertemuan Jati kumai. Aku kan bersalah lagu terswini. Suang-suang Timur Pimun yang sedia mintai bersama Radio Jati berindang sebuah telu jam eh. Ha, dei bersama dei banyak dei bersemakai setengah-setengah tengah yo. Numpanglah Saboy untuk pertemuan. Ayaklah Saboy untuk siaran. Di tangan-tangan tengah yo saja. Allah Abah bersyuk. Apa ada itu selit mana mencoy ajak Jati masing-masing. Dia harap perancangan untuk ada itu kumai mana lancar. Dia harap ada itu kumai aku yang nerimo berita yang ngalir murimun saja. Nerimo berita mencoy lana. Terima kasih suang-suang bersama Radio Jati milik siaran itu, milik frekuensi itu, Neno Ani Timur P. Munyun yang bersama Radio Jati dengan aplikasi RTM Klik. Neno Ani Timur P. Munyun yang bersama Radio Jati dengan siaran live nyukut Facebook Limbang FM. Terus bersama Radio Jati sudah tentu. Nolam genau, berindang bersama lagu yang bergalang cerita cinta, lagu tat kampus penggalaman dang. Radio Jati sudah tentu dalam kenal.

0: tanduk mental sungulun ino jap sehat, termasuk emosi ringkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan, pengino saduk tak berjalan lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti, serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalan lain. Jadi boleh ngintong maya lebih jelas lagi dalam talu aspek utama, yo no physiological tingkah laku maya psikologi. Dalam aspek physiological, sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung maya sawarat. Dalam aspek tingkah laku, bagi yang bekerja prestasi ino njok muncoy, maya cenderung untuk ngal tindakan yang agresif, maya payah untuk nantu keputusan. Dalam aspek psikologi, sesungguhnya ino rasa njok puas genau, kemurungan maya selalu rasa lama tulang secara emosi.
1: Radio Jati sudah tentu lam genau.

Okey, Agus Jam Mengendang bersama Mesti Buah Lagu Tatu Mas Payung, lagu yang bergalak Labino Cinta Ibi Jati pukul talu 4.5 minit sepadau. Hai, muncul sepadau untuk Mion. Jumpa kan dombos yang ada teman lakungan. Harapan selim kira menjoy dalam keadaan yang sihat-sihat saja.

Okey, Ngancau cerita tentang jangkaan keadaan ada untuk bagian limbang ada itu ada satu talu ada bulan balut 2026 bulan balut depan. Ya perasaan dah balut bulan bersama dalam tahun 2026. Hapus kisah, hapus cerita sudah jati limu, jati ngau. Okey, jangkaan keadaan ada untuk ada itu bagian limbang numa ribut maya ani rasam sunno rasam maya ani ribut pelakan di dalam serba ada itu sabo mentong tekelak no lam singinan do alan ino info tentang jangkaan keadaan ada untuk suhu ada itu dong pada 4 darjah Celsius sabo talung pada 4 darjah Celsius. Walaupun diharap selilam keadaan yang okey-okey je. Dalam keadaan yang steady je tak ada tu. Menghidang bersama Radio Jati. Narus pertemuan dengan rancangan biasa. Enchanted Coming Bee. Lagu yang megah lamaya.

0: mempan meyak awal denggi auno tindakan yang paling mencoy lah yang malap lapon seperti meluangkan masa maupun minit tiap untuk minggu begium meyak ngada akas-akas tempat pilih sembunyi bisa lo meyak dia bawa lai sentiasa masih ke sana lai meyak adang ngada sampah di tentu-tentu lah.
1: Bilik ite tat radio jati.
2: Radio Jati sudah datang.

0: M.
1: Sudah tak tuh noh, lam kenal.
0: Mau nggak lo saya Ranjati. Saya Ranjati, An.
1: Sian besar ya, Bo. FM Sinan 04.9 MHz.

Assalamualaikum bersama Encik Fauzan. Saya orang malu beritahu tak ada berita RTM Kuching. Kajak sama rentas bagian antara perintah industri Maya Ani kawan strategik Palu Alan lagu lagi untuk nantuk Sarawak terus jadi alan utama acara perdagangan dalam Malaysia Maya Borneo. Menteri Bergantung Mulu Industri Kreatif Maya Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah marak kemajuan positif industri acara perdagangan dalam kejayaan yang kalep Senaboy nyugut kajak sama selit bagian. Tumpuan Titi Arono untuk nagu lagi ekosistem acara perdagangan sejajar ramai usaha untuk minat lebih suang lagi acara antarabangsa lampa gunite. Bila maneno lah masa narimo lawatan umat rombongan bisnes event Sarawak BIS Sarawak yang napala laku cemeno Dato' Hi Chang Ki. Lampu teman ino BIS Sarawak ani aku ngembantang kemajuan semasa industri acara perdagangan serta ani usaha strategik untuk ngarekod lagi kedudukan Sarawak jadi hub acara perdagangan dalam kawasan detek. Sambutan Adau Integriti Sarawak 2026 akan terus jadi tumpuan. Jadi platform untuk ngarekod lagi budaya integriti dalam antara artis longon selama ramai mayak masyarakat. Gapit Menteri Lamu Pisgayo Premier Sarawak bagian integriti Mayor Ombudsman Dato' Dr. Juanda Jaya Mara iti arono perlu untuk ngubas kesedaran integriti yang jadi pun tabi urus yang mencoy pihmatan yang outstanding mayak kemajuan yang rekod. Sambutan Adau Integriti Sarawak lampau dua ada bulan akan gulu mayak meeting pemantapan integriti tata kelola mayak anti rasuah pintar 2026 sengadau senjap lagi no. Pintar 2026 nak tumpuan timur pengurusan paling sawat meyakni pegawai kayu agensi perintah nyugut perkongsian pengetahuan meyakni cara yang paling muncul berkaitan integriti tata kelola mayak mampan makan suap. Iti aku target kekira podo ribu ulun alap bagian ngangkit artis longon dan persekutuan mayak pagun serta anik jerama ramai. Beliau Maganino lama saja ditetamu program Bual Bicara dalam konti Sarawak FM RTM Kuching.

Persatuan Autistik Kuching KAA menghalus kungan Temasan Usin yang berterusan dan masyarakat untuk nolong belanja operasi poso yang akan somok tak siam ribu ringgit setahun. Presiden Charles Siaw Mara bagiannya target akan kalap mutik 250 ribu ringgit tak ngato program jualan amal mek pesta kanakan KAA untuk nyedio kekuangan Temasan Usin operasi. Kira-kira belum 4% perbelanjaan persatuan kena nak untuk bayar gaji pengajar mekani sebab kekuangan sesi pembelajaran penanau secara individu. Bila manino dalam program jualan amal KAA Kuching yang penuh laku Kapit Premier Dato' Amal Dr. Sim Kyu Hian. Dalam masa itu KAA aku nak pematan timur labi 100 balung upot ngulun anak sekolah autistik mek sekungan kira-kira talung upot ngulun sigu tad program intervensi awal remaja mayak vokasional.

0: Jamal Suli di Nus Jabar itu muncul siapa ada Mek Salam Malaysia Madani.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Metamit 94.5 MHz.

Hello, hai. Aku Elisa Anak Eni. Aku kan nak kediok kata-kata semangat untuk anak uap agu. Dilinku timopi anak-anak uap agu supaya sentiasa ngokot ipon untuk inan diri tengalan. Sebab jati tengalan saja yang buli nantu arah tuju yau jati turi adau. Ngubah nasib keluarga timo yang labi moncoy. Jati bersaing untuk inan jati tengalan, lain ke untuk jelamak lain. Terutama no untuk anak peranak Bisaya, tetaplah milih untuk ngal kebaikan walaupun dunia zaman ite agak nyep moncoy. Maksud kuno kumai, jati mesti moncoy sesama jati, mayak nyukung sesabak banca untuk ngemagun banca jati tengalan. Terima kasih.

Pagi sini info berlaku kongsi bersama pertemuan Jati Jamak Seli dalam Sembah Rati rancangan DSA Dendang Sembah Dau yang Ombo Hazanah Tantalun Borneo Aku Potensi jadi pun ekonomi agu. Bawa saja pembuhan semula jadi yang tenaga untuk nak hasil pewarna semula jadi yang aku sendet yang sawat untuk industri tekstil warisan. Kapit Premier Dato' Amar Douglas Unggak Mbah Semarak program Borneo Interwoven. Interwoven, jalinan Borneo 2026 muka Tanggayo. Timur Komuniti tempatan untuk timigu tentang inovasi serta teknologi agu lama ngal hasil ataupun produk yang berpun timur pikit memikit ataupun tenunan serta anik pewarna semula jadi. Usaha ino kajuno lengka enggak no meliara warisan tekstil Sarawak. Tetapi ani akan kalap nyidio peluang ekonomi agu timur masyarakat dari bawah bandar. Kakal berindang bersama Radio Jati untuk mion yang masih tipu buah darab, mencuba darab, jaga keselamatan lama sabar darab, ingat jaga keselamatan darab nyugut peraturan nyugut daundang. Mumpus milau simpang dari kelemon next kenal. Jep dia payah kali ya. Jep dia magat no next kenal. Magat lagi nanggang handphone. Jadi senja pompos mila simpang no nak lah signal. Dari break tu gula guna signal isalaan. Nak lah signal gulu. Pandai lah jerama. Oh yo kan pompos mila simpang deh. Standby sudah yo break. Kan nak lagi muncul. Betul macam sabu sama jati. Wainah tahu sepenang hidup jati sudah tentu dalam kenal bersama Mizat Keben.

0: Ku tersenyum karena dirinya ikau, ikau.
1: Hai, aku Akhil Alex, Mula Radio Jati.
0: Sudah tentu dong, dan genau.
2: Radio Jati, sudah tentu lam genau.

0: akustik penau.
1: Kau jawab ngeso, aku sayang mo ikau. Nyugut saboy dumbo, hompot no hi aku.
0: Yang paling best, aku.

Radio Jati sudah tantuk dalam Genau Pod 5 minit lagi pukul 5 beritahu National dan National FM Kuala Lumpur akan lepas. Dengan jauh cerita ataupun berita yang terjadi dalam kebangkuanan Jati Sepadau itu yang bos sebuah layar wadong pun terlalu bawa pintu lama. Alaiwat Padang Batu Telung Petuk Tenggayo Bintulu Miri sama laju. Nesorob lama kejadian sorob Sepadau kena bewalan berpun selid 145 ulun penghuni mupasno anak-anak serta anak diok berjaya selamat. Menjawab aku anan kejadian ataupun kecederaan. Nyugut ketangan terpusat gerakan operasi bomba dan penyelamat Sarawak kadim emergency dengan malam pukul 4.30 miso minit sekepadam. Yang buat tim artis longon tak balik bomba dan penyelamat BBP Semalaju. Ini kalau bantuan tak BBP Batu Niah Kidurong. Bersama sebuah lori tangki air tak Bintulu kenara timur alan kejadian untuk operasi miso kapuin. Apui berjaya penyusung dalam pukul 5.50 minit soal padau. Yang pun selain tad alayawan berkenaan onom buah mentuka ani ya. Akan apui sabab tad kejadian berkenaan. Yang pun masih itu sabab ataupun puncak serta aup kerugian kakal lagi dalam siasatan. Ino cerita tentang berita kebangkuanan yang terjadi untuk menandai Jati bersama. Paipa anak Jati adalah barang-barang tarom, barang-barang bahaya dari nau pialan yang mudah jangkau ni. Joko yopi mato-mato Jati tapi saduk tad jangkauan anak. Salah anak pas Jati kita barang seringnya ino selilin ino kan lan cuba. Makin kamu gong makin ino lah makin ngegil kan beliau. Boleh pandai kokoy mo gong ah. Akan anak dah tiok aja. Pogong diri no no balan. Terus bersama Radio Jati sudah tentu dalam Genau bersama Memomo. Kali aku yang talan deh. Aku yang talan. Dek gagal Radio Jati kan aku. Yang penting dek membuat terus bersama.

0: Moncong-moncong drive, jaga kesihatan. Kesihatan. Moncong-moncong drive, jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
1: Hai, aku Ipok atau Aswan, tabut bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau. Radio Jati.

0: aku Mejori, tebilin untuk anak-anak. Anak-anak mestilah pandai magi masa, antara pelajaran, maya aktiviti sekolah. Sebab, macam bo pun, pelajaran no lagi penting untuk masa depan anak-anak masing-masing. Teruslah bersama Hadio Jati, sudah tentu no lam genau.
1: Radio Jati, sudah tentu no lam genau.

0: kecemasan. Boleh saya bantu?
1: Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot.
2: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
3: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
4: MERS 999. Gunakan dengan berhemah.
5: Red. Radio Jet. Sudah tentu, nolam lenau.
6: Radio Jati sudah tantuk no lam genau berindang bersama lam jam ketalu jam yang keturut iti. Terima kasih suang-suang timur pemion yang kakak lagi bersama setiap lam siaran Radio Jati. Yang berpada raib lam tengah muli tabda alan gajak timur dalai. Mencah-mencah muli, mencah-mencah darab sambil berindang lam sama tengah yo lam siaran Radio Jati.
7: Tanduk mental sungguh inon jap sehat termasuk emosi ringkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan, pengino saduk tak berjalan lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti, serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalan lain. Jadi boleh ngintong maya lebih jelas lagi dalam talu aspek utama, yo no physiological tingkah laku maya psikologi. Dalam aspek fisiologikal, sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung, maya sawarat. Dalam aspek tingkah laku, bagi yang bekerja, prestasi ino njep muncoy. Maya cenderung untuk ngal tindakan yang agresif, maya paya untuk nantuk keputusan. Dalam aspek psikologi, sesungguhnya ino waso njep puas genau, kemurungan maya selalu waso lama tulang secara emosi.
5: Radio Jati sudah tentu lam genau.

0: akustik penawar.
1: Kau jawab ngeso, aku sayang mo ikau. Nyugut sabar dumbo, hompot no hi aku.
0: Yang paling best, aku kamu.

0: Ku tersenyum karena dirinya ikau, ikau.
1: Hai, aku Ahil Alex, Mula Radio Jati,

Okey, sebuah lagu tadi pun menjawab kunyang Kak Jati. Sudah pun sabar dalam untuk pertemuan siaran Radio Jati. Ada Titi, terima kasih suang-suang Timur Pemion yang bersama tahan mulu lagi siaran Radio Jati. Sabar Titi, gaya harapan selir tengendang genau Jati bersama sebuai telu jam siaran Radio Jati. Ada Titi, telu dua bulan balut 2026. Jadi lagu ketujuh untuk pertemuan siaran Radio Jati, lagu Tadak Dumbo, lagu Tadak Paul Hans Top Selit bersama Lemang FM. Seperti biasa ketujuh terji bilin untuk selit ingatan untuk Jati bersama. Mun sayang jika lah muncul-muncul kenal jalan Jati sayang. Sebab menjumpa pada ada Jati akan kita diorang japakan semua moyau Jati kalau bersama diorang. Muncul sobat padau, muncul Jati bertemu lagi. Emot-emot selalu, salam damai untuk selit.

Gagalin no urusan jati. Eh, urusan jati pulang. Gagalin no urusan jati. Eh, Oke. Tui, salah. Gagal ino urusan tui. Yang penting jati berani untuk mencoba. Hai, aku Bilven Botres Fernandez. Taus bersama, Rida Jati, sudah tentu no lam genau.

0: Ako pransang kita'y kasarito. Bagampung besukong segulay sejalay. Bejalay rumpas, nanti kita'y dekat bejalay deras. Bejalay bebalam mayu, nanti kita'y dekat bejalay jauh. Baja kura putih yang bunyitu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika, timandang ke kita, pemesai reti kita, segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawak oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Itu amat sekedap pengawak tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawak kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah dengan kita, nanti kita boleh nembuk ke ya, nitih ketimpuh masa, tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, pengawak kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, bergempung, betulung ngerjaya. Segi deras, nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiondang terlebak berhidup, bekaban, berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik ga orang nariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisik bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau lihat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, pengawak kita dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kita ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayagi hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai ti meruan. Dudi hari lak sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita, merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap kati kita, minga ke kami YFM segulai sejalai.
3: Kami merindang kita

0: Anda di si Laguna.
1: Aku dilengkah kenuan piaja.
0: Tidak cukup rancak, haram minyak lagu dangdut.

0: Gerontor.
1: Nyangka tu meh asai mabuak pengrindu. Ingat kenuan gai badu-badu.
0: Merendang kita, Senerak Pagi. Y 9-12. Nela, kena hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
2: Y FM, sebulan sejalan.

Kaban sampai mati lagu ke di Baik Wat Rock. Lemai tu mungkal, sada lemai kita lemai. Hari 1, hari tu 3/8/2026. Selamat lemai. Lalu ke semua belah peninggal kita ke lemai tu. Lebih lagi kita kenang udah bergulai ngau kami. Kejauh hari pagi tadi. Nyentuk ke lemai tu. Agin terus ke pengerinduk kita segulai sejalai ngau kami. Bak YFM. Jadi lemai tu bergulai ngau aku Melati Badi. Hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Jadi aku ngarap ke semua bala peninggal kita ke lemai tu umban berita ke mana. Aku bersampai ke megak semua tu pengawak ke bisik udah di perjalai ke kita sehari tu pan sama udah tulis ke pemujur magang. Ya, jadi nanti bisik pengawak ke pin ulih digagak kita sehari tu nak sempat kini anda ada ngawak pergilah kita nampung pengawaknya baru. Harap ke semua utai ke di kerja kita yang tadi mujur magang di kerja kita. Nyalai bakal selama bak sada lemai YFM. Lemai hari 1 kalau udah tu lagi kita ninggal ke Hello Y Limbang kemudian ke berita ia ke di Baik Hana Maria bak Hello Y Limbang. Lalu 6.30 lemai aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke Bobatang ia ke bisik diterima kami bak YFM. Lalu pukul 7 lemai kita ninggal ke program Berancau Tikai. Lalu berita lemai hari YFM dekat ditabur ke kami pukul 7.30 lemai. Lalu pukul 8 malam kita ninggal ke tanduk program Leman Budaya Iban. Jalannya tu sem program kita diungkup ke bawah sada lemai kita lemai hari 1 hari tu 3/8/2026. Jadi lagu kedua dia pilih aku buat sada lemai kita lemai tu. Siti lagu ke di Baik Ricky Anderson ngau lagu Nasib Tua Bak Siku Petara.

0: Terima kasih pula program Hawaii FM di Kuching. Jadi sambal main, saya tetapi pasang semua pala peninggal. Temu baru kita yang bawa Hello Wai Limbang sekali itu. Ngaku hendak merelamat. Tidak kamai pala peninggal, semua berkongsi ke sekitar perkara. Dekat berita Tunggak Kemenua Utara Sarawak. Ini perkara keterubah tidak ada kongsi kaku. MAIS ngeriang ke perambu baru adat. Pengarahan siang ngenegap serta ngemaru undang-undang adat komuniti Bisaya macam yang ditegapkan dengan seminar Apengkel Adat Bisaya 2024 nyanya perambu baru terubah undang-undang adat bagi tiga artinya di pengelama 2 hari Bak City Hotel di Tebilang di Limbang. Program ke diatur Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS nya nampuang projek ngelangkar baru adat istiadat Bisaya berplasar ke Pansiak Lapangan Komprehensif Bapak tahun 2025. Nitih ke penerang, Hari Ketua Seksyen Budaya, Tradition Enggal Sejarah MAIS, Dr. Chali Ungang, workshop renggat ketiga, ngemerat ke pengawak meresa baru, serta ngesah ke data sosio budaya, sebedau ngemujur ke ianya di perambu adat kelebihan lengkap, serta relevan. Sepenyampau 20 ikut, Ketua Bisaya Hari Bagi Menua Limbang, dipasuk nyadi penyandi yang penemu, hati landi ada kena nentu ke, setiap ubah digagak engau terang, betul, serta ngetan ke penulian pesaka adat. Sebab bisik diberi kelala ianya function baru section budaya, tradition engau sejarah MAIS, serta megak pelin integration agency, dikenang ngenegap ke pengawal ngatur adat berenggan community. Perkara kedua, tidak dikunci kaku, 100 ikut perkebun lawas menerima bantu infrastruktur. Perintah terus menegap ke pemansian industri jelu tupik di Sarawak nengah pengawak ngagih ke bantu mengangkat mana infrastruktur ladang dengan 100 ikut perkebun hari baru ke mata upis servis veterina pelilih lawas. Sapit Sekretari tetap upis Menteri Industri Pemakai Komoditi dan Pemansian Kandang Menua Sarawak Syed Ismail Nasiruddin Dato' Sri Wan Hashim Madah ke inisiatifnya ngembuan 7 dekat nambah ke produktiviti jelu tupi lalu ngaunya nyukung target tikas pengelandia ngati kediri SSL ungkup bekal daging Sarawak 2030. Yang lalau bala penerima berambil uliah hari bantu kediagih engau benar dikena nambah ke pemansut menua tu ngurang ke berpanggai berimport serta ngenegap ke penglikuan pemakai negeri itu. Berubah ngonyok, Ketua Servis Veterina Pelilih Lawas Robin Asud Madah bantu ke berungkus 3.65 juta ringgitnya mungkur 70 ikut perkebun nerima bantu ngangkat mana pagar perimeter sida lalu 30 ikut lagi nerima bantu ngagak kandang kerbau ngau capi. Bantunya merek penguntung ngagai orang bumai di Bakelalan, Long Semadoh, Long Sukang, Trusan, Sundar, Kampung Punang, Enggau Lawas Damit. Aktiviti dekat diatur Tunggak Menua Utara Seram. Jom PK B40. Masih mayuah kelebih lagi Raban B40 di Lalau nyerta program PK B40 nerima servis meresa pengerai enggau meri Lalau enggau tak berbayar. Program tu ngemuan 7 mereka ngangkat ke penyedar manusia mayu pasal pemesai guna nyibik tumuh penyakit anak berambil maka kemih manis darah tinggi kolesterol tinggi enggau kanser. Dengan program tu peserta berpeluang berpesa pengerai nerima kaunseling pengerai serta ngulih ke penerang berkawal enggau nyaga pengerai ti ulih mantu ngangkat ke kualiti penghidup nanti ditemu-temu ulih ngurang ke risiko complication penyakit serta ngemenar ke pengawak berubat berkah tumuh agak. Berini arinya, mensia mayuah patut dilalau anda mai peluang, bami uliah ari perengkal guna kebisi disediakan. Anda nganti diri sakit, datai berperso, nemu status pengerai diri, lalu ngambil singkang keterubah nuju berhidup tiba pengerai agi. Jadual PK B40 untuk klinik pengerai indai ngau anak mit limbang di perambu nitih keribulan sudah ditetap ke ianya kena 21.8.2026. Program merik darah ari upis transfusion darah limbang mai urang mayuah sama bagi diri enggau pengawak merik darah di diatur kena 16/8/2006 kena hari Minggu mereka jam 8:30 pagi untuk ke pukul 12:30 hari babilik seminar St. Edmund ia kediatur hari gereja St. Edmund. Lalu pihak mega untuk bulan Ogos tu kena 23/8/2006 kena hari 3 mereka jam 8:30 pagi nyentuk ke pukul 11:30 pagi kediatur berupis MRC Limbang kediatur Raban MRC Limbang. Jadi sebenarnya enggak merik darah, anda ingat tinduk paling kurang 5 jam, mesti kau makan dulu, pihak maga anda ingat mai tinggi itu ke kad pengelola kita. Jadi pengawak ngeregister ke penudi, ianya 30 minit sebelum kempen merik darah tembok. Maka kedik mendal Palan Darah Nasional PDN, timpuh merik darah pemadu baru ianya 3 bulan, hari timpuh merik darah ungkup lelaki enggak induk. Jadi penerang titerang, tau bertelepon dari UPS Tabung Darah Hospital Limbang berlumur 011-655-98-386. Program Klinik Ngelik Bergerak Mayu macam inisiatif Perintah Sarawak dengan UPS Menteri Pengerai Malaysia KKM di nyedia ke sebis meresa dengan ngupan pengerai ngelik peranak berkandang menopesisir dengan ulu sungai. Nyalai, servis ngelik bergerak bisa disediakan di didatur klinik ngelik lawas ngagai balamaiwah adil lawas. Servis klinik ngelik bergerak dekat datai ngagai tetiap klinik pengerai di lawas kena 4/8/2006 kena hari 2 abak klinik pengerai sudar 6/8/2006 kena hari 4 abak klinik pengerai terusan kena 11/8/2006 ia kena hari 2 buat klinik pengerai Kuala Lawas enggau klinik pengerai Tang Lapadan pihak megat diatur kena 27/8/2006 ia kena hari 4 dekat diatur buat klinik pengerai Long Sukang Baklalan enggau Long Samado. Jadi penerang titik terang berkawal dengan jadual itu dah ditetap ke Bala Mayuah tahu bertelepon dengan lumur 014-395-5909 tahu ke 016-309-5909. Bisik non kelak ngasai ke mandik lucak dan dua di tempat secara semula jadi? Tahu ke medak fenomena tinggalai? Ianya gelembung lucak di seminar ditemu bak sekedap endur di dunia tu. Nuan uliah ngasai ke semuanya bak lumpur berbuat kampung Meritam Limbang. Sebuah palan ekor dagang tumuai di kebilang dengan penyelai rampak menua serta kemegah hati komuniti menuanya. Gerindi angalnya, Mensia Mayuah ditesau sampah datai ngerami pesta lumpur berbuat 2026. Di dekat diatur kena 8/9 Ogos 2026 mengah pukul 8 pagi ngagai 5 lemai di berpalan bak kawasan lumpur berbuat kampung Meritam Limbang. Sepanjang 2 hari pengawak tu diatur bermacam aktiviti ting ngagit ke hati nganti kita ngau diri sebilik yang kawan pengawak berjual bermacam produk pekit narik tali 3 sukut slingshot main 3 kaki pekit nyorok nikik dinding main volleyball berbuat terbuka limbang ngau lawas pentakew bak pekit nyuan tanah liat bertema ke gerbau beluai yang megak berbuat warrior ananda ngau pekit perintas desa aerobik ngau pengawak tip madut di antik-antik pekit meluncur paling jauh tip tentu bersemaya dekat merek pengeredok tip penuh ngau action pengalami berjadi kena 8 Ogos dekat di penyadik yang berhormat Dato Haji Hasbi bin Habibullah tipnya disapit Menteri Perangkap Pengangkut Malaysia ngau kaban parlimen P221 Limbang seraya pengerami nangguh ke kena 9 Ogos dekat di penyadika yang berhormat Dato Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Ismail Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemasang Kandang Menur Sarawak Ngau Kaman Kungsi Negeri N79 Bukit Kota. Jadi, tanda kelana kita mai diri sebilia ngau balakan dan belayan ngasai ke penyelai lumpur berbuat ke diri empu lalu ngintu pesta lumpur berbuat 2026. Temu baru kita kena 8/9 Ogos tu buat mengalami lumpur berbuat kampung Meritam Limbang. Ada mai peluang laman tu meh ndo pengalaman ti penuh ngau pengerinduk berga.
1: Dame un ger.
2: Un ke.
1: Un ger.
2: Un ke. Un ke.
1: Un ger.
2: Un ke.
1: Un ger.
3: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang. Kami bisik program Jakob Sempama.
4: Kami megah bisik program nadai ke lama, nadai ke baru.
3: Bisik megah program randau pengerai enggau sahup hari upis pengerai lima. Minting hari 4, pukul 6 lemai, yantuk ke pukul 9 malam.
0: Nih yang salah, lagu peminta antar stesen tiap minggu, jam-jam selesai hari ini untuk ketika lemai, minat ini, YFMM Lilima. Lakukan itu dulu perkara tadi kongsi ke hari Limbang. Berita tahu ke perkara kebukai, tahu ni bawa sadar Limbang nintik hari 4 jam 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam. Serta ninjau Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Terus rindu ke pangan diri, bakal kita rindu ke diri impu. Biar megak terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak enggak pengelur sati. Boleh baru ngagai pengelur program YFM di Kuching. Terima kasih.
5: Segulai, sejalai,
6: YFM.
7: Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Belagu, Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

0: ngagai sidak ke Mujur. Masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke 9.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI YFM.

0: kita ke kita ngagai YFM kalau pesan
1: ya nya sari tu hari minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025
2: kemarin ya kenalah di hari taik itu lebih bagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Isi?
5: Oh, Isi.
6: Nama Indi?
4: Bekeni aku kak nulis pesan berat tu, ne?
6: Pesan namanya?
4: Pesan pemati. Kak suah aku baca ber radio.
6: Oh, nama aku. Laban aku selanya bising nganjung.
4: Ba, madah kaku, meh?
6: Au, beketuk. Pesan nanya, patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemunan?
4: Oh, bekenya. Ba, bekeni aku kan nganjung yang udah nyok dah. Lagi ngena fake gak, kak?
6: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
7: Ya, jadi ada tiba awak nur kami natai ke pesan berat atau ke pesan ke bebatan. Ya, ke bisik diterima kami ba YFM lemai tu nyalai pesan ke terubah tu nuju ke pemelayan ke dia ba sepemanjai jalai sebawah pandan. Ke pemelayan ba sepemanjai jalai ulu sebawah semeba gelam sekutan. Ke pemelayan di Bintulu suai inya berumah Robert jembatan suai rumah Sanjan, Lembung, Uma Baloi, Sungai Asap ngau semua kamar melayan bukai ia kena ulih.

Wan Tok dekat di Sengai Balam Mayuh malam tu, malam 3 hari bulan 8 2026 Bak Fu Siu Nyigo. Jadi niang dekat dikubur ke kena pagi 5 hari bulan 8 2026. Ya, pesan ke terubah. Jadi ya pesan ke dua tu nuju ke mempelayan ke Diau di Bintangur Kup Ibu Seliduh. Kemblayan Bak Sarit Serikai, Brayung, Bayung Serikai, Kemblayan Bak Sungai Pawah Serikai, Sebangkoi, Kerapak, Kerubung, Gau semua Kemblayan Bukai. Ia kena boleh dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan madah ke Dumi Anak Senabung, pesan madah ke Dumi Anak Senabung, Udah Nadai kena 2 hari bulan 8 2026, lalu niang Dumi Anak Senabung tu dekat Dintu Balam Mayuh kena malam hari 2 4 hari bulan 8 2026, lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 ianya 5 hari bulan 8 2026, lalu kawan pelayan ke dipesan kita dipindah datai dengan kerma jembu Sungai Kerubung Selalang Serikai Ngau Ngesah Penusah tu. Pesannya tadi madah ke Dumi Anak Senabung, madah ke Dumi Anak Senabung, Udah Nadai kena 2 hari bulan 8 2026, lalu niang Dumi Anak Senabung tu dekat Dintu Balam Mayuh kena malam hari 2 4 hari bulan 8 2026, lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 5 hari bulan 8 2026. Jalankan pembelian ke dipesan kita dipinta datai dengan kirma jembu Sungai Kerubung Selalang Serikai Ngau Ngesah Penusah tu. Nyalainya pesan kedua, lalu nangkan ke tu pesan menuju ke Pemelayan ke Diau Bak Rumah Kristina Arbai, Rumah Siti Tisak, Buyung Tiga Buah Rumah, Aur Bangat Saka, Pemelayan Bak Nangga Buai Padi, Buai Melanjan Kerun Sungai Sibau Gawis Pedanum Nangga Padi Gau Pemelayan ke Diau Bak Batang Sekrang, Maka Bak Penurin Pelasuk Rumah Nora Terbarung Kundung Mujan Murat Bunuk Selulap Semumuk Baloi, Kemelayan Bak Sungai Bulu Selangau Putat Peruan Gau semua Kemelayan ke Diau Bak Batang Air Gau ia kena boleh dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan madah ke Gelau Anak Unji, madah ke Gelau Anak Unji, Udah Nadai kena hari 6 1 hari bulan 8 2026, lalu niang dekat Dintu Balam Mayuh kena malam hari 2 malam 4 hari bulan 8 2026, lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 5 hari bulan 8 2026. Nyalakan pembelian ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Norman Kamsun Bak Enteban Ulu. Jadi pesan tu tadi madah ke Gelau Anak Unji, Gelau Anak Unji, Udah Nadai kena hari 6 1 hari bulan 8 2026, lalu niang dekat Dintu Balam Mayuh kena malam hari 2 4 hari bulan 8 2026, lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 5 hari bulan 8 2026. Nyalakan pembelian ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Norman Kamsun Bak Enteban Ulu. Jadi nangkan kenyak pesan sekali tu nuju ke pembelian ke Diau Bak Dabai 5 buah rumah, kedua 3 buah rumah, Rantau Sukat Rumah Daud Berayang Sungai 3, Rumah Jimmy Berayang Ulu, Kemblayan Berumah Nyai, Berayang Baru, Rumah Dil, Sungai Wong, Rumah Tugau, Berayang Kemuntang, Rumah Macup, Sungai Tapang, Kemblayan Rumah Jimai, Sebubu, Rumah Gaduh, Sungai Nabau, serta Kemblayan ke Diau, Bak Nur Bukai, Bakar Bak Lubuk Pisang, Lenyu Dialit, Sambu di Sungai Rumput, Dangkan Serumah Bengkajang, Sidak Tua Rumah Muk Pelasuk, Gau semua kawan pelayan bukai ia kena boleh dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke Elisha City, madah ke Elisha City, Udah Nadai kena 2 hari bulan 8 2026. Jadi ni yang Elisha City tu kat di Sengai Balam Mayuh kena malam hari 2 4 hari bulan 8 2026, Berumah Langkan Dabai Atas, lalu niang dekat dikubur ke pagi 5 hari bulan 8 2026, pagi hari 3. Jadi ya, tadi pesan madah ke Elisha City, Udah Nadai kena 2 hari bulan 8 2026. Jadi ni yang Elisha City tu kat di Sengai Balam Mayuh kena malam hari 2 4 hari bulan 8 2026, Berumah Langkan Dabai Atas, lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 5 hari bulan 8 2026. Jadi berita ke Sili Agik Berkawal Gau Perkara tu kita tahu telefon ngagai Melvin Mai Bak 019 6451 507.
Nyak pesan ke bisik diterima kami. Lalu ke Siti Tok.

0: Pesan menuju Kaman Belayan ke Diau Bawak Sungai Bawang Ulu Ngawi Lek 11 buah rumah Sungai Arif, Rumah Nas, Rumah Laja, Rumah Jonathan, Rumah Jack, Rumah Martin, Rumah Kecendai, Rumah Mawah Pian Megat dengan Rumah Johannes Kaman Belayan Berumah Patrick Ambun, Rumah Ani, Rumah Suling, Rumah Insur Bawak Area Bukut Kaman Belayan Berumah Ambuk, Rumah Jiram, Rumah Budin, Rumah Muda, Rumah Kinsing Rumah Noliza, Rumah Migi Bawak Sungai Duan Kaman Belayan Berumah Sandin, Setuan Besai Ngau Kaman Belayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke Dungkuang Anak Kadum, madah ke Dungkuang Anak Kadum udah nadai kena 1/8/2026 jadi ni yang Dungkuang Anak Kadum tu dekat dintu bala mayuh kena malam tu malam hari 1/3/8/2026 barumah Ensingan tau ke X tuar macatan Sungai Tau lalu ni yang dekat dikubur ke pagi hari 2/4/2026 hanya pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu lalu Siti tu pesan menuju Mark Henry, Alan, Angie, Desmond, Emerson, Juyang Kaman Belayan ke Diau Bangkabang, Sungai Rumput, Lubuk Pisang, Menggeria, Saliat 3 buah rumah, Empayang 2 buah rumah, Jabe 2 buah rumah, Sungai Pasir 3 buah rumah, Kaman Belayan Bawak Pelaso Ilik 3 buah rumah, Engkajang, Pengkalan Rian 6 buah rumah, Kaman Belayan Berumah Bagus, Simpang 4, Kaman Belayan Bawak Seriduh, Nyiar, Jelupang, Sungai Antu, Kerangas, Malau, Sebayang, Ulu Rimbas, Kerubung, Kaman Belayan di Betung, Kaman Belayan di Nyabur, Awiak, Ngau Kaman Belayan Bukai, ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke Ramia Sanak Saleh, madah ke Ramia Sanak Saleh, udah nadai kena 1/8/2026 lalu niang Ramia Sanak Saleh tu dekat di Senggai Bala Mayuah kena malam hari 2/4/2026 lalu niang dekat di kubur ke Bak Pendam Anglican Panjang Roban kena 5/8/2026 jadi pesan ke nangkan ke tu nuju Kaman Belayan ke Diau bawa batang Dijiah, batang bawah Dijiah Tamin, batang Mukah, Nangga Wah Ulu Mukah, Kaman Belayan bawa Nangga Duat, Kaman Belayan bawa Sungai Wong, Nangga Lebai, batang Kenawit, batang Oyak, Tajam Oyak, Batu 8 Bintulu, Batu 15 Bintulu, Batu 8 Sibu, Kaman Belayan bawa Julau, Gaus Pemanjai, Jalai Ulu Dijiah Selangau. Jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit lalu berantu ke niang jerabat anak sambang tau ke ini jeluar. Jadi pengawak ngetah sulit tu dekat diatur Barumah Simon Ulu Dijah Selangau kena hari 6/15/8/2026. Jadi penerang ke siliak tau bertelefon ngagai Jospin tau ke indai jeluar bak 011-2993-3770. Ya, pesan ke bisik diterima kami. Lalu ke sitik tu pesan nuju Kaman Belayan. Ia kena boleh disebut di Tomagang. Lebih lagi dengan kita ke ngelalan yang subang anak bawal. Tau ke Indai Ganya. Jadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit ni yang subang anak bawul tau ke Indai Ganya. Jadi nguan ulit kena lemai rinam nyanyi lemai 8/8/2026 lalu ngetas ulit ngau ngambil entah balu dekat diatur kena pagi hari Minggu 9/8/2026 nyalai Kaman Belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah sawing sungai atap ulu seras jalai pakan jadi penerang ke siliak atau bertelepon ngagai lumur 012-807-8157 nyalainya sekedar dipesan ia ke bisik diterima kami bawa YFM di kena tai ke bawa sada lemai kita ke lemai tu jadi aku ngarap ke semua pesan ke di kena tai kenyak tadi terang di dinga lalu ngarap ke megak kita ke bisik dituju ke pesan bisik gulai ngau kami bawa sada lemai lemai tu
1: sada lemai YFM.

Gadi by Chris Tingum ke lemah itu tebak duri saya terlunggak lagu kena aku merindang bala kita ke terus mendiang ke YFM gulai gau kami bak sada lemai. Jadi udah tu lagi kita ningat ke program berancau tikai. Jadi sebenarnya tu lagu ke di by Haley gau lagu Badu Kiruah.

0: Selamat lemai bala peningah. Bekak lemai itu aku begulai ngau kita bawa program berancau tikai. Lalu undang-undang kakak dikunci kaku ngau kita. Bekak lemai itu hanya undang-undang orang jadi melaki bini. Jadi undang-undang itu bala peningah kalau aku bukunci ngau kita buat program kedulu subak. Yang bunyi kebetan itu tang kes kakak dikunci kaku ngau kita. Nya berkawal ngau pemutus siti kes ke baru amat. Nya pemutus kes tu kena 15 hari bulan 10 tahun 2023. Jadi nama kes tu bola pelingah disebut nya ba KAS versus VAS tahun 2023 MLR HSU ba muka surat 1668. Jadi dalam kes tu laki ya atau ke petitioner husband ianya minta syarat ngobini ya dissolve the marriage between him and the respondent. Ia maga minta sama buliah hak jagaan ianya joint guardianship ngau maga ia uliah ngabas tau ke bulai ngau anak sedua ya. Lalu dalam masa yang sama bini maga file ke cross petition, artinya sama bisi file ke petition. Dalam kes tu ianya minta nafkah, minta nafkah anak maga ianya maintenance. Jadi awak kaku berkunci ngau kita background tau ke facts of the case. Dalam kes KAS versus VAS tu malah peningah. Kes tu berkawal pengawal sikut lelaki ku dah berbini tang dak kak nyaga ruang bilik seduaya sampai ke agak rumah dor sedas bilik dia bakar rumah orang bujang mai bala kawan lelaki dia berumah sedaya lalu agak rumahnya tadi nyau dikena proses untuk keluar ke arak produce alkohol. Lalu ketegal pengawal laki ya kengagak rumah dor sidak ya dia bekenyak bini yang tak puas hati in bracketnya disebut a delusions wife kengasuh bini yang nadai pilihan bukai selain dari keluar dari rumahnya laban yang medak nadai penghidup lagi bar rumahnya who eventually had no choice but to leave the matrimonial home has she saw no future in the marriage. Seruaya jadi melaki bini dalam tahun 2016 yang dalam bulan 3. Lalu bisi anak siku buat bulan Januari tahun 2018. Pengudah seruaya diau buat apartment di Sentul yang disebut matrimonial home, rumah seruaya. Bini ya ngandung dalam bulan April 2017. Lalu dalam bulan Oktober, bulan 10, 2017, bini ya diau ngopain daya laban bini kak beranak. Lalu diintu semudah beranak bawa rumah pain daya bini ya. Lalu mayatuk meh masalah pasal ruang bilik seduaya majak balat. Yang disebut data ya critical point. Sepengudah anak ada bini yang agak lagi diau ngopain ayah serta nak pulai ngagai matrimonial home seduaya hanya rumah kenur seduaya diau. Jadi dalam bulan 12 tahun 2020 laki ya fal ke surat sara hanya di post petition lalu bini ya fal ke surat minta sara maga yang disebut the cross petition dalam bulan April tahun 2021. Jadi dalam bulan Mac 2021 seruaya bisik maga sign an interim consent order dalam originating summons number WA-24F-118-05-2020 pasal custody anak. Lalu maga ikan mayar nafkah bulanan ngagi anak enyak 1,000 sebulan. Jadinya bunyi facts of the case tau ke background case ke kak dikunci kaku ngau kita bakal ke lemah itu. Jadi dalam case tu bala peninggal mayuh isu undang-undang ke diputus ke court. Lalu isu ke kita rubah inya disebut sekali ke rumah tangga sedua ya udah anda boleh diteriki lagi inya head terbeli broken down udah runtuh rumah tangga tu. Lalu syarat tu ketegal ya terbeli broken down tau dikemenar ke kuat syarat tau ke nak. Isu ke kedua hanya pasal maintenance hanya nafkah patut diberi tau ke nak. Lalu dalam isu tu kuat dekat ambil kira perkara ianya siapa bagi seduai ke jadi ke kebuah atau ke ngasuh rumah tangga seduainya tadi sudah runtuh. Lalu siapa ke balat mengasuh ruang bilik seduainya rumah tangga seduainya yang tidak boleh di teriki lagi atau ke tidak boleh diselamatkan lagi serta mega sekali ke bini ya disebutnya had fulfilled the means and needs assessment. Hanya depan saya dari segi penatai pemisi lalu penyampau belanja ke dikena ya hidup ke diri. Ini buat pasal isu ke kedua duit tak patut daripada kod. Jadi buat senentang anak seduaya ianya bisik mega tiga iti isu sekali kelaki yang mesti mayar nafkah anak seduaya serta mega mayar tunggakan areas of maintenance ngagai anak seduaya. Sekali ke laki ya sama bisi tanggung pengawal ianya joint guidanceship buat anak ya. Lalu serta mega sekali ke laki ya bisi hak ngabas anak seduaya. Nanti bisi hak berkini ke terms and condition atau ke syarat-syarat ya. Whether the petitioner should have access to the child and if so what should be the terms of such access. Jadi isu keempat dalam kes itu boleh peningannya pasal harta seduaya sekali ke bini yang layak bisi hak setengah hari value atau kenilai rumah seduaya. Isu kelima hanya tuntutan bini yang kebukai hanya sekali ke laki patut mayar ngagai bini ya atau emas ya. Hanya penyampau dalam RM11,500 serta mega mayar RM10,000 lamban bini yang madah ke laki ya bisi nginyau duit area hanya loan laki hari bini ya. Jadi isu ya ke penghabis hanya isu nomor 6 sekali ke laki ya mayar ungkus bini ya ke mayar lawyer ya dalam RM15,000. Jadi isu ke keterubah boleh peningat ke kak baik aku tak ke kunci ke aku ngau kita ianya siapa bagi seduaya kengasuh rumah tangga seduaya runtuh hanya eri terbeli broken down. Jadi isu untuk mega siti keuliah nentu ke berapa belanja bulanan atau ke nafkah maintenance kepatut diberi ngagai siku-siku. Jadi buat senentangnya bala peninga kuat patut kena kuat tu tadi ngambil kira perkara kebegitu ianya siapa bagi seduai kenyadi ke kebuah tau ke ngasuh rumah tangga seduainya runtuh anda boleh diteriki lagi the cause of the breakdown of the marriage and the contributory factors of such breakdown. Jadi bersenentang tu boleh peningat kot merhati ke isu sekali ke bisi hak boleh nafkah tau kena kot ke merhati ke siapa bagi seduai kengasuh rumah tangganya runtuh. In determining if the respondent was entitled to spousal maintenance, the court is required to address the degree of responsibility that the court apportions to each party for the breakdown of the marriage. Ya, disebut bak section 78 of the Law Reform Marriage and Divorce Act malah peningat. Jadi bahasa tentang siapa ke ngasuh rumah tangganya runtuh, nadai oleh diselamat kaki walau peninggal. Jadi kita ninggal ke jaku laki yang maya bak kot. Jadi laki ya madah ke kot yang nyebut rumah tangga ya runtuh ke tegal bini ya ke bisi hubungan tak ke bolah ngau lelaki bukai. In attempting to convince this court that the cause of the breakdown of the marriage was due to the conduct of the respondent. The petitioner had made several averments. Dan lelaki yang matah ke bini yang bisik hubungan dengan lelaki atau ke pasangan bukai. He first claimed that the respondent had affairs with multiple partners and that such conduct made it impossible for the petitioner to remain in the marriage. Jadi ya madah bini yang keluar dari rumah seduaya ndak dia di atas melekat bini yang pu serta seduaya udah ndak bergolai sama lebih hari 2 tahun nya dah bersara ngau pengandiri maya petition tu ke di file ke laki ya. Jadi laki yang kena undang-undang ke disebut buat section 53 ngau section 54 of the Law Reform Marriage and Divorce Act. Lalu section 53 inya section kenyebut breakdown of marriage to be sole ground of divorce inya rumah tangganya kudah runtuh ndak boleh diselamat kagi siti kebuah syaratnya tau dikebenar ke kuat. Laki atau kebini tau file petition sara atas kebuah rumah tangganya udah runtuh. Ndak boleh diselamat kagi. So either party to a marriage may petition for a divorce on the ground that the marriage has irretrievably broken down. Lalu buat section tu yang nyebut kot ke merati ke semua facts atau ke fakta ke ngasih rumah tangganya runtuh. Ndak boleh diselamat kagi. Jadi inti kot nerima facts tau ke faktanya tadi ke ngasuh rumah tangga orangnya runtuh dan boleh diselamat kagi kau tau menar ke petition saranya nyanya. The court hearing such petition shall so far as it reasonably can inquire into the facts alleged as causing or leading to the breakdown of the marriage and if satisfied that the circumstances make it just and reasonable to do so make a decree for its dissolution. Jadi nya munyi section 53, jadi section 54 ke dikena laki itu mega nya bukti ke bekawal ngau kebuah rumah tangganya runtuh atau kena oleh diselamat ke proof of breakdown. Jadi maya kuat ke kat nuku ke facts and circumstances fakta ngau keadaan ke depadah ke nyau ngasuh rumah tangganya runtuh ndak boleh diseramat kagi kot mesti kameda seduai melaki bini udah ndak begulai sepengalama ndak kurang hari 2 tahun sebelum petition nya di file ke buat kot that the parties to the marriage have lived apart for continuous period of at least 2 years immediately preceding the presentation of the petition. Jadi kot dalam ngambil sekira sekali ke adil serta manusabahnya just and reasonable ngemenar ke syaratnya kot ngambil kira semua keadaan ya, termasuk perangai tak keulah boh patis seduaya serta mega kepentingan anak the interest of any child or children or the marriage udahnya kot tau ngemenar ke syaratnya subject to such term and condition is the court meeting fit to attach tang di pedak kuat sedua yang tak patut syarat kuat tau nak benar ke peminta orang kekak syaratnya ya tak semestinya orang file ke petition ke syaratnya tau terus dikemenar ke kuat sedaya tau syarat hanya titik disebut dalam kes tu ini dalam jakur putih but if it should appear to the court that in all the circumstances it would be wrong to dissolve the marriage it shall dismiss the petition. Jadi buat kes KS versus BAS tu walaupun ingat laki ya nuduh bininya tadi merulah ngau individu setiap korang bukai. Lalu disebut yang nama itu banyak Tenarasu Mohan Babu Kumar Anba tang laki yang maya kebak kot ada yang meri bukti ke kukuh ke kena enyukung jakuk tuduh ya tok kemadah ke bininya berulah ngau mayuh lelaki. Jadi kot nadai medak bukti ya ke boleh nunjuk ke bininya tadi bisik beleman merulah atau kehubungan dia ngau lelaki bukai. Jadi jakuk kot bahasa nantang tu ya kebenar kok kot nadai bukti kenunjuk ke Tenarasu Mohan Babu Kumar ngau Anbanya tadi wujud. Lalu kot nak setuju ngau leka jakuk dalam petition lakinya kemadah ke bininya playgirl laban ke nade buti kenyukung jaku tuduh laki ya. Kot setuju ngau bini ya kemadah ke laki ya nuduh ya ngapa hanya wild allegation laban ke ngemalu serta ngemaruh ke nama atau kemaruah bini ya. Jadi kot nyebut the absence of substantiating evidence for the petitioner's wild allegation against the respondent led the court to conclude that he had no reservation about degrading the mother of his child. Jadi nyak pasal bukti ke dikena laki ya ke madah ke rumah tangga seruaya runtuh ke tegal pengawak bini ya tang kebuahnya ndak diterima court laban nadai bukti ke diberi kena nyukung jakuk tuduh yang agai bini ya. Jadi dalam kebuah ke kedua yang kena sebut udah tak bergulai sepengelama 2 tahun. Jadi laki yang tadi petitioner madah ngagih kot sudah ya mesti sarak laban sudah udah tak bergulai ngopangan diri lebih hari 2 tahun hanya berserarak tak bergulai ngopangan. Jadi bahasa tentang jakuk laki ya kemadah ke sudah ya tau dikumenar ke kot sarak laban udah tak bergulai lebih hari 2 tahun dalam kes tu madah ke ti atas kebuah nak begulai sepengelama nak kurang hari 2 tahun kebuah tu nak cukup kena kot ngemenar ke seduaya cara. Jadi kot tu tadi nyebut kes kena kot nyukung pemutus inya Tan Kyo In versus Chia Sau Hong 1990 volume 1 MLRH bab muka surat 756. Jadi nanti semina besar tak kena bergulai dalam tempoh 2 tahunnya kebuah tu tak boleh dikira kena nunjuk ke rumah tangga seduaya udah runtuh tak boleh di selamat kaki. Jadi di dalam kes Tan Kyo Hien tu kena kot nyukung pemutusnya dalam jakur putih yang nyebut merely 2 years of separation by itself was not sufficient for the discord to definitely determine that the marriage had irretrievably broken down, especially in light of the fact that the respondent has contested it. Laban dalam kes tu kot bunyi kaku tadi lagi ke medak section 54 hanya bukti nama kebuah rumah tangganya runtuh tak kena boleh diselamat kaki. Jalai bos tentang siapa ke kengasuh rumah tangga sedua itu udah runtuh tak boleh diselamat kaki munyi kesebut laki yang tadi yang kena dua itik kebuah disebut ya bini ya berulah ngolah laki bukai tak diterima kuat udahnya ia kemadah suai ya mesti gak sarak laban udah nak bergulai 2 tahun lebih hari 2 tahun jadi kebuahayanya tadi kedikenainya tadi gak diterima kot tang kot medak jakuk hari sepiak bini ya hari sepiak bini ya matah yang agak petition ya tadi ya kenyawat petition laki ya kemaik sarak ya madah ke kot ulah serta pengawak laki ya kendak mana kenyau ngasuh ya pansuat dari rumah seduaya tak diawagi berumah seduaya hanya the respondent alternative ground in the cross petitionnya was to concede to the dissolution of the marriage, tang ianya madah lakinya tadi kena manahulah ngopniau ke ngasuahnya tadi nda uleh lagi dia obok rumahnya. Jadi te disebut quote dito, the respondent rely on constructive decision is the reason for irritable breakdown of the marriage. Jadi constructive decision to balau peningah hanya nyadi lebuah pasangannya tadi to laki to ke bininya tadi peniaunya tadi nyo ngasuh laki to ke bininya tadi nadai pilihan bukai tang ketegal ulah ngopniaunya tadi ya terpaksa keluar dari rumah ndak dia oba rumahnya. Jadi itu disebut dalam jako orang putih arti constructive decision. Okay, so when a spouse conduct compels the other to leave marital home, the central issue is whether the offending conduct is so intolerable that the complaining spouse was justified in leaving. Constructive decision has been recognized and acknowledged in a plethora of cases, including Tambiah, case of Dawsi, the case of Li Kah Wah, also in the case of Hariram Jayaram, ya, semua case tu dikena court dalam case riwayat tu nyukung pemutus court. Jadi bininya madah ngakai court, ulah setiap ni Allah kia kenyong ngasuh bininya pansuat alu ngai diau di rumah seduaya lagi. Jadi bila peningannya munyi renggat ke keturubah unonang pasal orang kejadian melaki bini wa dalam kes KAS versus VAS kuliah dikunci kaku kita bakal kelemah itu undang-undang tu kak di samuang aku baru buat minggu ke bukai banyak minggu ke kak datai jadinya ke disebut buat renggat ke kedua. Lu terima kasih dah bergulai dengan aku buat program awak berencau tikai bakal kelemah itu mupuk dulu aku. Terima kasih.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Dinyaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
3: Belaga. Belaga 103.0 FM segulai sejalai YFM.

Selamat lemai begulai gawa ku Melati Badi ba berita lemai YFM lemai hari satu lemai hari satu hari tu 3/8/2026 lalu ke Terubah tu batang berita. Sarawak keras dekat negap ke penglikun pemakai ngenak bertanam bertupik pintar gau teknologi. Sarawak negap ke budaya integriti dengan pengawak nganjung 206 ikut pegawai integriti bertauliah bawa agensi perintah gau GLC. Pegawak mulai ke Palan Rasko menyak gayan ke kawul perintah besai gau Sarawak majat tegap. Jabatan berita lalu tu isi berita. Sarawak keras dekat negap ke penglikun pemakai hari tengubah sektor bertanam bertupik tiba pelasar ke inovasi teknologi gau pemansi. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke dunia diatuk bertapik gau mayuh macam pemar nyengkaum ubah iklim geopolitik kendak tentu serta pengeruga ngagai rentayan bekal pemakai global. Sarawak dekat numpu ngagai pengawak bertanam bertupik pintar, pendigitalan, bioteknologi, peminta tiru, automasi serta ngena kuasa terulih dikenak baru, hari baru strategi pemansang pengudah COVID-19 2030 PCDS 2030. Ia maksud ke jakut tuk lebuh berjadi ke Kongres ketiga bertanam bertupik meruan gau penglikun pemakai COSAF 2026 di Bintulu. Yang mana ke Sarawak bisa penglebih hari sukut Asia Tanah, biodiversity gau kuasa ulih dikenak baru, tenya dihab bertanam tupik gau agro pemakai tip meruan, bak kandang menua adab kita. Sarawak majak negap ke budaya integriti dalam sistem mengenatai ke servis perintah, dengan mayuh macam inisiatif dikenak tentu katua pengawak diperjalai ke gau lurus serta mana. Sapit Menteri Baupias Premier Sarawak Integriti Gau Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya madah ke sekedar atur terdip jalai ke ianya nganjung gawak 206 ikut pegawai integriti bertauliah tau ke CEIO buat semua agensi perintah gau company TBC Kawul gau perintah menua GLC. Pengawak tu kais minat kena ngigak penyalah tang mantuk ngigak risiko integriti, penglemik sistem serta cara dagang tumu dikenang manah kaget pengawak merit servis perintah. Ia madah ke budaya integriti berguna ke penegap hari renggat pala tuai ke pemadu tinggi ngagai regat baru setipak engkau julu ati terdekat nempak Sarawak jadi menua maju telurus serta bertanggungjawab. Ia maksud ke jakut tuk pengudahnya ditemui buat program randau buat konti Sarawak FM RTM Kuching. Kelimpah hari negap ke sistem dalaman perintah, pengawak nerenak ke integriti megak diperjalai ke dengan program pemerhatiati terdipasuk raban orang gawak perintah ngau mensia mayu. Pengerami hari integriti Sarawak 2026 dekat terus jadi pelasar kena negap ke budaya integriti baraban orang gawak perintah ngau raban bangsa. Datuk Dr. Juanda Jaya madah ke berguna amat ngirik pemerhatiati pasal integriti ke nyadi puguk batur pengawak di mana servis tim berkualiti serta pemansang tim ruan. Pengerami kena 12 hari bulan 8 tu dikadipun ke ngau awam negap ke integriti tata kelola ngau nagang penyalah makai suap pintar 2026 sari sebedaunya. Kira 12,000 ikut orang gawak perintah besai ngau menua serta mensia mayuh ditagak ngulu pengerami tu. Perintah besai tinyerah ke Palan Penyaga Penglikun Kandang Menua Raskom Sibu ngagai perintah Sarawak nyengayan ke kaul antara perintah besai ngau Sarawak diatuk masuk ngagai renggat baru tiba pelasar ke institusi ngau accountability. Kaban Akademik Isyamuddin Basabah madah ke pemutusnya mandang ke bahcara berkawul antara perintah besai ngau perintah menua hari terbelalau ke pemutus penemu telurus ngagai prinsip tanggung pengawak institusi. Pengawak mulai ke asetnya setipak ngau semangat sepekat Malaysia 1963 serta mandang ketika sepengarap ngau pemerhatiati temaja manah antara perintah besai ngau perintah menua. Yang madah ke pengawak nyerah ke asetnya ukai seminat ngawul pengawak mulai ke aset ajak tang mandang ke kerjasama strategik ngatur aset negeri ke berguna.
Ya, madah menyinyak gagai RTM lebih dipinta merik penerang berkawan dengan pemutus kabinet melepas ke hak perintah besai Bak Palan Raskom di Sibu gagai perintah Sarawak. Ngenang perkara ke sama, pemujur mulai ke Palan Raskom gagai perintah Sarawak. Bukai Semina berpanggai gagai pengawak nyerah ke aset ajak tang lebih agik buat langgur pemansang ke Jemaila. Isyamuddin madah ke pengawak mansang ke Palannya patut berunding ke gaya ekonomi, kelimpah rinyaga serta ngetan ke sejarah pesaka ngau besai guna strategik ya. Raskom cukup besar hati ngagai rakyat Sarawak. Laban ia bukai Semina ngawul tanah ajak, tak megak bisa kawul ngau sejarah serta pangkuk pengawak kandang menuanya lebih ngetan ke kedaulatan menua. Pengawak nyerah ke Palan Raskomnya mungkur nangat tadak, nangat jagau, nangat ngungun serta nangat skuau ngau pemesai 3,655.60 hektar. Kita dia tu benar mendiang ke berita lemai Ari YFM. Industri program dagang Sarawak terus ngerikut ke pemansang ke cukup manah hasil dari sokong kerjasama antara perintah industri ngau kaban strategik. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madahkan kerjasama rat dari semua orang berguna benar kena tentu ke menua tu mengkang jadi palan ke dipilih oleh ngatur program dagang di Malaysia Engau Pulau Borneo. Pemansang industri tetegapnya ngayan ke pengulih Sarawak mata mayu hagi pengerami antarabangsa serta ngerembai ke peluang ekonomi. Ya, maksud ke Jakut tu maya nerima penemuan beribasa Riraban Business Event Sarawak, BE Sarawak, tiptuai ke Chairmannya, Datuk Hi Chang Kee. Buat penemuannya BE Sarawak Megak bisa mantai ke pemansang pemaduk baru dalam industri program dagang yang kawan pengawak nyendia kediri ngatur program renggat antarabangsa ke dekat datai. Bintulu Port Holding Berhad milih Anwar Ismail jadi kepala pemesai sekutip kumpulan berengkah hari 17 hari bulan 8 tu nurganti Datuk Ruslan Abdul Ghani ti dipadu ke mangkuk pengawak buat sebuah agik company ke berkawal ngau perintah Sarawak. Nitih ke penerang ngagai Bursa Malaysia Anwar ngemuan ijazah sarjana muda sain kejuruteraan elektrik dari Case Western Reserve University Amerika Syarikat serta mayuh penerlebak dalam industri minyak ngau gas. Ia kalau mangkuk sekedar pengawak besar buat Petroleum Nasional Berhad Petronas yang kau menjadi ketuai aset Sarawak di Petronas Carigali serta chairman ngau ketuai negara Petronas South Sudan. Berbak ngunyak Datuk Ruslan ngau masuk Bintulu Port kenyau di tahun 2022 serta ngiring company itu nyentuk kebisik orang baru dipilih mangkuk pengawaknya. Perintah sudah ngungkup ke 34.19 juta ringgit tahun tu kena berjalai ke pengawak masang lampu jalai LED kena solar buat 362 nur ke dipilih buat jalai persekutuan di Serata Malaysia. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi madah ke lampu solar engkeman lagi dipasang buat kanang nur ke jauh dari grid elektrik ngau nur ke suah jadi pengawak. Mencuri kabel tau ke vandalism pihak megak jalai genturong peniau engau menua pesisir. Pengawak masang lampu jalai tengenak kuasa solar dekat majak dijalaikan nitiah ke target belalau ke pematut teknikal ungkus efektif engau penguntung teknologi gaduang. Ia madah menyinyak lebih nyawut tanya Risneta Dato' Annabel alias Suziana Perian buat Dewan Negara berkawan engau perambu pias menteri tindakan berat ke pengawak masang lampu jalai ngenak solar di menua pesisir engau menua ulu nyengkawum di Sabah engau Sarawak. Ia madah ke berkenak ke lampu solar oleh mengangkat ketika penglikun engau penglantang pengguna jalai alun lebih agik buat kandang menua antigis. Kira 70 nyentuk ke 100 ikut nombiak disadang ngau masuk pekit jemputan squash kucing terdekat diatur di kucing ke 4 ngagai 6 hari bulan 9 toila. Presiden Gerempung tu dibagi menua kucing Syaukat Khan Istiak Usin Khan madah ke pekitnya ukai 9 dur berpekit dan jadi palan oleh ngigak raban nombiak ke bisi bakat serta merangsang mayuhagik rebak baru ngau masuk main tu.
Paket itu dibuka gagai sekolah gau klub skuas di Serata Sarawak. Enam kategori di paket ke ianya kategori lelaki gau induk premier serta kategori baru 9, 11, 13 gau 15 tahun. Sedar kemenang ilat dekat nerima prayas dibulih RM5,000. Yang maksud ke jakutuk bau media di Kuching. Dikenang ujung ke berita kelemai itu untuk matang berita di Baca Baru. Sarawak keras dekat negap ke pengelikun pemakai genak bertanam tupik pintar enggau teknologi. Sarawak negap ke budaya integriti dengan

Majat Tegap. Yang nak berita kita ke lemah itu, beritanya tadi ditusun Sharifah Joyah Wan Abdul Rahman, lalu disalin Elinda Suel dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko dolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lok menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda lagi lebuh maya

0: dan sida aleh laban penyumbung ningi ke diri serta ngira diri empu aja. Nah, laguna kita pemunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga mudus ke kawal antara pupuraban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk hari YFM.
2: Menua Sarawak ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekali tu YFM mai kita demuai ngagai menua tidi kumai panting tungak ke Semanggang. Nak datai sejam pejalai nak perau ke Ulu Lingga. Ari jauh kita dekat mena junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan dur iban banting dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh pendam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemayar itu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tu meh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang tajapan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasia tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tangnyau ke sekayu air batang lupar, nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan. Ngajar bak St. Paul Banting. Lakia kemegak lutur mayanya muka spital bak atas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengharap Kristian mayanya, banting meganya di palandur triniang nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bab banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting, ianya Kuta Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu, bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digaga ari tanah ngau batu, ngelingi bukit menua banting. Tungak ke ulu banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang panggau libau. Perahu tu dijaga tuai rumah rujis. Ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sida ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuh ke diri. Lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tau narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, nur nanda ke gawai bertembang. batu kudi ba aik cabuk ianya ulu batang kelau serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai tibedau di serungkai, manah alai nebuai. Pesan tu ari bagi ban YFM Kuching. Mari pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun Depa Masterpiece.

0: Ya, jadi ya, mari selamat malam. Selamat bertemu baru dalam program Leman Budaya Iban kita ke malam tu. Jadi ngelalu ke balap ninga kita lebih hakik ngake bala kita gendang rindu atau ke ngantik program Leman Budaya Iban ya ke dikeluarga kami nanti hari 1 pukul 8 malam. Jalai, selamat bertemu baru dengan tuan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat bertemu manuan DJ. Jadi selamat bertemu baru moga ngage bala peninga tu adien kelebihi bala kerinduk ke program Leman Budaya Iban tahunnya. Jadi baka berita dia butuh kur semangat meh. Meruan gerai baka selama nyalai nganya dia dak tua gerai nyamai mesti selit ke jakut terima kasih ngagai Tuhan ke dah beri berkat ngagai penghidup kita ini kadai. Laban pengerai tu baku nya Siti Arif Saka, Siti Arif Jerki, ti pemadu besar rega dalam penghidup kita. Laban ti kita gerai, maya macam mutai uliah kerja kita, maya macam mutai uliah gagak kita ya. Hati kita pelantang, peniau kita pesenan ti kita gerai.
0: Hanya. Ya, nyak berkunci pengelantang buat penghidup kita. Ini biar pengajar. Jadi baik meh pengajar. Jadi buat program kita ke dulunya kemarin. Nanti kita ingat tuan tadi sudah berkenang ke pasal lansap perkara ke sudah kalah dikenang tuan dalam program Leman Budaya Iban ke nyari tusun ke terubah. Nyentuk dengan ke tusun ke 41. Ini pengajar. Jadi diperhati aku cukup lebat undang programnya kemarin. Lalu buat program ke sekali itu. Nama kini perkara ke dekat di perkunci kenuan kau
1: Bala Peninga. Terima kasih DJ. Bala Peninga semua dalam program ke dulu hari tu munyi ke DJ tadi nang segi amat lah kita sudah berkenang sudah ngelansa utai sudah kalah ada kenang semuanya tak 2 tahun 2024 ngagai 2025 kemarin dah. Lalu kelimpah hari itu madah ke konsep ngau tujuh program tu kemari konsep program tu kemari daripada kakunya lemon ninga ke program tu bala peninga ngeri tau ngerindu kate laban lebih lagi dia lebih aku kenusi ke perkara kejaran dia dengar deh lalu kedua lagi sambil kita ke merindang diri ninga ke cerita kita mega tau boleh macam macam penemu laban hari insara-hari cerita kita tulis dia tusi kita yang tadi mayuah terselit kal kajar. Lalu ya ke lebih besar gerti terselit kaku bak kenang tuanya kemarin ianya pasal tujuh besar program tu baku lah nyale aku kak rindu nyukong program ke bekato. Laban baku program tu bekato Siti ada jalai aku mere namanya kelubak penemu selimpir penemu kelubak penemu pasal nama pekeni ke cara kita patut ngigak jalai nampak perangai Iban menyana koko. Saya mertinya ya serta dalam benda serangkap. Jadi Pak Mayanya kemari tua udah berkenang ke pasal ngau ngerampas pasal utekir kumayaku Iban menyana yang ke kubala peningam maga tentu mayuah nanya bekeni kerti Iban menyana ku nuan jadi kena ku aku Iban menyana tu Iban tibisi ngemuan urat putih bisa nyebut ya empat titik kara dalam tiap-tiap hari serta dan ni tinduk pagi sampai ke ianya tinduk malam ia semampai ingat ke perkara tu dalam penghidup ngelamat tu tu tu nak disebut tang kita segi ngerja ya hanya mak kita nyamai hidup boleh jalan di rumah panjai laban kita segi ngemuan perangai tu berketau kesatunya kita bisa integriti kedua kita nya bisa resilient tau keteguh tan tegap ketiga nya kita patut bisa penyino pengasih penyayau lalu keempat kita sepatut ya namanya semampai nemu ngemaruh ke diri lebih boleh sejalan ngau pangan diri nak ngai nak tahu lebih-lebih ya selari rindu bekerja sama boleh sejalan ngau pangan diri jadi hari ba integriti tadi balat nak masai sarang kuang lah kejakunya ya okey semina nak kak lurus hati aja tentang lurus hati, lurus penemu, namanya anak kali-kali penemu,
0: tegap
1: runding, lalu mai direk kulu kelek pun pekayaan nak sepeneka, nak sesengapa ga jako nak sengapa engkah. Jadi nanti kita uliah nitih keempat itu perangainya kita seginya di Iban Menyana semua utai tahu aku perhati ke bisa disebut magan dalam Bible, orang yang bagai pengharap Kristian lah dalam Bible. Jadi utai tahu maga aku pada suah mai pansut di TikTok ti depan sut ke ura putih lebih berkenan ke mensiati di kumai sidak ya mensiati penawah lah nadi dalam juku Iban ada kumai nyadi Iban untuk anda sanuk
0: nyadi Iban ku kita
1: untuk anda hari sanuk semua pala nak nyadi Iban mana-mana magang-magang arti nyadi Iban arti yang buan semua empat perangai tu artinya aku arti ya nyamai ya gue leng orang lepas semua orang rindu gue leng ya
0: iya
1: nah ini nya gaya nyadi pala peningan mega aku mega udah merik pekarang merik penerang baka aku ke merik penerang ke tau dah tak namanya disingkan habisik ini orang dalam hati din nelai-nelai dalam hati din nama sanuknya munyi ngajar kita
0: ya amat bisa degok jak degok hati ku kita ini
1: nama penglebih ya kok sekedar orang ke segi-segi gak ngigak poin lah ngigak teknologi disebut tang aku semua pegawai bak leka jako ramai jako Iban lebong reja pengawal nebang pisang nebang lengkek ku jako tuain ya ngajar orang ngajar diri
0: iya biar mi ana pengajar
1: ya ya ke benar
0: okey hanya di umbas ya agak nanti kita berarti ke pengelendak penerang nuan pasal perkaranya buat minggunya kemarin pengajar aku pan kata ke nanti sebut kita ke kemayar itu nya negok hati aku laban nya empat teras ke kita ada buah kita ke namanya berhidup bersari-sari itu jadi harap ke bala peninga kita ke bukai pan sama rundia mega engkau kita ini sepenemu engkau kita mega pengajar ambil ke kita bunyi ke jakuk orang tuanya di ban. Ya, jadi hanya minggunya kemarin jadi dalam program Leman Budaya Iban kita ke minggu tu dia pengajar nama bagi kita ke dekat dikenang tuan.
1: Balap dengan semua ya. Jadi kenang kita ke sekali tu dikumbai kita mempegal. Kak gak jadi dikumbai kita mungkal. Kak gak jadi utai ke nyalai utai ke ada kenang ku sekali tu inya utai ke pengap ke dentara sebengkah leman berdaya hati nyelai nar ianya pasal aku kak mai sekali tu mai bala apa ni nga berarti ke dunia uras piak nyin ura udah ngalih ke tanah putih ura kepindah ke tanah merah ku jaku tuai deh hanya menua sebayan tang sekali tu aku mai bala peninga berarti ke menuanya niti jalai leka sabat bak kenang ke dulu kemarin kita benar mai berkenang pasal ketimang sekali tu leka sabat berkeni ku nama tak kada kenang bak leka sabat
0: laban tu beda udah kenang tu ah kata nak mengajar
1: lalu kalau udah disebut mega dulu kemarin kala ana wisi bala ke rindu ke topiknya nyelai tu
0: aku siku hari orang ke rindu atau ke nganti penerang bergaul dengan utai tu atau pengajar lah aku rindu tinggal ke utai ke nyari menua sepiak ni jadi munyi keberat perkara ke dekat di kenang nuannya ke buah ke ngumbai tadi berat pengajar dia lah banda kita kemayar itu jarang berkenang ke perkaranya jarang mega kita bersebut ke utainya deh orang ketemu nyata ke sabak berbuah mega nyomimit lagi okay, kaki hidup nah, pengajar lalu bergaul dengan perkaranya aku bisa sitip perkara ke dekat ditanya aku tu sebetul nuan mungkal penerangan nuan deh apa penemu nuan tu pengajar nama kawul perkaranya ngagai penghidup kita ke kemayar itu
1: mana tanyanya nije yang ke aku bala peningat tu mayuh mega kak nemu nama kebuah sanuk milia
0: topik
1: tu tak nade tak kena de kawul ngau penghidup kita kena de dia badunya teknologi sudah jadi bala peningat sebab berbuah tu sebangsa hari leka mainasa liban ia mega sebengkah hari leman budaya iban cultural element kena kura putih nyebutnya. Semua leman budaya tu utai hidup lalu ia nemu berubah nitih ke pemansang penghidup mensia. Jadi nemu berubah ya, ia nemu berubah deh. Kemanya hari tu amat budayanya nyau mansang punas, nyau mansang ayas tang penemu dalam leka Sabah leka main tiba kata nak nemu barik, nak nemu lenyau, nak nemu ayas sikit semampai uliah guna nanti kita nemu jalan enak ya. Jadi ambil kebandingan dia, dia tahu penemu ke badas tu tadi agak bertansang, agak sarang bak jaku iban, bak budaya iban, bak ansara, bak cerita iban. Tanti semak ia dikaliah ngagai jaku tidak temu dunia. Baik kena ngagai English ke, ngagai Cina, bahasa jaku Cina, jaku Melayu ke kini ke, tahu ke uji kita ngira penyampau mensia berapa bilion mensia dalam dunia tu. Jadi ba dunia teknologi kemayar itu penemu ke nyalai-nyalai kena mayu amat guna kelebih gaya baka bak de teknok guna bak teknologi AI kita kemayar itu deh. Jadi penemu tu berkata nur ia tau guna ia tau dekagak jadi konten bak YouTube contoh. Jadi konten bak TikTok, jadi konten bak drama panak contoh. Hari utai kedai kenang tu tadi lah. Nanti buka nanti semua Siti bub sabat nanti salin kita ngagai English. Jadi semua bala nembiak nemu nemu utai kenyadi dia mayu macam utai kedai nyadi dia cukup renuk kati leban dia utai yang nadai nyadi bak menua kita tak bisik nyadi bak menua
0: sepiak
1: nyin. Jadi nanti ya udah nyadi dia kena kita bak YouTube nanti semua mayu orang rindu ke ya. Tentu ke ya tahu nyadi ke Siti ada cara kita boleh netep misi.
0: Iya.
1: Jadi makanya aku jalan penemu tidak kenang tua ti nyelai-nyelai itu tadi.
0: Iya.
1: Bisik kawal dengan penghidup kita kemayar itu.
0: Oh, nah, banyak pengajar. Mereka punya kenuan berpanggai buat pengelandi siku-siku kita ke kemayar itu. Mereka kita yang tadi berguna ke penemu ke agak besarang buat leman budaya iban. Jadi ke produk ke tahu dijual. Kena kita yang tadi ngulih ke penatai pemisik. Nyalai dia itu, saya sebab aku nyerah ke peluang untuk agak nuan. Nuan jurai ke kenang tua malam itu.
1: Terima kasih, DJ. Bala pendengar semua, dalam program Leman Budaya Iban ke sekali itu, aku dekat mai bala pendengar berarti ke utai kenyadi di Menua Sebayan. Jadi Menua Sebayan itu uliah berarti ke kita dengan dua cara. Kesatu hanya dengan cara kita berarti ke leka Sabah, lalu keduanya mengenak cara berarti ke utai kenyadi di mengenak bak kita disebut dalam leka tema jaluang. Jadi lebih maya disebut ke leka Sabah, lebih sebut ke leka tema jaluang. Bila nak tua kemayar itu, nadai nak sikit nak yang nama otinya. Lepas otinya, semina orang tua ajak ke kalak ninga lalu nemu lalu merti ke otinya. Jadi nanti kita berarti ke hari leka Sabah tadi, dia kita berarti ke Menua Sebayan tu tadi hari menua kita itu lalu nenggelam masuk tamak pintu tanah lalu berjalan dengan nerasa Menua Sebayan din atau latang nanti kita nengah tema jaluang nyalai ke kita kenyadi laban tema jaluang tu disebut disadar dikangau ke lebuh maya orang tadi memang jaluang maya gawain tu. Jadi maya gawain tu Sebayan begau lalu dekat ngusung kapan belayan ke dia di menua di tu dia leban maya orang agak gawain tu tadi orang agak sungkup ngagak namanya rukan ngagak lumbung ke ngagak rumah ke Sebayan lah. Jadi bala Sebayan tu tadi kaget mati dekat medak pemanah rumah dia gagak bala kapan belayan dia leban kenuk kok cerita dalam urat tuai. Semangat kita nyelai lebih maya ya dia pulai ke sebayan kian sa lebih ke bala kapan kita iban ke bisa nggak namanya ngintu kawan tu sebedau di intu kawan tu bala semangat kita yang tadi dia balangkau saya sebarang tak sepengasih bala kabarnya ke nulung ya di sebayan dia nganti kapan bayan ni ngagak ke rumah mana di indoor ya dia nyaltek nyalai jadi dalam nyaltek nyadi bahas tentang tema jalung lalu bak lekas sahabat tu tadi lekas sahabat tu nyerita ke pasal pemindah semangat ti hari menua kita yang agak menua sebayan ti lebuh kita parai pindah semangat kita jadi dalam pengharap lama Iban nya tadi dalam pengharap lama kita yang tadi semangat kita itu tadi lebuh kita hidup ya goleng kita tak lebuh kita parai ya pindah ke sebayan lalu diambil bala kaban belayan ke udang adai dulu ke hari kita jadi apa lebuh maya bercerita tu lagi aku tu bercerita aku tak nyadi bakal ke dekenang dalam leka sabak ke nge ini yang ini kita suri anak liga jadi suri anak liga tu asal ya subok kelia datai dari menua penum menua paku bagi betuang jadi leka sabak tu kelia digumpul niang benedik sandin dalam tahun 1955 lalu dicelak Borneo Literature dalam tahun 1963 lama tu dah ngumpul tu lalu udahnya baru leh dicelak jadi buah jadi dalam budaya Iban maya orang ke nyabak tu tadi ianya mbak malam orang yang ngai antu maya malam orang yang ngai antu lapa arti malam ngai antu tu ke penodinya pegelaan namanya orang kenadain tadi dan juga pendam jadi malam tau ke kumbara malam nyengai antu babala mayuah mayanya mayanya orang ke ngame orang ke landia nyaba ngame ke ngenang cerita pasal kapan belayan semangat kapan belayan ngame semangat orang ke nadai dalam kenang sabak nge suri tu keliak ianya orang ke nadai kita ambil semangat kita ada ianya orang sudah mati tuai lah bayar sudah mati gaya lah dah ambil bala ucu bala anak ya ke orang ke dulu lagi ada ya dalam ceritanya artinya orang kayaknya di nama kita ambil orang pindah gini ya orang ke sudah tua umur mamanya semangat ya jadi nita ke pengharap Iban sekumah kita lagi hidup semangatnya tadi sudah kesebut bergoleng kuitai lalu jadi lebih yang bergoleng kuitai kadang-kadang lebih kita tinduk semangat kita nemu sesegau berjalai berjalai mah tu dah rindu berjalai ke kadang lebih semangat orang bukai ke mai ya ngasuh bubur ngau orang inti ngau orang muah nyadai lebih maya kita ke bisik ngau orang muah ngau orang berikan ngau orang ngasu boleh gelu dia kita pagi lalu ngomai dalam bubi mimpi gagal tang lentik kita semangat kita lebih maya sesegau malam maya ke hari maya kita tidur atau tadi ya nyemerai besai nengah anau nyemerai sungai dia kita lalu ngomai dalam bubi mimpi rawan nyadinya gaya tek nyadi buat semangat nyadi semangat jalai semangat keluar masuk ngagai tubuh kita di teh ke penemu manang ianya nengah bubuan aja kita nengah buah jirinya lah kebuah lebih maya manang udah belian ya nama kesemangat nengah bubuan aja kita jadi maya maga pantang penti pemali berkawal ngebubun haji nak tahu di tempat kuyaku labannya jalai pintu semangat masuk ngegai keluar masuk hari
0: tubuh kita
1: ngegai hari tubuh kita tak lebih maya kita mati semangat segi pansut hari tubuh kita lebih tubuh kita repuk ya semangat yang jalai hidup hanya di hanya gaya teknya di dalam semangat kita dah ya lebih kita mati semangat kita tadi lebih ya pindah ke menua sebayan ya ada ambil bala kaban belayan kita ke dulu hari mati semangat tidak ke dulu mati hari kita.
0: Yeah.
1: Jadi lebih maya tadi lebih baik bala ke ngamik ya. Jadi bala sebaya nitih ke leka sahabat tu. Lebih maya semangat kita ke pindah kian. Bisa tuai ke bala tidak ya.
0: Ya
1: tidak bertuai ke. Sikuk bertuai ke nama. Niram Raja Sebayan. Bisa ngau bugai ngau sedaluang nitih gaya menua lah ngau nitih ke orang ke tukang sabat tangbat sabat tu tidak yang kena nama Niram Raja Sebayan ke ngulu ke orang ambil semangat jadi lemah maya debaik orang mindah hanya tadi lemau tu dah semangat kita lemau ninggal ke menua lemau ke ninggal ke kaban belayan. Sino yang tinggal ke kaban belayan. Tang lebih maya dumbuk bala kaban belayan ke udah nada itu tadi. Non ngah jadi lemah leban tu ke menu nak menua non lagi. Non yeah. Nada itu dia lagi. Nyamai leban orang kendor dia udah nada itu. Yeah. nada itu dia lagi. Ngah dengai pun non ngau kami pindah ke menua kita di sebayan di NPA. Antus sebayan. Jadi maya macam utai ke nitih ke leka sahabat tu utai ke lemau dia dah derangsai ya dalam ngenak leka sahabat meh ambil ke banding tu dah ke ngelengak yang agak telengak atap dik telengak atap ku ya badah amat medik agak aku ya siang buka malam aku tutup bakal selingap bubung peninggang tangkati ku dia banget nak tetan ke aku ke sulai mantai dan jalan pihak aku tu dah tuai. Jempayan mengai ditinggal ke anu penduduk benar bilik besai baka baka tasiak baka berkumpai benai de nangat tawang sebut tidak para mengai bakar ba anyo bata kapar batang tempuan mengai tinggal ke baka tan baka namanya tempuan nyapan lah baka kelalin nanggap muku kijang ku jakut tebai bilik pintu mega nak ngai dia tinggal ke gagak pada berdaru pintu tapang ku dukir ngai yang tinggal yang lembau tiang rumah ruai puguk tanyuk raga tanyuk menyumat tu tete lembau me dia tinggal ke
0: ya
1: tang sebayan ke ngamai ya madah ke ya
0: ngai jadi nak
1: ngai jadi nak pindah ke lah menua nadai ke udah dan ada enggak lagi no dia di menua tu ya terus bayan ke ngamai ya jadi tanya apa nah bekenya lebih sebayan yang udah membuat ya membuat mereka tu dah tuai berjalan balas sebayan ke ngamai yang tadi yang bertuai ke menyikap tu tadi Raja Niram ngau sedalung
0: nya tu ikut orang ke tuai
1: tuai tuai lah artinya ngau bahasa meh orang ngamik yang tadi bukan sesengapa nak tak kediri nak tu dah semangat kita nemu berjalan kediri ke sebayan kian
0: iya jadi tu teh
1: ke persepsi ni teh ke bingung
0: iya jadi tu teh di lansak namanya sahabat berbuah tu nak pengajar jadi cerita, jalan cerita ya ne jadi ya begini ke jalan cerita ke ujung kaget ne lepas tu tau tu ne
1: lepas tu berengkah
0: lepas tu berengkah
1: serta semangat orang kenadainya tadi udah setuju dekat pindah ke menua sebayan kian sidak lalu nurun meh sidak hari rumah tadi rumah orang ke Doria bangkai tu dah ke matinya tadi di sengai bala kawan belayan ya bala sidak siru amat gak bala sebayan di siru ngibun ya ndak siru rutin ngelap amat sidak ngibun ya semua barang demak bala sebayan tu dah tuai berjalan kena-kenai puang aja amat mekan itih pihak ku jako.
0: Yeah.
1: Lama mah kaki tu dah nyengkang ninggal ke
0: rumah.
1: Menuk rumah. Lama dah dari ya hidup ku dia lama ninggal ke bala kaban belayan. Bala anak, bala ucuk tu dah. Jadi barang tu jalan sidak ya. Kadang-kadang sidak berdarat. Kadang-kadang sidak merau. Jadi utai ke depan sak sidak manyuh macam. Jadi nitih ke cerita dalam sahabat. Ini kita suri itu keliak. Bak mak nersa lebih sedang nersa menua kita ke hidup sebedau sedak ya tertemu ke pintu sana bisa 33 bengkah menua anda sedak pansa tau ke orang kampung menuanya anda sedak ya bertanya lalu udahnya baru saya dah datai ba pintu tanah. Nah dia telu datai saya dah ba pintu tanah yang tadi dia sida ya lalu bertemu ngau orang tua esiko kenyaga pintu tanah yang nya busu beluat kenyaga pintu tanah.
0: Oh.
1: Jadi lebu ada datai ba apa pintu tanah yang tadi balas bayan tepagang nanti nemu jalan mansa leban leban mayanya pintu tanah sedikit tutup. Medak pokoknya orang bujang orang balas tidak keberat bujang berani tadi lalu bebaik lebu juji ngerandang pintu tanah ngentung pintu tanahnya leban ti pintu tanahnya buka tidak tentu nada jalai pulai ke sebayan kin. Jadinya kepuas-puas saya dah nguji nya baru pintu tanahnya terbuka. Jadi udah pintu tanahnya terbuka nya baru saya dah ya terus ke pejalai diri ngagai menua sebayan.
0: Iya.
1: Nya di hari pintu tanahnya ngagai menua sebayan ti alai rumah panjai tindo semangatnya dekat ngenduh ke diri ngante orang tegawaian tu ke ya merti naga rumah ke ya. Bisa 27 pengkah menua depan sak sida ya.
0: Oh mayuah nah.
1: Ha? Semangat ke baru dah baru mansa menuanya tadi sige nak lejo meh nanya bertanya nama nama menua nama orang kempu menuanya nyari balas bayan ke ngambil yang tadi ngau siro muka madah ketudah tuai nama menua orang kempu menuanya disebut tidak ditih ke dalam leka
0: Sabah,
1: Sabah dan yang di bala pendengar semua kau jangka aku tidak ikat nemu nama menua di depan sak tidak ada. Menua ke terubah ya depan serta mesti tidak terjun dari kaki tangga bala sebayan tu tadi lalu terus berjalan tidak sebuat berjalan tidak ya maik semangatnya lalu ngulu ketudahnya berjalan utek dulu nak depan sak tidak ianya temawai rumah lama tidak meh nya te dulu de pedair ba semak rumah panjai kendora ya ke nadai nya dah
0: ya yeah.
1: Jadi ba ba durnya macam-macam me te ke ada peda sida ya dia leban ba temu buan ba temawai tentu kita mendak ada buah macam-macam utai ba temawai nya lalu beka me kemandia mengedip punggang madang lalang munyi benang berkendang munyi mana berkendang pasangkut paut seberai ngau pucuk tekam tanduk kebesaruk seribu pampang seribu jadi tau menua sida ke orang ke menua bumbu menua tau kumbai panas bisa menang bunga menalang kampung perinci yang panas kuning madang putih yang belimbang ucuang jadi tau jadi orang tu menua tadi menua kebisik dia uba temawai tu inya kuang kapuang bunzu kuang kapuang kebisik buat temawai laban dia ngemata kapun rian terung kebegin turung lebat berketalan kaya dia nyadinya gaya tek jadi nanti disebut dalam leka aranggot leka sabak ya meh cerita ya. Udahnya sidak ya terus ke pejale diri lalu datai buat menua jerami tau tau stik kemari nadai lama nadai untuk ditih ke penglandi orang ke nyabak agak kadang-kadang lebih mansak jerami orang ke semangat orang ke mati tadi megak lalu nusi ngagai bala ke semangat ke ini sidak itu jerami kami tau stik kemari boleh pada kami itu itu kami ke ketat uliah boleh pada cukup kena kami beli tajau kena kami beli goong beli tawak biar kaya nu iam pupen nusi kaya sida ya. Lalu kadang-kadang orang kelande agi ngeranggutnya madah ke orang ke mansa lebih maya mansa yang tadi bala sebayan madah siapa ke nebang tunggul nebangan tinggi mai tunan badah mai pan, abi pantap nya ya apa lalu nusi mah sapa orang kena bangnya lalu maya sidak mansanya macam-macam mutai ke dekenan dalam leka Sabah udah ya sidak ya bejalai baru sidak yang tadi lalu lemus buat menua burung ketupung ketupung buban buat menua ketupung buban tu tadi nyak kak maya kita mesti nanam apa-apa di rutan do kita dia kena kita lah burung ketupuang itu tadi kena kita nikam nama ubat kejadian kena bersimpan mali puang jadi ketupuang ubat itu tadi merik kita ubat kejadian kena kita bersimpan mali puang berempat di pasak kita ni ya. Udahnya kita mansa kelebuhannya bab 2 ke 5 mansa bunsu
0: burung ragai.
1: Siapa burung ragai kita dia busu tunggu dulu. Mana keempat, mana busu tunggu. Udahnya mansa bunsu ragai yang enggak ko mana gitu ngerintai ke menua ke depan sa udahnya lagi. Di bala peningah kak peningah ke penerang bahasa sebungkah menuanya lagi kita pula kia baru ke udah ya bak menua keenam apa apakalan keenam sidak mansa menua burung bulu bekuang bekubu banda bulu burung tepung dua kali sidak mansa menua burung tepung kun ada mula sekali ketua penyilap lebuh maya ke urat tengah ikut tau ke nak lah leban selalu ya sekali aja orang mansa tentu dua kali nak nemu buah akhirnya ba udahnya sidak ya bejalai baru mansa menua putapang di tu sudah mansa menua arbia tapang jadi ba udahnya udah sudah mansa menua arbia tapang sidak mansa menua bunsu buau ini bunsu hantu lah bala sebayan tu tadi deh dalam kenang di tu bunsu buau tu disebut ya nduk seru kaul kangau ya kerupak arau timau jadi tu kumang kejakang maliak ninyau nyak bunsu buau ke kangau kerarorang nyak bunsu buau udinya sidak ya mansa bunsu buau bunsu ketampi udinya mansa langkau beburuang udah ya udah sedap mansak langkau buburung sedap ya mansak menua hidu antau udah mansak menua antau sedap ya mansak menua pendam anak mati lulus udah mansak menua pendam anak mati lulus sedap mansak simpan jalai menua anak marah lepas tu lagi buat menua kita hidup tu nyak kebuah ya utai ke depan saat tadi, utai hidup lah. Lagi utai hidup lah. Semina pendam, pendamnya pun tak nur kita. Lepas pendam anak mit, nitih kebudayaan, nak sebut, nak berkongsi dengan pendam dengan orang tua ya. Kelebih lagi berkata, orang kaya mati lulus. Jadi, mati lulus erti mati, ya budak tumbuh ngelik, lalu tudahnya tadi. Nada ada banyak kurang, jadi tentu mah. Mayuh penangguh mah dia saya ketudah sekumang hidup berdiri lepas nadai besi nadai lunggak dia kena ngerja pengawak udahnya sidak mansak simpang jalan anda marah udah mansak udahnya mansak simpang jalan sangatlah burung udahnya mansak simpang jalan mana nyarak mansak simpang jalan menua nuju batang mandai sidak ya udahnya mansak menua buruang tekong bayi bunsu dunun udahnya sidak ya mansak menua bunsu semalau mukau udahnya sidak ya mansak menua buruang tiup api lagi kita dengar sekedar ya kena kejalan lekas abak lebih maya nyebut betul deh udahnya sidak ya mansak menua bunsu bubut jadi nak kak kejam kena tahu kini ya teh kena dikokak nyo awas tu kada.
0: Awak jadi ba Facebook tu atau mayuh bala peninga ke nyapa tu petang bedau bisi bertanya ke perkara ke bergaul ngau tai ke terang tu malam tu pengajar nyalai kita ke ba Facebook nyemak kita antara bisi tai ke dekat ditanya kita lebih lagi senentang utai ke dekenang kita malam tu nade salah mega ngena tai ke tanya kita ba Facebook pukulai ngau kami tu malam tu dan pengajar
1: okey kan nanya ke kini jalan dalam lekas sabat orang nyebut tai bab menua tau lagi
0: saya contoh lah
1: Udahnya lah ketua terus ke laban mai muh benar tu lebih 60 etik menua ke depan sah. Ada mansa dua busu dua musus malau mansa menua buruan tiap api mansa menua busu bubuat hanya di busu bubuat tu antu tengi buan anau titirawan jadi kan yang bisa ada malah kena agak lagu bisa mansa menua busu rubuat bubuat mansa anau titirawan orang kelandia yang agak lagu.
0: Yeah.
1: Jadi baka dia kena dalam lagu-lagu bukannya menjalai penemu tadi depan suatu ketua di tau entah dia tau bisa kawal ngga penghidup mayari tau dah. Udahnya ya mansa menua buru raya lagi kita meda ya. Udahnya maya mansa menua bunsu antu tikumbai serganti. Udahnya baru mansa menua raja sepandai mansa menua burung kuat kebat mansak burung bunsur mau menua bunsur mau nyawa semak lagi ngagai pintu tanah tu mansak menua si baiba mansak menua bunsur langau mansak menua raja jikedung mansak menua mengalai mansak menua pun bawang ruruh mansak menua bunsur belut jadi tau bunsur belut tau antau tinggi pun pintu tanah lagi kita kenang nama otak nyadi pak bak sekedar hari nama otak nyadi nama otak berkenir otak nyadi bak titirawan berkenir otak nyadi bak busu belut berkenir otak nyadi bak bak menua pintu tanah lagi ya kita terus otak nyadi nanti hari rampak perkara tu ku nerang ke dulu eh nyebut aja rampak dulu siti-siti udah sidak ya datang bawa pintu tanah macam-macam tak kena di pedih ke sedak kak nama ke dia mengagai pintu tanahnya tak lebih maya sidak udah ngelebus pintu tanah dia lalu bertemu ngorot tuai seku di menos bayan tau tau nitih kerundi yang pikir orang ke nyabak deh raja selnya dia dulu nur sidak ya bertemu nur sidak bertemu udahnya sidak mansak menua siang jarak sejarah kita lagi kita berkenan kita sejarah agak ya selalu nolong orang ke nyabuan deh. Udahnya dia tahu kita nyemnoa utai mati maka tu lagi manua mat Allah mati ialah sabuang. Bisa menua manua.
0: Jadi aneh.
1: Dia sabuang kita deh. Udahnya kita lemansak menua orang ke mati tersat. Udahnya kita mansak menua orang ke mati beranak. Mansak menua orang ke mati labuh. Ada bucok kayu mansa menua orang temati lemas mansa menua pengkalan perahu orang di bat batamana edin lalu berangkah rito balas bayan tu tadi lalu dubai antus bayan merau sudah lebanyan ngilik batamana ngilik batamana sudah lalu lebuh ke merau tadi macam-macam ke menua ke depan sak balas antus bayan tu tadi ya mansa menuara menua rawung mansa menua labi mansa menua pama, mansa menua kura, mansa menua ikan banta, mansa menua ikan semah, mansa menua ikan kepiat, mansa menua bunsu kenali, mansa menua bunsu baya, mansa menua bunsu baya, mansa nangga sungai nyaru undang, mansa rumah tuai sebayan sekok ke bernama sedai tuai sebayan udinya mansa menua batu kudi mansa menua udinya datai bapak pangkalan bata mandai sedai ya dien lebo datai bapak pangkalan bata mandai agi kan sedai ya berjalai lebo anda agi berdarat sedai ya berdau sebenarnya lebo maya kajak yang nuju ke rumah sidak kendor ya dia tak ya agi bisa mansak menua orang laban bisa menua orang ke depan saknya dia tidak ada kali yang ada bisa biar ya tidak lah ya menua ke depan sak sidak ya mula-mula sidak hari pengkalan batang mandai dah sangkai ke perahu sidak darat baru lalu sidak yang mansak menua duk cerengga darah cerengga udahnya mansak menua indai bilai udahnya mansa menua kerisi papa udahnya sidai mansa pun ranyai jadi bak pun ranyai macam-macam ke pengawak sidai datang berpun ranyai leban pun ranyai tu ke utai tumbuh dia udah sebayan dia nanti cukup nyelai leban dia berbuah ke macam-macam pengaruh antuk pala pengaya pengeraja duit ringgit di kebuan date din ada belas bayan lo mai semangat de tadi nyalai ranyai dulu
0: au
1: nyalai buah ngambil buah ranyai nya ya kada baik sida ya udahnya baru sida ya datai ba rumah panjai orang ke kapan belayan ke dua semangat ya patut dengan doa dulu lah
0: au
1: lamban urus bayan ditajak kapan belayan yang ngambil hari menua tau nak ya mai lo terus sebeli ya
0: au
1: dasar radio pelangkau di luar dia tu dah
0: au
1: nyalai dalam baik ke urus bayan itu dia tak urus dia nak apa dengan mereka
0: ya hanya lah bisa cerita
1: kita yang hidup anu mesti hidup tapi dalam tiga malam lalu memayang orang yang ada tahu
0: ya
1: lepas orang sebayang enggak ke tengah ngap itu dah celap deh tinduk di luar lepas belak kapan belayan enggak mereka yang nyak kebuah mesti kita berguna kapi beli hari sidak din beli api
0: tukar ngau
1: tukar
0: cincin
1: tukar cincin nyak kebuah orang ke mati mesti dia bayak ke
0: kita cincin
1: cincin tau ke besi

0: pergi tu di Sebayan tu nyalai na tau tak menyukunuan tadi dia dibayar ke kita tinjin lah banyak ke kena ya nyilih api ngau orang di Sebayan orang yang gai gemre inti utanya na dai pia ko ne tu bisi tanya ri peninga tu
1: berdagang orang Sebayan nu jo beli
0: ya nemu
1: kena beli macis ke gini
0: nu na nemu bukan ni na ne tu bisi tanya ri James Nguyen peninga tu ke bisi begulai ngau tu aba Facebook malam tu pening pengajar jadi ko ya aku suah mat nanya dirimpu ko ya nanti buruk bubut nada ngetu-ngetu memunyi tumu pagi ko ya selalu ya amat bisik bala kaban lesi ko ya bakal ke bisik sangkut paut ngau pemati bisik sabat buruk bubut tu kau ngau pemati kini pengajar ko ya
1: Laban aku tu ngenang berpelasar ke lekas sabat tu lah tak dalam budaya Iban okay semina ngal tu jam senoya tu okay semina bak menu ayam semuanya kira ke aku lebih rata-rata ke balai Iban ketemu aku balas sida ini tidak ke nama bubuat tanda tengetu-ngetu bunyi sida lalu berundiang kadang nabi si orang ke
0: Nadai.
1: Tau ke senda pun sida kita ini nga berita orang berpadah ke
0: orang
1: bisik Nadai. Jadi perkara tu leban ada perkara berkawal dengan budaya. Lalu aku ada kalau terbaca, ada kalau tertemu ke orang ke mansik perkara tu hari segi penemusan. Rasa perangai burung bubuat. Kati ke berkawal dengan
0: amat kita berhati ke? Namanya
1: dia ngau pikir mensia.
0: Kita berarti ke amai bunyi ke peninggal kita itu tadi pengajar dan tadi pagi hari kita berbunyi-bunyi bubut ya. Amat tak bisik ninggal rita orang nanti ukai kawan belayan kita apa bisik kita ninggal nama orang berpadah ke berkawal dengan pemati ya.
1: Benar lah kadang-kadang temu bisik kok kita hanya lah tujuh rubut bubutnya bunyi bisik orang mati ke. Jadi dalam lekas sabak tu nadai dia kenal pasal bubut ni lepas dia sepengamak bubut tu tin ditih ke dalam lekas sabat tu tu dah ke bunyinya tadi tut ngangau lah berjaku ngangau ke semangat kono ke jaku lebih-lebih maya semangatnya mansak manua bunsu bubut jadi tu dah bubut tu tadi nanya kini kita mai ya nama pengawal nama penanggul nama penyusah kita nikik ke tu dah bubut jadi dikit ditau busu buatnya tadi ngasa tu dahnya dikit rumah orang ka namanya mana busu buat tadi lah kena kot cerita nanti semangat kita dikit bak rumah busu buat dia semangat kita nemu pulai baru okay. Hidup baru orang ka udah matinya tadi.
0: Bisa gak cerita berkenyak nih pengajar?
1: Ya, bisa. Lepas dah mayu nggak cerita teh berkenyak suah orang tuanya berkenang ke teh besenya dah. Medak ya udah disengai. Beda nemu kebuat kaki nemu hidup baru. Hidup baru tadi. Udahnya ya apa lo bercerita ketika jalan dengan tahu hidup nih. Nah, aku nih kayak berumah musuh bubuat. Tapi ya kebenar orang ngai nikir rumah busu bubut lembar rumah orang tuanya nak kemas
0: nak bersih
1: kamar nyalai lembar orang lain nikir dia tajak petuju busu bubut ke munyi dan tadi naya kak hidup ke kita ngambil ke kita uliah pulai hidup baru jadi artinya kenang tunggal jam senu yang tadi ya rajin komen Mbak Indah
0: tahu
1: jadi Mbak menua bunsu bubuat tu tadi lebuah sidak ya udah ngejang ke menua buruan tiap api lu berjalai bala sebayang tu tadi mangai di batang kabang di batang kabang ketumbang puput keribut titi kawi lentur berpenyut simbang titi kawi bentur bunyut simbang pejuang lalau diengkau rapas samut.

0: bes berai ngopati yang aur gangi yang munyik suliang tajak berkedengut. Jadi itu menua munyi melanau induk lawat ku ya. Mucau ke bak sukut bungai menuang. Jadi itu menua induk darah mereka ke berjeluka landik berjelabut. Depankan darah gangam nguan penggalan jalai penyambut. Jadi kedua balik nama ya, kumaya kupak mau muda depeda ngirau kati takang bindang nyelenga keberuak badi adi. Tangkai jawab jamai parai amai mati laki, jadi akak tengah ya raja mangah keberumah nampun tisi. Akak tuai ya raja mangai kebetambai takang kemali. Ketiga balik nama ya, nun talun rodia temaga kupak jelai berita. Jadi bunsu bubut darah ya tu bunsu bubut darah mata kenanga jelai pemidang. Jadi nanya tu dah tuai nanya balas sedak kedawa nanya balas sedak sedak sedalu untuk tadi hari ni kita penatai kita kutu dah hari menua raya orang di bawah tetai bintang tiga hari rasa rasa nyanya hujan jarang ngamik hujan melisa kami tu ke pulai ilang laya pulai ngage menua kami di nanga manai bidang pihak kebala sidas buat oh anak nuan ngau raya ake kurangnya tadi anak ngau sulai bidang laya ngagai anak ngau rapulai dek kian ko ku jakuk busu bubut tu baik aku dekat merindang nuan ngau pelulian tincin urai uji tunya nuan ruan tangga laulai aku kaya nyangka ukur semangat nuan nak ilap tau pulai boleh tangga percap manang genai ukai nak ukainya sengapa nyak ga uleh laki amai ya menaul terbai nyapai di kedai pasar melintang jadi tau manang manang mana ke orang kebetua ke menawan metu erti jadi bubut tu tadi nagan sida ya nak ngaso ya nagan nak ngau orang ke terus pulai ke sebayan mai ya nikik rumah dulu nanti ya udah nikik tadi jadi musuh bubut yang ngarap ke manang datai lalu belian ke ya udah nangkap semangat ya ngambil ya pulai jadi ngada ya nusi ke buah bubut netut-tut tunggu pagi tadi ya semina yang ngenang pasal tujuh buru bubut pengawak buru bubut tadi kak nguji nyelamat ke semangat kita ke menitih ke sebayan pulai ke menua sedak ya
1: nanti nunda ke cerita tu nang macam yang pengajaran nanti kita minta anda titi rawan ke orang deh semua orang ke matinya tadi debai orang niti atau nya tadi nanti itu gelincir labu kira hidup baru ya aku cerita matang kita nak nemu ke pengamat ya mana
0: jadi pandu titi rawan ke deh lengkap ke sedak hari menua hari menua tindur bubut diaun tadi ya nyamangai di tanah kenempuah bau bau raja minyak menyan kebesentang ngau batang tapang bindang sebab jadi siapa orang menua empu menua tu ngau pihak tu dah semangat kematian tadi oh tu menua pagang duk darah tuyuk ngau pihak meko tu dah ke ngiri yang nyak balas sidak ni sidak niram tuai sebayang dia tadi dah nya ketau bejakuk berjeratan depangkang kumang tukang nyabak nyedan nya gebunsu bubut buban urang ke ngibun titi rawan ananuan kakang kajo rawan ning uji singgang kenuan bulang kaki kanan lebuh nuang ini papan ya lagi titi rawan lagi nuang bedak ya udah berkejengam berakit punggang artinya mula-mula takut semangat nitinya takut kelabu tang busu buat kenyaganya orang bala kaban belayan ke ngambil yang tadi narawan ya titi aja lebih kaki ngindiak jematan ya jematan perlu jadi bekal keda rakit arti ya nyok ยูยังไม่ได้ตั้งหามันเนี่ย
1: อ้าวอ้าว
0: ฮะยาวแต่ก็ยำนัวตัวเดียวได้สิได้ยังเงี้ยยังกับนัวTitirawan tu tadi, jadi datai bawa menua buruh raya. Jadi buruh raya tu mereka berkawal menanggau penghidup orang ke mati di aku. Dan mundi gaya teker kumbai buruh raya. Bisa orang yang kumbai yang buruhunan.
1: Oh.
0: Bisa orang kumbai yang berwui.
1: Oh.
0: Anak namaku. Tang di teker leka sahabat tu, buruh raya tu, dia udah munggu madang nyabu kampung rumput kerniung. Berseberai dengan tanjung buruk basuh. Berjuang bujang, dijuang bujang mansang huang. Berseberai dengan tintiang, antiang tematung. Nanti labuh lena, lena sabu, lebuh lena sabung lindung. Tajak kaum-kaum, munyi sidak melanyi bujang lempung, masang perempuan bujang timpang berang. Bermunyi burung danan, burung raya tu. Jadi itu, menua Sudan bapangau bapan baruah dan tapang betenung bunsu bujang burung saguang agung betangkung nyuntai jernang. Jadi orang ke nganyong panat atau pengawal burung raya tu tadi yang nganyong panat tepung ngagam menua orang ke pumpung beburuang midang bunsu buruh raya itu kenganyong panagula ngage menua orang dinanga berwak rumpang. Jadi jalek nar aku tengah capun anda tentu bengak lancar lah sebut orang ke belagu kata lebuh maya orang ke nyabak tak lancar lah aku mesti aku kebenar memazik pasal lekas sahabat tu nulis lekas sahabat tu.
1: Oh, jadi
0: berlai ngau niang keliak niang wong bijimi.
1: Oh, tu bisi sikut lagi peninggal kita ke bisi nanya tu pengajar deh Jasek lemai tu. Jadi ku ya kati lekas sahabat berbuah ke orang ke parainya sama mansak menua ke sebaka nanti timbang orang ke gawaian tu maya sebayan ke datang ambil utai maya gawaian tu ku ya.
0: Oh, ada tanya ya.
1: Oh, sama hanya kini pengajar?
0: Nak bisi sama bisi nak lah. Nanti akan tak ya ke sama temu ku bah nanti ke ripiah bah bak timah jalur maka menua orang kayak mati macam cara mati tetapi sebaka mansak mansak menua orang ke mati labu mansak orang ke mati telia mansak menua orang ke mati ngayau mansak menua orang ke mati beranak semua sebaka semina ya balas bayan ke dalam leka timah jalur balas bayan ke mansak tadi lebuh maya sidak ya mansang agai menua kita ke hidup leban sebayan ke begau lebuh maya kita begawan tu sidak lebuh begau lalu harinya tadi sidak ya lalu ngabang agai menua orang ke gawaian tu.
1: Oh.
0: Jadi ya ke tu diambil aku hari leka ngengal ku cikgu tang ya megak lemamang dan cukup di pasar cukup landia cukup maya penemu yang cikgu lemambang igai anak melina anak melina. Jadi lebih maya kami dua yang adu ke ngagak buk batang tema jalung ya aku lu ngagak grafik ngagak bahkan map utai ke tengah bola sebayan tu tadi deh. Tiap-tiap itik utai dari gagak ke kami dua stesen ambil ke mana maka serta membalas sebayan tu nurun pansut dari rumah orang dia sebayan dia ngamik dekat mansak ngabang. Sidak ya terus mansak menua darah ramai ruda jadi darah ramai ruda tu balakan sabak sore tu tadi ada kumai kumang sebayan kumang sebayan ya ya agak bisik kelihan sebayan bisik kumang sebayan bisik semanai sebayan nitih ke budaya banyak lain nah. Odinya mansak buja langan-langan ba sabak ba bisik ga depan sa buja langan-langan ini bilai bisik ga depan sa menua ini bilai sidai nurun dari rumah sebayan ni mansak menua ini bilai sebaka menua misai itu bergantung menyedingi suri itu tadi. Nah, ada yang masa menua misai, ada yang masa menua guram, masa menua menangkepi, masa menua namanya umai, jerami toiste. Dia tadi bisa masa masa jerami toiste ke sebakar. Mm-hmm. Tanam ke yang bapangai ba lemamang. Dan utai ke depan saya tadi kurang lebih juga kurang lebih sebakar baka pun mansap puranya atau leban tu hari sebayan ke menua kita cara ya utai ke depan saya tadi lalu terus hari menua sebayan din lalu nerasa menua sebayan ada bak tema jalur dia sidak ya mansap menua bungkuang mansap menua orang ke atau ke sebakar bak menua bak lekas abak mansap menua orang mati punik lah tangkap bayar menua orang ke mati lemas bisik sama depan saya sebakar menua orang ke mati ngayau berbunuh lah sama belakang mansa menua orang ke mati labuh hari pun kayu pun mansa sama sebakar jadi namanya kena merampak kena tu lah jam tu punya terlalu banyak sekat tanang awak bala peningah
1: bisa tiger
0: memang ngelupa awak ke lubang main di kupi pagi lah main diau kita beranau kita
1: iya nanti bisa tiger kak ditanya ke kita nada salah ke nanya kami dua ini
0: betul baru
1: iya nasi kiamat tu pengajar mana anda kenang lagi pelabak aku betul untuk ambil tu ni
0: benda belaban boleh nanti kita tika kita bila mendak tek jadi ngau penuh hage ngau arti ngau tuju tema jalur enggak lebihnya hage dia kena kemer tu pun hage mau bisa kawan tu lebih sih orang tema jalur
1: ya nasi kiamat jadi kena ngujung ke awak tu ke malam tu penembuk jakuk Rino apa mengajar
0: penembuk jakuk aku bala peninggal semua jadi kita tadi udah ngersak menua sebayan lalu sekedar kita jangka aku tu sati ada baik aku jauh sama berjalan tangan irau ana tu sati laban pengawal kita ke berjalan tu tadi ngajai menua sepiak nyin nak ke diri laban kita bisik orang ti ngembar kita bagi yang manang lambung bisik maik semangat kita pulai ngajai tujuang rabuang bernama bagi yang mana recap maik semangat kita pulai ke menua ngambil kita celap anguan menua lalu selamat gerai nyamai kaya raja kita lalu kita udah ningah ke kenang tau semangat kita pun pulai baru ngajai kita utai kebadas hari yang petara tibisi pengurang minta ampun lah banyak berpun dari pengurang dirimpu perkara tu perkara baru maram ada terang
1: nyalai terima kasih pengajar laban nuan udah ngelubat ke penemu hak berkawal dengan utai tu sebut kita yang tadi utai ke baru atau pengajar ni lebih lagi dengan kepala nebiak kita ke hampir nemu nama utai ke disebut kita pada dunia sebayan dia nyalai atau guna benar pelabur aku pulai ke penemu dengan semua kita baiknya tuai biak kini ya tuai
2: saringan pemeriksaan keselamatan kru penerbangan diperketat. Ekosistem sekolah kondusif tangani cabaran mental pelajar dan guru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Segala prosedur pemeriksaan keselamatan melibatkan juruterbang dan kru penerbangan di semua lapangan terbang di negara ini akan ditambah baik. Demikian tegas Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Dato' Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain. Jelas beliau, AKPS bersama semua agensi memandang serius insiden seorang juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup dadah baru-baru ini.
3: Tadi dalam mesyuarat, MAG turut hadir dan mereka mengambil perkara ini dengan amat-amat serius dan segala prosedur sedia ada akan ditambah baik dalam masa terdekat dan kami juga dimaklumkan semua mereka ataupun staf akan disaring lebih lanjutlah.
2: Dato' Sri Muhammad Syuhaili dalam pada itu berkata juruterbang yang ditahan itu telah melepasi semua prosedur saringan keselamatan di KLIA sebelum berlepas pada 28 Julai lepas.
3: Dalam saringan yang dilakukan seperti mana biasa menggunakan scanner, perkara ataupun beg yang dibawa tidak memberi apa jua image yang mencurigakan. Justru itu ia melepasi saringan biasa yang dilaksanakan oleh pihak keselamatan lapangan terbang antarabangsa KLIA. Dan sekiranya kita sedia maklum, apa yang berlaku di Indonesia ialah ianya dikesan oleh agensi yang lebih kurang sama macam custom, bahagian cukai if I'm not mistaken. So kita masih lagi menunggu maklum balas daripada PDRM untuk kita buat kajian bagaimana beliau dapat melepasi saringan tersebut.
2: Dato' Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. Isu kesihatan mental dalam kalangan warga sekolah diberi penekanan serius bagi memastikan persekitaran pembelajaran kekal kondusif, selamat dan sejahtera. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, langkah berkenaan penting memandangkan generasi muda hari ini berdepan pelbagai cabaran era digital serta tekanan emosi yang memerlukan sokongan berterusan daripada segenap lapisan masyarakat.
4: Kita nak pastikan kita juga sejahtera bagi sekolah. Sebab itu penting memandang peranan penting untuk memastikan ekosistem sekolah ini sejahtera daripada awak daripada pihak yang atas sampailah ke bawah. Kita tidak boleh kompromi dalam soal kesejahteraan mental ini kerana ini adalah asas kepada ekosistem dan kebudayaan di sekolah.
2: Sementara itu, Fadlina menegaskan kejayaan cemerlang diraih pelajar Malaysia di pesada dunia membuktikan keberkesanan ekosistem kokurikulum pendidikan negara. Pelibatan murid secara terancang dan tersusun dalam aktiviti kokurikulum terbukti berupaya membina jati diri serta melahirkan modal insan berdaya saing tinggi di peringkat antarabangsa.
4: Jadi bukan soal satu sudut saja, akademik sahaja. Malah anak-anak ada ruang yang cukup luas untuk terus membina dan membanggakan negara dan mengharumkan nama Malaysia di pentas antarabangsa. Jadi semua ini adalah bukti yang jelas bahawa apabila kita berikan ruang yang betul, bimbingan yang berkualiti dan sokongan yang tidak berbalas bagi, anak-anak Malaysia mampu berdiri sama tinggi di peringkat dunia.
2: Beliau berkata demikian ketika merasmikan Anugerah Inspirasi Kokurikulum KPM 2025 di Putrajaya. Dewan Negara hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Seranjaya Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 bagi meningkatkan peranan, fungsi, tabi urus dan operasi Seranjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching, pindaan itu juga bertujuan menghadkan kuasa menteri dalam pelantikan pengurusi Seranjaya berkenaan.
5: Sebenarnya, pindaan ini adalah untuk memperkukuh perlindungan tabir urus dengan menetapkan bahawa pertama, pengerusi tidak boleh terdiri daripada anggota badan perundangan. Ahli parlimen tak boleh, ahli Dewan Undangan Negeri tak boleh. Dan kedua, untuk anggota-anggota yang bukan wakil kerajaan, mereka juga perlu mempunyai pengalaman dan juga pengetahuan dalam bidang yang berkaitan seperti yang dinyatakan dalam fasa tiga RUU pindaan ini. Pindaan yang kita nak bawa sekarang adalah untuk pastikan bahawa kita hakkan kuasa seseorang menteri untuk pastikan orang yang beliau lantik memanglah berkelayakan.
2: Tio Ni Ching. Kajian lanjut masih dijalankan berhubung cadangan memasukkan barangan basah dalam program sumbangan asas Rahmah Sara. Menurut Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, kajian menyeluruh itu dilaksanakan bagi memastikan aspek kualiti, keselamatan makanan dan perlindungan pengguna dipelihara sebelum sebarang keputusan muktamad dibuat.
6: Dengan ketetapan peruntukan tahun baru 2026 yang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kerajaan telah menyasarkan untuk meningkatkan kedai runcit kepada 10,000 kedai menjelang hujung tahun ini, dan jarak kedai runcit terdekat dikurangkan daripada 10 km ke 7 km. Bilangan rakan niaga SARA ini akan terus bertambah dari masa ke semasa bagi memudahkan akses kepada penerima SARA.
2: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya. Pemilik lesen perniagaan di Selangor yang didapati menjual atau memindahkan lesen kepada warga asing bakal berdepan tindakan tegas. Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syari berkata pihak berkuasa tempatan diarah mengambil tindakan tegas termasuk menyenarai hitamkan individu terbabit bagi memastikan peraturan perlesenan dipatuhi. Jelas beliau, tindakan itu penting bagi mengelakkan penyalahgunaan lesen yang boleh menjejaskan kawalan serta pemantauan terhadap aktiviti perniagaan di negeri berkenaan. Keselamatan pelajar Malaysia di Asia Barat akan terus dipantau susulan ketegangan di rantau berkenaan. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya mengambil maklum perkembangan itu dan akan mengambil semua langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan pelajar terjamin. Kementerian juga akan mendapatkan panduan daripada Wisma Putra bagi memastikan keadaan pelajar Malaysia di sana sentiasa dipantau. Luar negara, Iran menegaskan tiada sebarang rundingan sedang berlangsung dengan Amerika Syarikat. Sebaliknya, kini mengadakan perbincangan dengan Oman berhubung pengurusan laluan strategik Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, rundingan dengan Oman bertujuan memastikan kelancaran pelayaran di Selat Hormuz. Beliau turut menegaskan pendirian Iran berkaitan Selat Hormuz tidak akan berubah selagi sekatan tentera laut Amerika terhadap pelabuhan Iran masih diteruskan. Agensi Cuaca Korea Selatan mengeluarkan amaran gelombang haba tahap teruk bagi Seoul yang pertama seumpamanya sejak kategori amaran itu diperkenalkan tahun ini. Ia sebagai peringatan kepada orang ramai mengenai suhu melampau. Menurut pihak berkuasa kesihatan, rekod suhu tertinggi dicatatkan selama 3 hari berturut-turut dengan mencecah 42.5 darjah Celsius sekaligus menyebabkan hampir 300 individu dimasukkan ke hospital akibat cuaca panas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 pendekatan menetapkan sasaran spesifik berdasarkan warna pingat yang diperkenalkan Majlis Sukan Negara MSN terbukti berkesan apabila kontingen Malaysia bukan sahaja mencapai sasaran malah melakar pencapaian lebih baik. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata strategi berasaskan pulangan pingat membolehkan Malaysia mencatat prestasi terbaik dalam 3 edisi terakhir temasya berkenaan. Malaysia berjaya bawa pulang 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa sekaligus membuktikan keberkesanan pendekatan tersebut. Ganjaran sehingga RM10,000 ditawarkan kepada setiap atlet negeri Johor yang berjaya meraih pingat emas pada Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026 yang bermula 15 Ogos ini. Exco Belia Sukan Keusahawanan dan Koperasi Negeri Muhammad Hari Mat Shah berkata, atlet yang memenangi emas dalam acara berpasukan melibatkan 3 hingga 7 orang akan menerima ganjaran RM9,000 setiap seorang. Bagi acara berpasukan yang melibatkan lebih 7 atlet pula, setiap pemenang pingat emas akan menerima RM8,500 seorang, manakala atlet yang menjuari acara individu atau berpasangan akan menerima RM10,000 setiap seorang. Menurut beliau, Johor menyasarkan untuk meraih 45 pingat pada edisi kali ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Saringan pemeriksaan keselamatan kru penerbangan diperketat. Ekosistem sekolah kondusif tangani cabaran mental pelajar dan guru. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang semasa Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Dengar lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut nak lebih hari setengah. Lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

Isang linggau lagu yang sweetie sayang. Okey, sebab kau kami juga sayang ngagai semua pendengar kami ke sampai. Nyukung kami ni tiang hari ni, tiang jam dengar kami ya. Okey, di selampur benua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Ungkup yang malam tu malam hari satu pemerindang malam kita 3 jam 3 hari bulan 8 tahun 2026. Kita akan gini dengan kami. Terima kasih banyak-banyak ya. Nampung penduduk Melati Badi tadi dalam sadar lemai kita sama dengan 3 jam 6 hingga pukul 9 malam. Okey. Malam hari satu berjam ke terubah bakal selama. Kita mesti main asal. Ungkup ya malam tu lagi mending ke renung. Udahnya pukul 10 nur kami nabur ke berita malam ya. Ya ke benar-benar lah apa rumah. Ninga kami, okey, babilek sewa kini wah, empat palan gawat lagi gawat jam ke dia tu tau ke dalam peringkat pengangkut ya. Angira ke semampai, baju Jumat, bak jalai alun. Hari lagu, sweetie sayau, mendingkan lagu pemerindang Hari Raban Music Express. Sudah menjadi ke lagu Winnie Albert. Timur kaban kita ke Mujur Nyingkang ngagai pentas final ACSJ ke-9 ya. Ngau lagu ya, aku ukai lulung.

0: Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi Bajalai Alun ke taunya di Bak Semarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta, tali kereta temeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita temeka namudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke penglikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

Ngito ay lo suntu alaban sabuat ujan teguntam guntam teknalian labuah ke berai tua takuat ningo sabuat ribuat ye lajuba pupuat teduat duat maka kajuluat

tentang senduan kumang dana urang nampai sida malanyi duam ngabujang paku lawang sulu tunang kamu muak dudua nyaringang uja ngetak lalanyang langai tajai nyo alai temaliak ngenuang dara lempuang nampi pa bayu sulu sangkuang medak jamamu ayo rangayuang keduduk nut kuang kenyandar gaguang mpuang tekeba jabuang tekeba gupuang ngatango ngatigai nyo alai teketawa tucuam dara pantuan nampai jamamu ayo duam sulu wangkuan pan kenyo singkuam kunguluam genduam pinang tuai pedo ayo asido sulu alamo singkuam tucum ka tawo medo dara nganto yo teneng araso dabu ngalandai talusa dendang dara mekang dana urang layang bintang nyingkang bajalai nesempat mangai dmua pintu sida yampu dia sila tukang senduan kumang pintu badaro bandiara tapang kancian gudang sekayu balemang baria bilai nyalai telalu atama gerpa naya bile landai terkedangka kedara bunga mana mana telalu dadu dua kia tata kende baru naik jari terkesapia dara bia megai kebalaba air minyak jaya pugai niki mampura ngepesarina tuduang ngarmai tu batu puang baluang sarunai panggung tiwang buruang tar baik batu bunga terbadaja satil ngatua batu jalai terdua nagai kenu kebua jaku serma mangku tangkai indai pa ngami amai terkedaku mai mata aramang nyo alai temaliak nentang dara mekang ngawa bulang mata nampai ye nentang manginang karuang manganai pedak inai dara mekang nyeka mumua dudua nyaringang gawak muntang kebang ngampang bale balulai pedak inai dara bula nyerka mumu duduk gawa mangkuk tangga ridan tamawai teluka dadang inai dara mekang ketal lentang kerbah rimpai baka gelai ka nyelai ranyai ketak kusai labuah mayang tak galai arbah ketal lentang terlalu luput indai dara lembut alir sepot da perut tangkai kamai selba lando dara bula ngagai sudah mangwa karuang mangandai terlalu da kawa dara gawa sudah maninua tekedar suwa kawal kari gae telalu untuas dara kuru asapuas purus begadaya gadaya ni ai nana kap ngaru ge tu daya kami mati bara de bini oh apa enak ko sedak mangua teketak lelok layan nadai tengu liat udu.

Dajak 3 bulan tu tenuk tua tau nebah nyawa mati berada karuang mengandai entang nakok ke alumi.

Rarai sepasa bayan dulu nyap naban sudah menyimpan tarian limban batang ngamandai selalu nyamut indai dara lembut ngamuluat tangkuap rakuap dabuang ngalandai au nadai kau lantang kedati mangana kami lae tadi rano aku dara bula kerbah mantula baka kumpung nanga nyelai aranyai karim paer bah ta lentang ukai ku ka parai anak wae kda kumai mantai midang tang aku tadi tak kenyat mati meda tengah panau bangi kilat api ngitar jadi darmarti anak kami linsar gamal tambun puji lanji lanji mijar mangri rumah ngajurai aku tarik tak nyet medok panas mau renang kamarau pandang panau ngedara bagau tebiau yau kemambar kasau kayu karumai ku tak nyet medok panas sangat kilat jampat darah nelap, kejap-kejap, mesuak atap, dua belang kiai.

nga dua mua ciru anak aku daro gayu tendo lendo bekepajara sumo lampu da kedai sapa urang matan tubuh nuan daro ganggam temlan melan bekeganturan timbau ba rangai sapa mulah tubuh mana anak aku dara bunga telingah lingah bekekau dah panjah raja jaya o pugai sapa ngagok tubuh muda dara bula nakapang no telingok lingok bekekau lapa nyiwar nyuntai au ai derma mangkuk karuang mengandai keba ketuk nalbu lumik kedua tadik pulai mandik ertam pilik air landai buliah belabak minyak jaya wapu pugai tekeba ketuk katipa muliah kedua inair pedak anuan tari tambiah gintik saluai kati pengalaku kedua gayu tuinai wai arih sagiu tajau rawai celuam ngelalpu hitam hitam bulu tekenyar gu pansut abah kurai au di lantang datimang anak kemilai anang tanya apa mulia seduai anak tari atamiah ginti dawai tudu laku dana aku resagiu tajau rawai ti ajaya medi anak semua kita kadarat kerja manta barba bia kandang paja ti syarasita sarawa nyadai ti semua jawang kita kebaran mau berbak mansang dan lantang sekut partang kenapa nyerang rumah jurai ti semua tinda kita kadara kebaruh singka miga ngalai semua lambu indu kita ditu sekayu antu keparundu kandang apa nyurai nadai bisik sabako ngau linsar gamal sa dua itu di lantang datimang anak kami lai temenya ya aku nang indu puji orang mana dara bunga kedatara papan da lekai segi palan ia kurang bajia aku menya anak keda pantia tungkat ngarawai agi ajawang kebundang-undang niang balang nganyap minggat apa yang ngarunai kita sama ningo berita orangnya nang hati barani mutuas ngamakai buma telebak tinda matak mansia ngiriang ngabumai tebar rumah ndang dulu ngentakkah teras ragai nyale pantar kangampar ancau tikai malam melipadam dian lampu kedai tepat tamuai mansang badagang nyale ya balebiah buliah utai gelar mansumbar bulu kakak buruang baragai cengai aca cengai kebar India ari bangkai da kume kita anak wae labanya mo jelua kijang entang agi jawah kurang gaku tanak lantang arsa duae tenduan kumang kenunda timang sekepang dang tantai bagadai kejauh baruah kutuai anak taria biwah bingkai kam bae kejauh rugi aku darmarti nunak babli macam mutai seduai itu anak nadai aku nemu indu sebab ngalin sar gamal seduai itu di lantang kedah timang darah pandai kok maku alumi buah kenang sediang ini nuka mari ku darimpi layong parai lamu mah buah jaku kenang seniang ibu
kuda pungu ilang nadae do ta sia dian ko siku inu ngoman halinsar gamal sa duae tu di lantang dati mangana kamilae sari pahidah dayang lenjae bini dudi patingi tungko ai dualaganai abang di adundang datu marsae nyo rando inu bisa datapo tangan pam gae tau ngusae beras sebalan sae tegami sae munyi dae gamang asa sarang baik ka bukit ka aluluang saduae nga jawae ka dakumae indae nga abang tandang tasigi tekebaran ti panaui si daratingi niti lengi mungang karigae sigi tekijap-kijap pano padat saduae daran lap ngelingi pusat bekesa pepat ingat da pucua padada nyuntae telanji-elanji pano bangi nisidai nyampliang gundai anang sidok jalok jamau alibok ayok gelai begah begah ngapo tak bulok ngumai diri ngai lemai bisik datai ngagai saduai tekedakumai bajale petang tandang urang ke langit siku inuk ngaman halinsar gamal saduae tu di lantang dati mangana kamilai daro tincian tramaga bini katupuang ipar baragai lantang sudan brinjan bungkuang saduae aki lang sengalang nyakai ngawon sadana bulan tangar mingkai tumbuah sapepai langit landai kedai mai pagar bintang padam ya pagi tumbuh ngalemai nampak nyarak jebai aja jebai kok kujemak linsar gamal saduai tu lantang kedati mangana kabilai ngagai tekar mai dini aku ngadang tadi asal lampai wang.

Jam kita di atas pukul 10 malam. Semalam jengah kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kucing kena ke malam hari 1 hari itu 3 hari bulan 8 tahun 2026. Sepital Bintulu Ngembuan Anjung Kasih keterubah di Malaysia dibijalai ke sistem pengatur pengawal digital tidak ngemudah kebala aris orang ke sakit. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah kepalanya ti dikeman sangka ngena duit tolong 1.9 juta ringgit hari Yayasan Bintulu Port jadi Anjung Kasih tiga 20 di Malaysia ngau keterubah di Sarawak. Tidi kemansang ke ngena pelanja penuh hari company korporat yang madah ke ngena Anjung Kasih Management System tu pengawal ngeregister ngau ngatur palan endur bemalamnya ulih dikerja ngemana serta berurun lagi. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng mansi ke Jakutul berhia ke berjadi Anjung Kasih Sepital Bintulu. Anjung Kasih Sepital Bintulu bersenjidia ke 25 itik bilik tinjing kaum siti bilik ke nyamai diwan orang timpang pendiau lalu leh muat nyentuk ke 75 ikut orang. Opis Menteri Pengangkut Menua Sarawak nyukung langgur penemu hari Indonesia tidak mengangkat ke pemanah pejalai bas di Meraka antara menua bak pintu penama Lubu Antu, Nangah Badau. Menteri Pengangkut Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Chin madah ke sidak dekat maik langgur penemunya ngagai upis Menteri Pengangkut Malaysia ngambil ke di perunding serta di kemendarga. Inisiatifnya dekat ngemudah ke pejalai keluar masuk bala penumpang bas hari dua bengkah menua tu kelimpah hari ngangkat ke pemanah konektiviti antara Sarawak ngau Kalimantan Barat. Ia madah ke langgur pejalai bas di beraka antara menua tu dekat mandak ke agi pejalai ngangkat ke servis transit serta ngemudah ke pemindah rakyat bak kedua pihak antara menua tu. Datuk Seri Lee mansut ke Jakutu ngagai pengarang berita udah ia kenemuai ngagai kompleks Immigration, Custom, Quarantine gau penglikun ICQS. Macam-macam segmen gau program khas dekat diatur berserimbang yang pengawal ngerami hari Malaysia 2026 di Kuching dalam bulan 9 tu ilang. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif gau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madahka pengawal tiga diatur mayanya ilak nyengkaum pengerami gempur besar bapalan Convention Borneo Kuching BCCK maya malam 16 hari bulan 9 serta pengawal pemandang pasal penumbuh menua Malaysia dalam tahun 1963. Program itu diatur kena ngangkat ke pemerhati rakyat tan terlebih lagi orang rebak baru berkaul ngau penumbuh menua Malaysia dalam tahun 1963 sebab ia mansut ke Jakutu ngagai pengarang berita udah ia kengulu aum komiti khas ngintu hari Malaysia bak BCCK Kuching. Aumnya bercermin ke Menteri Communication Datuk Fahmi Fazil. Opis Menteri Penyuraku Bangsa merambu dekat luar ke kira 1,280 ikut Mediato Community lebih dah tiba tahun 2030 nyinilak. Menteri Penyuraku Bangsa Dato Aaron Ago Dagang madah ketuk undang perkara ti dikemaran ke Opis Menteri ya dikena ngelati ke servis Mediator Community ngambil kebisi mantu orang manyuh mutar ke penyurukang penemu sidak ngau cara kalus serta uliah meri asil atur ke nguna servis tu ukai semina jampat serta uliah ngelimat belanja
Tamaga ulih ngetan ke pemanah kaul antara orang ke beserekang penemu kelimpah ari tenegap ke penyuragup antara Mensia Manyuh dengan nyukung perambut dia upis Menteri Penyuragup Bangsa Megau bisi merambut ke muka 12 palan mediation community kebaru lebih datai bat tahun 2027 tilak nyengkaum di Miri Sarawak ia madah ke servisnya disediakan gau nadai berbayar serta dibuka ngagai Mensia Manyuh. Bagi ujung ke berita malam kita ke malam tu, malam hari 1, 3, 8, 2026, berita di Tusen Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman. Hari bila berita RTM Kuching di Salin, Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuk kak, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Bajam kedua pemerintah malam kita berarti gedulu gaya riung kepiah malam tunggau tumu pagi lagi ya. Okey, malam tu engkau tumu pagi lagi bisi hujan ba sekedandur, okey, ba kucing, serian, semarahan, seriaman, betung, serukai, sibu, kapit, miring engkau limbang, nanti hujan di muka engkau bintulu, kita siap di benua kita bergelombang, satu nyentuk ke 1.5 meter peninggi. Angin berpupu dari utara engkau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Ketua pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, gari kita ke di keluar ke upis meteorologi Malaysia. Semua malam agak tuan budit kita sending ke program. Minta lagu Igun Tani kena merindang Laki Amoy Pai Blow seduai ya Daddy L. Kemudian kau jam ke dia tu ya. Ngarap ke terperindang, ngarap ke program kita mega terang di dinga malam tu ya. Di selampur benua kita Sarawak, bumi kenyalang. Sebelum mendengar lagu dari Igu Antani, Meligai Pengerindu, mendengar lagu dari Bojang, lemana ngalagu ya lalu empat semawak.

Kada rindang bala kita ke benar nanggam pengerindu. Ya lagu hari iguan tani meligai pengerindunya. Ya, okey, jam kita 10.28 minit malam. Nyapa dulu pendengar kita di fanpage kami Wang FM Station. Pemerindang kita Jonathan Rayang MA. Mana gayari di pakan malam tu benar dengan Nuan Mami Abam. Kasi nyapa, terima kasih Sindon AD. Di Maru DMA Manah Gari yang minta lagu Jonas McKean kena merindang dirimpu meh. Engkau semua peningkat kita, engkau bala peminat. Okay, fanpage YFM Iban Station, pemerindang kita. Terima kasih. Ini tinggi nyak ya minta lagu Jacqueline Johnny Aman. Nada guna ngetan lagi kena merindang semua peningkat kita. Terima kasih. Agnes Indan Robin begak bisik nyapa kita minta lagu Adung Belalai. Hadeh, hadeh, hadeh. Lily Anthony minta lagu ini Albert MA. Bisik ganti Nuan Catherine Robin. Selamat bertugas. Terima kasih. Lemok Randi begak si nyapa. Mana Gary di Kenawit malam tu MA dengan Nuan. Lengu 99. Minta lagu nombor lindang Madam Doris. Engkau tua rumah ngadan engkau semua peningkat kita. Engkau bala keng lalam eh ngarap kereta perindang. Terima kasih. Richard Una Megasi Nyapa. Terima kasih di Jalai Simpang. Semunjan dengan Nuan MA Margaret Uncing. Minta lagu Jonas McKean Megak kena berindang kaban dia. Rick Ribon and Desmond James Anyau. Stamos Stevie Still Love Mary Bon Martin. Engkau Nuan Megak. Selamat bertugas di konti Andrew Jaima Singh nyaya menung dengan Nuan di Sungai Entulang Bakung MA. Malam tu minta lagu nak berindang kaban-kaban keng lalam eh geng-geng WhatsApp group kau kaban FB kau semua benda kita ngarok ke terperindang. Alex Delta Water Barau nyaya di Batu 6 Jalai Penerusan Kuching. Minta lagu Bungai Pinang Ricky Anderson kena merindang semua peningkat kita ke malam tu. Selamat malam gagai-gagai kabar kita guna mending ke program Jari Petara Hakai nama FB ya steady tuan. Juni Ben Baga bisi nyapa selamat bertugas lagi Ricky Anderson berlagu ke kita enggak lagu ya Bungai Pinang. Kita mending ke lagu ke Disada penyanyi kita tu Lala Poli enggak lagu ya pengerindu tuci ya terus segulan sejalan kau kami pemerindang malam.

Gurun Cari Lala Poli Pengurino Tuji Malam Gang Harry Kulim Sebanding ke program kita Mujab Junior Mega Sebanding ke program Selamat Malam ke kita di benua Indonesia Dedin. Kalau perintah benua Indonesia ada berjalan ke Pansia Silia Bekaul ngau penusa hangus ke Nuntung Ferry bak Laut Jawa hati ngujung ke 5 iku berbadi nyawa 41 iku agi berdau ditemu ya. Kalau penusahnya jadi temu pagi kemari ya Nuntung Ferry KM Mutiara Sentosa 2 bak kandang Tasik di utara Pulau Madura di pesisir Jawa Timur ditiah ke penerang hari agensi ngiga ngau nyelamat benua Indonesia bang sarana sekali sekedar orang tambang atau ke penumpang feri itu nerjun ke diri ke Tasik nyelamat ke dirimpu keduanya boleh diselamat ke kapal-kapal ke semak nur penusah tu jadi keduanya agi bedau ditemu kalai pansik silia benung di perjalai okey nya penusah mesti jadi di menua Indonesia din. Okey, kita agi berperindang lagu ke dipinta peninga kita tadi ya. Untuk bala kita kagi dugau-dugau ninga program kami ke malam tu. Terima kasih ya. Di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Ricky Anderson, Bungai Pinang.

Ya bala kita ke busy berasai na lantang nyamai isi uai makai uban okey anang dah jaga pengurai kita neh nadai kita mensia ke kak sakit kak tusah kak pedih tang nyameh lebuh penanggul ke nuntung pengidu kita anang na niti atur ke dah dipadah dutur makai ubat belelak kadang-kadang ukai tubuh kita ajak ke lelak tang minda kita megak lelak neh okey ngarap ke sama lantang mujur magang kita ke ngerja pengawak ninti hari ya laban tubuh kita itu ukainya bakai injin indah injin megak kadang-kadang nemu rusak nemu padam neh bakal umur kita lah majak tuai sekerunya majak lunggar bakal tudah pangan meh kadang-kadang salah makai salah singkang salah pejalai tau begak ngasuh kita nya berpenanggul neh anang lembau makai ubat ke kita okey tang nitia atur ke dah ditetap ke bala lutur tau ke bala pemesai perubat okey pukul 10.55 lagi mending ke retro 15 program dikeluar ke Ken Michael kena nutup pemerintah malam kita ke malam tu dua lagu dikenal ke pemerintah kita lagu May Franklin dipinta peninggal kita di malam menyarut tang dulu lagu ya kunci hati kedua lagi Juyaya ngapung lalu aku okey malam tu boleh langgar hati jual lantang tindu jenak boleh mimpi ke mana ungkap ya malam tu neh pagilah Dani Regas kita ungkap ya 4/8 tahun 2026 pagilah hari 2 tengah malam lagi timang kerbak tawas untuk pukul 6 pagi pagilah terima kasih kita aku dah bekali engkau DJ MA di lubang ribut ungkap ya malam tu ya kita bertemu pemerintah malam malam

0: Hashtag, nimm die Active Dirtu.
1: I'm the new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss.
0: Uli dia kita, Intel Aridua.
2: Malam minggu, peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. YFM, boleh sejalai 24 jam sehari.
3: Hai,
4: hai,
3: hai.
4: Anang nak ingat, dengarkah
3: hashtag Nubia Aktif.
5: Hai Monica.
6: Mari orang nanya, bekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
5: Hello Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliak.
5: Hai Larry.
8: Muji kederempu jati uning.

0: Leok sebab ia seminar dua kali nang sigi kena entertainment tu.
1: Hello Nancy.
2: Hello.
1: Majet ni.
2: Okay.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia sedak ke.
2: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

Lagu What's Up Ari 4 Non Blonde Raban Rock Iconic Ari Era 90-an One Hit Wonder Ari Raban tu ia ke di sana ke Linda Perry A Vocalist for Non Blonde tu Lagu yang kemungkal Retro 15 kita malam tu Lalu sebenarnya tadi maka kita dah mendiang ke lagu Ari Carefree Rindu Bayangan Ngagai bala peminat Carefree tentu kita nemu enggak lagu-lagu bukai Ari Raban tu bakal melayan jiwa kini baru kau sedar ngau siapa dia di hatimu ya ke pelabakku ngerinduk kati kita ya ke rinduk ke lagu-lagu retro lalu mungkal retro 15 kita malam tu tadi enggak ianya lagu di Dato' Zamri kena jayau tubuh nuan selamat malam selamat bertemu baru retro 15 15 itu lagu-lagu retro kena merindang kita malam hari satu tu apian kita menjam ke mata malam duk beninga mai kita memimpi bak dunia reality kita dulu sebenar ngelap ke mata malam tu kita mesti 15 itu lagu-lagu retro mulai dengan aku Ken Michael nito ke pukul 12:30 malam tu lagi banyak lagu-lagu kang rindu ke hati kita udah ditusun dalam rintai lagu terima kasih yang ngagai Mr. X ia ke nusun playlist retro 15 kita yang malam tu kita terus ngagai lagu ia ke 4 5 atau 6 malam tu kita bisi lagu Ari Raban The LAs pang versi tu dibai Sixpence Non The Richer dalam tahun 1999 soba diberi arrangement music ia ke baru Alois serta bisi elemen dream pop dalam music There She Goes Ari Sixpence Non The Richer ngau hatiku luka lagi Ari Fly Bass dah lepas tu lagi pang sebenarnya Itu lagu Ari David Till Nuan Semina Beduan Bak Retro 15

paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini kita terlalu mesra, tapi kau telah meracun hati dan pikiranku. Duniaku kini diselaputi mendung, maka tersiksalah aku dalam

Terima kasih selamat malam guys, kita ke baru mendiang ke Retro 15 minggu tu, but too soon. Kita ia kedua 15 itik lagu kena berindang kita ba tiap itik too soon Retro 15. Tuju kita ke benua dalam kereta jam ia ke dia tu suraya ke mendiang ke lagu-lagu retro ba Retro 15. Terima kasih menuju semua bala kita. Kita bisik 3 itik dah lagi lagu ba Retro 15. Lagu ke diberi nama Ordinary World Ari Duran Duran. Kalau mimet trivia berkaul dengan lagu tu dibansut ke bat tahun 1993 suba. Bal album ke dikumai The Wedding Album. Kebuah pihak laban album yang dibansut ke Duran Duran tu gambar tau ke kulit albumnya tadi. Tak nyalah bakar album tikah. Gambar melah pinangnya. Ya, kebuah album tu dikumai bala peminat Duran-Duran mayanya The Wedding Album. Lagu tu hits ba tengah tahun 80-an. Boleh nombor 3 ba US Billboard Hot 100 ngau nombor 6 ba carta UK lebuh mayanya. Tak japan pihak bisik cerita kebenarnya dalam leka lagu tu, laban leka lagu tu digagak vokalis Duran-Duran yangnya Simon Lebon. Menuju siku bakiahnya, ia ke udah nadai beberapa tahun sebenarnya. Tajaban pihak bala peminat tadi, mayu ia ke melabak ke lagu tu semina lagu, lalu nadai ngundan reti barah bandu. Betul-betul lagu, kita ada lepas tu lagi megang, kita bisi Diva. Ia ke kalah merindang orang ba Royal Albert Hall, London. Sapan dahnya kini, udah tu lagi meh kita sama nemu siapa orangnya. Hang sebenarnya, kita yang mega busy diva kita dari Sarawak tu. Ha, siapa penyanyi? Ya ke jentuk ke dia topan, agi mengkang hasil ke lagu, agi merindang. Terima meh Angela Latajua. Tu ya, keliang menua ba Retro 15.

Ordinary World, Ari Duran Duran. Lagu ia kekala nerima anugerah Ivor Novello. Ketegal, leka lagu tu ia kedipadah ke pemandu manah kalau dihasil ke jemannya Zubah ianya bat tahun 1994. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Phil Collins, Another Day in Paradise. Siti lagu dari tahun 1989. Lalu Pia Mega, udah lepas tu kita bisa lagu Ari For You To See, Fiona. Thanks banyak. Sambut salam ngau pesan aku. Lagu hari Deli Amira bak Retro 15. Belengok kami malam tu. Retro 15 YFM.

Another Day in Paradise. Lagu yang kandungan message tau ke pesan pasal raban homeless. Tak kurang kena dari rumah, orang yang ke berkedayau. Lalu perkaranya diperhati ke hari mata orang yang kenulis leka lagu tu. Siapa lagi yang diukai? Phil Collins empu. Lalu lagu tu buat tahun 1991 dah boleh anugerah buat Grammy Awards. Menang buat kategori Record of the Year. Lebih mayanya sebab nombor satu buat US Billboard Hot 100. Lalu mengkang jadi juara buat cartanya buat pengalaman 4 minggu. Lalu nanti kita nemu lagu tu megak suah dikenak jadi music latar atau ke background music NTBC video tau ke cerita-cerita yang ke berkawal dengan humanity tau ke kebajikan raban orang yang kena dari rumah homeless gelandangan di serata dunia. Tiga-tiga lagu ba Retro 15 malam tu lalu ngujuang ke megak Retro 15 belengau kami ba malam hari satu tu kita bisik lagu hari Desi Ratnasari dan lepas tu Tenda Biru ngau pia megak Firehouse When I Look Into Your Eyes tang sebenau mediang kedua itik lagunya tu lagu hari Stella Philip Bayam Ayam Anak Raja ngau tu kunjurat ke diri ba Retro 15 tu sun kita ke sekali tu. Bertemu baru kita minggu baru ni lah. Selamat malam. Bye-bye.

Big Puji ngagai sidak ke Mujur masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ke 9.

0: PC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Tabik Puji ngagai sidak ke Mujur. Masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita bak malam anugerah Carta Sapa Juara ke 9.

0: Irawati, Laban YFM, Seruran Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: ko upsan I guess mo bala peninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang nga bebenar na laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pia mega nge bala urang ko dah ngau ku bulai ng lama tu kadang-kadang sino gati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorome Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

Topik Puji ngagai sidak ke mujur masuk ngagai final SCSJ ke 9. Bertemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ke 9.

0: Danang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: ABC
1: Timang Krabatawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Tabik Puji ngagai sidak kemujur masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ibak malam anugerah carta siapa juara ke 9.

0: Pagi
1: Timang Krabat Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagak pukul 6 pagi.
2: YFM merenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Ambil Puji ngagai sidak kemujur masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ke 9.

0: Wirawati, Laban YFM, Seruran Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Wirawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Pagi, pukul 6.

0: Pagi lalu selamat segulai sejalai baru engkau kami babagi ban YFM pagi tu bawa penggerak pagi. Terima kasih ya Kia, terima kasih ya Ibu, terima kasih Ayah. Tumu-tumu pagi upung dah encelak ke mata lalu mulas ke tuil radio kita ngege frekuensi FM YFM ya kesemak ba alai nur kita dia ngambil ke contoh pagi tu YFM terang didinga-peninga berkapiat ba frekuensi 94.3 ngepi mega peninga di lawas mega oleh mendiang ke kami ba frekuensi 101.1 FM. Okey, jadi dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi dia tindu malam kita udah di asuh kami ya jena agi kali dia timang di pelandai engkau seleksi ya, lagu-lagu ba awak timang kerba atawas ngambil ke jena agi meh tindu sekedarnya lalu kelimpaharnya mega lagu ditusun ya kederintai nang ya kena ngulu bala ya ti gawa siap malam ungkup ke malam tu nya agreement kandang na jam tu tadi timang kerabat tawa tang bawa pengerap pagi tu ndak bakanya agi kia lebat agreement ya sebenau manu engkuku atau ya angestone kita dulu engkuku ke pagi tu ngerak kita semua ngergas ke mata bawa pengerap pagi okeynya dia ke pagi tu bakal selama merga ya sebenau kita itu tadi nyingkang ke muagi ngau tusun rintai program ya ke nang udah diatur ukup ya ke pagi tu mana ku aku tu tadi kita bersampi dalam hati ya diri dulu kalai nur mari terima kasih ya ngagai petala laban ku dah nampung seput kita ba adunya injau tu sari ada agi lalu pian mega ngau ir yang setambi yang aria dia pengawak kita ke sari tu dikarap ke mujur magang nadai utai nanggul nadai utai ya kena kuel jadi bawa sampi pagi YFM pagi tu harap kita sama dia diri nalama belum sampi dalam hati diri bugulai ngau raban Christian Ari Gereja Roman Catholic pagi tu di ulu ke Father Kelvin Cundi sampi pagi YFM.
1: Tapi bala pendengar semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari 2 ke 4 hari bulan 8 tahun 2026 aku pada kabin dari Meridasis ngulur ke sampai pagi. Bersemayang kita dalam nama Apai, ngawa anak, ngawa roh kudus. Amin. Latalah Apai kementah, setiap tenyaga ke mata ke kami mensia, kami nemu nuan penyaga kami, kena nemu tinduk, kena mengantuk ke semampai. Ngematau ke kami masa. Terima kasih ke malam kau dah. Ke pagi tu kami dengar ke jakut nuan. Keriang ke kami. Lepas kami berjalan ke pengawak kami. Ke kami ngasih. Andal ke ajar nuan. Tu dibinta kami dengan Kristus. Tuhan kami. Kemudian kita dengar ke baca Injil. Kita ambil ke Injil Matthew bagi 9. Ayat 35. Ngagai bagi 10. Ayat 1. Jesus sinu ati ke orang mayuah. Yesus berjalan dengan semua negeri, ngau genturung pendiau, ngajar dalam balai gempuruk, nusui berita mana, pasal perintah Allah Ta'ala, lalu ngerai kurang, hari semua macam pemedis, ngau penyakit. Lebuh yang medak bala mayu, ya kasih kesedak laban, sedak irawati, serta nadai daya, berkebedusin adai orang ibun. Ya lo berjakuk, ngagai sedak murid dia, utai tidak ketau mayu, orang kengetau mimin. Nyak lain, bersampi minta orang ke bumpu mai ngirum ke mayu hagi orang ngetau. Jesus selalu ngangau ke 12 ikut murid ngagaya. Lalu mereka ada kuasa muruh roh tijai serta ngerai ke semua macam pemedis ngau penyakit. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi, baca Injil dari Matthew bagi 9 ayat 35 ngagai bagi 10 ayat 1. Medak Jesus sinu ati ke orang mayu. Ukai pihak aja yang lalau tai ke guna sidak ke sama mela atau ke sama gawak ngoya. Ianya 12 ikut murid ya. Lalu ya ngasuh sidak 12 ikut murid tadi berjalai Lalu sedak ada break kuasa. Kuasa mururuh terjahit serta ngerai ke semua macam pemedis ngau penyakit. Jadi dalam ministry itu, kita mendak Jesus berjalai dengan negeri ngau gunturung pendia nama pengawak ya. Suah pengawak kerja Tuhan Jesus hanya ngajar dalam balai kempuruk. Berkongsi ke berita mana, berkongsi ke jaku Allah Ta'ala ngagai semua orang. Awak ke orang, boleh ninga, boleh ngasi, boleh namu Allah Ta'ala bisik berjaku ngagai sedar. Kesatu, kedua, nusuai berita mana. Nama berita mana tu tadi? Berita mana pasal yang pu, pasal perintah Allah Ta'ala ke dekat datai. Lalu, ketiga, Jesus, ukai semenang ngajar, nusuai berita mana tang rai ke orang. Ari semua macam pemedis ngau penyakit. Jadi tu kata madak berkeni ko utai tu amat nyadi. Jadi orang mayu datai ngagaya. Jadi ministry ke selampur tu yang kau mengajar merita ke berita mana nyuman nanda ke guna spiritual ngau penyuman tu ke penyaga Jesus ngagai tubuh mega orang mayu. Jadi lebih madak orang mayu ya sinu ati madak sia lalu ngalau sia dak bakal bedus kenadai orang ibu nya maka buah Jesus mada utai tadi ketau mayu ta orang ke ngetau mimin nya alai besampi minta orang ke bumai ke bumpu mai ngirum ke mayu agi orang ngetau nya di ditu kita suah kena kita kita berunding dekat ngasuah bala anak kita ke ke agi rumpas ke bejandara. Kalau laki jadi padri saya kena kalau jadi sister tak nak ingat ke satu bersemayang minta orang kampung bumai yang Allah Ta'ala ke bumpu kita sengasuh muka hati bala anak kita bersemayang maka kita suah bala anak kita nulis muka hati nyak meh kita minta Allah Ta'ala muka hati sedak ya wakil sedak uliah nitiah ngasih ke pesan Allah Ta'ala jadi bersemayang kau hari dua tu ke empat hari bulan maka ingat ke Arif pengingat Santa John biani siapa Santa John biani itu. Jadi tu siku padri bak, lama udah parai tertua jadi diangkat jadi Santa ke Tegal penalu ya bersemayang. Ke Tegal ya ke tetap tajak ya tusah kini bertanya nemu pengawal ya ngermai ke berita mana berkunci ke penghidup Allah Ta'ala ngara bukai dengan pengawal confession tukang aku penyalah gabi sitindo lalu maga diangkat ke gereja jadi patron sidak padri. Jadi kami padri neladan ya ngona kuliah meh dalam penjalai pengarah kami tu baka Santa Mary Biani. Jadi utai kulit pada kita bagi tu belum menjadi kesatu sinau. Ngau pengawak kuliah di kerja kita. Penyinut Jesus mai pengawak ke uliah diperhati ke kita. Lalu nunjuk ke ministry tu belak megak. Pasal penyaga ngau penghidup roh kita. Kedua, pengelengkas mission tu tadi. Jadi kita namu lebih Jesus ke mada umai besai dan mega berguna ke orang ke gawak berumai ke besainya. Awak kesedak mega uliah mai berita mana pesan Allah Ta'ala lalu nyaga semua orang. Jesus merik kuasa ke sedak murid. Jesus merik kuasa tadi. Kuasa muru roh terjahit serta ngerai ke semua macam pemedis ngau penyakit. Bapak dia benar belum menyadik tadi kerinduk sama kita ingat kita megak dengan baptisa kita nyadi murid Tuhan Yesus lalu ngono kuliah mai kita nitih ke pengawak atau ke ngasi ke pesan Allah Ta'ala ke lebih gila buat kita ke nemu gereja atau ke Tuhan Yesus guna pembela dalam umayang minta Maria kena kita tetap bersemayang ke kita tapi Maria penuh nimin Tuhan ngonuan Nuan diberkat hari semua induk lalu diberkat amat anak hari kanai Nuan Jesus. Maria ti kudus inda Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa. Dia tu ngamaya kami paraila. Amin. Allah Ta'ala ti mudah berkuasa merkat kita semua. Apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Bulan Ogos orang putih nya dikumbai bulan 3 kita daya. Tahun kita daya maya tu nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang kita dikenak kita ke lelaki maya nebang inya munyitu.
2: Aku dekat balagu dia kita daya. Nampung singalang burung kuntuang manawal rimba. Tu bulan 3 jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talengga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang tahak ke oleh kita. Sungai ganadai jalai gagak baka subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung ganda angus jerak tahun suba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit gadulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu bawa kita pagila.
3: Jaku perangsang kita kesar itu. Nginang tinggi, tajapan dipangkak ke kudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji. Kabut ngau kudi timai penusah ngau pengirau. Tetap bisik mangkak dalam penghidup kita. Baik kenyap mati orang kedesayau ke kita. Penyakit tindak nemu gerai-gerai tau ke kita lenyau penatai misi kabut tetap bisi mangkok tang lebo yang mangkok kita tau milih jadi burung menawul tinggi nang tinggi tau ke burung layang ti mudah terpawah di kebu keribut tang burung menawul ndak mudah layar ndak mudah jayar balak lagi angin berpuput tinggi agi yang ngindang yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok nak lama ajak. Ia ngasuh kita kering lagi, landi lagi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rila. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers bisi nyebut jaku ti munyitu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau kebajaku iban, pengering kita ukai disukat dari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tang hari kita itu oleh mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda oleh tapi. Albert Einstein, sikut saintis tetap bilang, bisi enggak kalau nyebut cakup timbunyi itu. In the middle of every difficulty lies opportunity. But setiap bengkah penanggul di nuntung kita, bisi enggak peluang dikenak kita. Bisi kenak kita yang bedak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita ndak boleh bergerak, ndak boleh maju ke mua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisik pintu bukai terbuka terlengok. Lengkok kemeh perkara ti lama, titih ke jalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang, terus ke hidup kita. Bisik utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, leban yang dah boleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok me Tuhan dalam sampi, luya dekat nyagu ke kita dari atas kabut ngau kudi. Bersiap remang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak ting manca terang. Pemanjai penghidup, kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang bandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenak hidup kita, nyok meh utai ti penting lagi. Siku-siku kitai udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kena meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kitai berga anang masau ya. Kena ia menggak, kena mai berkat ngai orang bukai. Tuhan merkat ke kitai semua.

0: Ya. Tu pagi rewind.
1: Yang naik bala nak mana puak ke? Mata nak mu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Anang temu kat pakai aja.
0: Ah, ya. Betul-betul. Ya, Jakub mana? Dua merangsang bala ini Indo. Tentang aku, Siti, Jakub merangsang hari ini yang aku semua. Nyesal ke aku ingat Jakub merangsang. Takut ke Jakub merangsang. Sebab ini mu, sebab ini aku kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ingat sekolah. Ila saya dek, anjuang ku berbini dia menua ulu kian dek, ya.
1: Apa?
0: Awak kena yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku. Mendiang ke Jakub, ya. Dia menama aku buah. Sekali kalau dia menua ulu, baju baju, ya. Dia menua ulu, hanya guna nesale nesale. Induk ke dia buat menolulu sungai.
1: Oh, baji.
0: Kepada udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Nanti bawa nak empurau dia lu lah.
0: Nya kepada mana kepada. Okey, ni yang aku kondi ku nemu tu. Okey, aku ngai sekolah itu. Mana hanyong ku begini game menolulu.
2: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhuu, dia tu kita dengar program Penggerak Pagi, YFM, manis, angkayang, harap kita terperindang, anang stres-stres.

Pagi tu Aging lalu ke peninga kita itu mendiang kawak pengerak pagi ba pagi hari 2 hari keempat kita dalam bulan 8 2026 ke pagi tu lalu ngoto mere selamat pagi ngai peninga di peliliah menua lubang tu ke mendiang ke kami benar frekuensi 89.5 FM sama ngau menua Semanggang Pasar Seri Ahmad. Lalu pihak pega YFM udah dipendiang ke kita baru ngena channel Astro 871 pagi tau. Okey, jadi berkenang ke menua lubang antul tu aku si cepena ke Siti berita berkawal ngau sebias bas ari pintu penama ICQS lubang antul ke penanga Badau Indonesia din. Lalu berita ke dikeluar ke kemari ba Facebook berita RTM Sarawak madah keterang ari menteri pengangkut menos Sarawak Nangya terima buah penemu ti dikeluar ke perintah Indonesia ke alai dekat ngatur kagi pejalai bas mansa antara garis menua yang tadi antara menua lubang tu ngau Nanga Badau ba penerang menteri Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke kertas kerja berkawan kau langgur pertemuan tau udah di kenatai ke ngagai menteri pengangkut menua Malaysia Kalayan Nur minta pemandar lalu kaya inisiatif tu ini jadi ngemudah kaki pengawal keluar ngau masuk bala orang ti berkena kebas hari kedua-dua menua tau ba pintu penama lalu pihak mega tu uliah ngerat ke agi lebih agi ba pejalai antara menua Sarawak ngau Kalimantan Barat lalu ya mari terima kasih ya ngagai wala ari pihak menua Indonesia ti ngemendar ke bas menua tu tama ngagai Badau kelebih lagi ba mua PLBN pihak sidadin lalu bala urang ti bekena ke peringkat pengangkut lalu nurun dia udah lalu udah ti ngecup apa sidaya ba PLBN Immigration Nanga Badau dia dia bas damri area pintu penama menua ba Nanga Badau dia lalu dekat mai sidaya ngagai pasar Badau okey pihak mega nanti area Nanga Badau dia bas tu ngetu ba pintu penama ari pihak menua Indonesia lalu bas tadi mai baru bala ia ke dekat tamak ngagai pasar Luba Antu lalu tu mega dipedaknya dia City Ari Advantage ngagai servis bas menua Sarawak ngom Malaysia laban ba pejalai tu mega dia sadang uleh ngenyampat kagi pejalai ngau pihak mega nambah ke sambung transit bas nur ngemudah ke rakyat ari dua-dua belah menua tu. Penerang tu dikeluar ke Datuk Seri Liba penerang berita pengudah ke ngelawa Kompleks Immigration Custom Quarantine ngau PMGA penglikuan ICQS lubaan tu lalu bisi moga datai nyempulang ya yang tadi bala pengari ari agensi perintah menua Malaysia ngau PMGA Indonesia ngau pihak mega company itu nyedia ke servis bas rentas sempadan. Jadi pinjam nama lubang tu Nanga Badau yang tadi disambung ba ICQS lubang tu jadi tu city area pejalai ya ke cukup berguna kelebih lagi ba pengawal dagang ngau rama antara dua-dua menua tu tadi. Jadi mesti moga datai ba pengawal tu nya sapit menteri pengangkut menua Sarawak Datuk Seri Gerib Susil ngau SU Kementerian Pengangkutan Sarawak Datuk Wong Hee Sing Konsern Republik Indonesia ba Kuching Musa Derek Siur Wona ngau Residen bagi Menua Sleman Mahrasareh serta Ketua Polis Daerah Lubuk Antu DSP Prista Azin. Kiranya bagi meh Datuk lah neh pejalai kita hari Lubuk Antu ke Nanga Badau. Nangi ke mayuah bala ya tu lah temu-temu pagi udah ngipak bis akan nuju ngagai Nanga Badau kian. Okey. Jadi Datuk lagi bakal selama kami dekat natai ke pasal berat ya ke bisi di kirim peninggal kita ba email sekali kenya tadi WhatsApp konti YFM iba. Jadi anak min agri-agri terus ke apa ngerindu kita segulai sejalai ngau kami awak pengerak pagi YFM pagi hari 2 kita ke pagi tu.

0: Isay? Oh, Isay.
1: Nama hindi?
0: Bekeni kaku ka nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
1: Oh, namu ku. Laban ku sanya bising anjur.
0: Bang, madah kaku meh.
1: Au, beketuk. Pesan nonya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjur orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjur ngayu dah nyok dah. Lagi ngena fake lah kah?
1: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjur ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Jadi ngetai ke pesan berat ya kumsi di kirim mah peninggal kita bawa penggerak pagi YFM ko pagi tu keterubah tu pesan ke di kirim Durius anak nyawai tau ke Indai Niang Wen Anyi jadi pesan tu nuju bala kemampelayan ya ke diau ba sepanjai jalai sebawah pandan sepanjai jalai ulu sebawah semabak gelam sekutan ngepi mega balai kediau di Bintulu, suai lebih lagi balai kediau ba rumah Robert Jembatan Suai, rumah Sangan Lembuang ngau pihak mega nuju balai kediau ba Uma Baloi Sungai Asap ngau kemaplayan Yati Ngelala Jokwan. Okeynya dia pesan tu tadi madah ke Jokwan udah nadai kena 3 hari bulan 8 2026 ianya kemari lalu niang Jokwan niang Jokwan tu adeka di senggai bala maiwah malam tu lagi ianya tadi malam hari 24 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagila nya pagi hari 3-5 hari bulan 8 kebelayan ke dipesan dipinta data yang ngesahap nusah rabatu ngagai Fusiu Nyigu. Okey, nanduk baru isi pesan pemati ke datai Arya Durius anak nyawai tau ke Indai Niang Wen Anyi nyadia pesan tu madah ke Jokwan. Jokwan udah nadai kena 3 hari bulan 8 ianya kemari Arya 1 lalu Niang Jokwan. Niang Jokwan tu deka di sengai Balamayuah malam tu lagi malam hari 24 hari bulan 8 ba Fusiu Nyigu sebedau ke di anjuang pagilak pagi hari 3-5 hari bulan 8 bala kedipesan tok ngelala di bintang lataya sampal dur ngesah penusah rabatu. Lalu pesan yati kedua pagi tu yang letai ke pesan pemati kedekirum jawan anak jarau. Lalu pesan tu dituju ngagai kabar belayan ke dia bak bintang war kup ibuas seliduah ngopi mga bala ke dia bersedi. Sari serikai bayuang sungai pawah garu bala ke dia bersebangkui. Kerapa kerubuang kau yang kenalah di rintai ke dituk magang ti ngelala dumi anak senabuang. Pesan tu tadi madah ke Dumi Anak Senabuang. Dumi Anak Senabuang udah nadai kena hari Minggu tu tadi 2 hari bulan 8 lalu niang Dumi Anak Senabuang niang Dumi Anak Senabuang tau dekau dintu balam ayuh malam tu lagi malam hari 2-4 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3-5 hari bulan 8 kabar belayan ke ada pesan kita data yang sah penusara batu ngagai rumah jembu sungai kerubuang selalang serikai. Okey, nanduk baru isi pesan pemati ke di kirum jawan anak jarau pagi tu nyadi pesan madah kindaya ianya Dumi Anak Senabuang. Dumi Anak Senabuang udah nadai kena hari Minggu tu tadi 2 hari bulan 8 lalu niang Dumi Anak Senabuang niang Dumi Anak Senabuang tau dekat dintu bala maiwah malam tu lagi malam hari 2-4 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagi pagila pagi hari 3-5 hari bulan 8 kabar belayan ya ke hadi pesan tau ke ngelala niang tau diminta sampal datai ngesah penusah batu ngagai rumah jembu sungai kerubuang selalang serikai. Lalu ke situ tu pesan pemati ti dikirum tura anak duel tau ke Indaya Gumis jadi pesan.

rumah awur banget ngopi muga sakau lalu pi muga kebelayan ia ke dia semua batang padi lebih lagi banang buai buai melanjan keruna sungai Sibau gawis pedan umum nang padi ngawa pi muga bala ia ke dia semua batang sekerang lebih lagi bala ke dia penurian pelasu rumah Nora tebaruang kundung ngopi muga kebelayan ke dia mujan murad bunu selulap semua baluing ngopi muga balaya ke dia Sungai Bulu Selangau Putat Peruan Kepayang ngau pi muga kebelayan ya ke dia ba batang ai. Okey, dia pesan tu tadi madah ke gelau anak unji, gelau anak unji dan adai kena hari 6 tu tadi 1 hari bulan 8 laluan yang gelau anak unji, yang gelau anak unji tu deka dintu balam maiwah malam tu lagi malam hari 2 4 hari bulan 8 sebelum ke di anjuang pagi lah pagi hari 3 5 hari bulan 8 lalu kabar belayan ya ke ngelala tau ke dipesan dipinta datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah Norman Thompson Anteban Ulu. Nada baru isi pesan pemati ke datai area Tura Anadol tau ke indah ya gumis ke pagi tu nyari pesan tu madah ke laki ya, ianya gelau anak unji. Gelau anak unji udah nadai kena hari 6 tu tadi 1 hari bulan 8 lalu niang gelau anak unji. Niang gelau anak unji tu deka dihintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 2 4 hari bulan 8 sebedau ke di anjung pagi pagi lah pagi hari 3 5 hari bulan 8 kabar belayan ia ke dipesan diminta sampal data yang gesah penusah rabatu ngagai rumah Norman Thompson Anteban Ulu. Lalu nguyang gai ketai ngagai pesan tinangkan ketau ianya setiap mega pesan pemati ke dikiru Melvin Mai anak kunjan ngau binia Erina besah anak liang ya jadi pesan tadi nuju balaya ke dia badabai 5 buah rumah kedua 3 buah rumah rantau sukat pia mega bala ke dia buah rumah Daud Berayang Sungai 3 rumah Jimmy Berayang Ulu, rumah Nyai Berayang Baru, bala kediau ba rumah Dil Sungai Wong, rumah Tugau Berayang Kemuntang, rumah Macup Sungai Tapang, pemega bala kediau ba rumah Jimbai Sububu Wedua, rumah Gaduh Nangana Bau, serta nuju Timan tau ke Apaimar kediau ba Sungai Pasir, sida Ndayan kediau ba Lubuk Pisang, pemega nuju sida Lenyu kediau di Alit, sida Sambu kediau ba Sungai Rumput Dangkan serumah Bengkajang pihak mega bala ke diau ba rumah Muk Plasu rumah Tira Sungai Antu ngau kabar belayan ke diau dipakan kelebih lagi bala ba rumah Ningkan Sungai Sugai Batu Empat bala di Awiak kelebih lagi ba rumah Nyalang Lubuk Empit rumah Jamping Nangatui rumah Kerbau Lubuk Payang lalu pihak mega laja anak Gunung Sembilia ngau Ulat dua belah nama tunggal anak Gunung kediau di Hasri Aman. Pesan tu madah ke Alicia Siti. Alicia Siti udah nadai kena hari Minggu tu tadi 2 hari bulan 8 lalu niang Alicia Siti. Niang Alicia Siti tu dekat di Senggai Balam Mayuah. Kena malam tu lagi malam hari 2 4 hari bulan 8 baru melangkan nah dabai atas sebedau ke di anjung pergila pagi hari 3 5 hari bulan 8 bala ke dipesan dibicara tai ngesah penusah rabatau ngagai rumah langkan dabai atas lalu kan musi lagi tetap tanya ngagai Melvin Mai tempo penombor 0964515107 nanu baru pesan pemati ke di kiro Melvin Mai anak kunjan gau binia ianya Erin besah anak liang lalu pesan tu madah ke anak seduaya ianya Alicia Siti. Alicia Siti udah nadai ya kena hari Minggu tu tadi 2 hari bulan 8 lalu niang Alicia Siti. Niang Alicia Siti tu dekat di Senggai Balam Maiwah malam tu lagi malam hari 2 4 hari bulan 8 baru malangkan dabai atas sebelum ke di anjuang pagi pagila ianya kena pagi hari 3 5 hari bulan 8 kabar belayan ia ke dipesan takung lalu dipinta sampalah datai ngesah penusah rabatu lalu kanmu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Melvin Mai Tumpu bahawa nombor 0964515107
5 ku suang.

0: Lucu ah. Lalu pesan yang kelima tu, pesan pemati ke dikirim ugat anak iguah yang dipesan tu menuju semua bala. Ya ke dia ba sungai Bawang Ulu ngau sungai Bawang Ili semua cari mesti 11 buah rumah ngopim ga bala ke dia ba sungai Arif kelbagi bala ba rumah Anas, rumah Laja Acah, rumah Jonathan, rumah Jake, rumah Martin Laja, rumah Kecendai, rumah Mawah ngau rumah Jonas lalu piam ga nuju bala ya ke dia ba Bukut baka ba rumah Patrick Ambun, rumah Ani, rumah Suli, ngopi mga rumah Insun. Kabar belayan ya ke dia ba Sungai Duan, baka ba rumah Ambo, rumah Jiram, rumah Budin, rumah Muda, rumah Kinsiang, rumah Norliza, ngga rumah Migi, serta kabar belayan ke dia ba Setuan Besai, kelebih lagi bala ba rumah Radian, ngga ya kenalah dia rintai ke ditu, tik ngelala dungkuang anak kaduum. Jadi pesan madah ke dungkuang anak kaduum, dungkuang anak kaduum udah nadai kena 1/8 nyari nama tu tadi lalu niang dungkuang anak kaduum, niang dungkuang anak kaduum deka dia senggai malam atau lagi malam 4/8 sebedau ke di anjuang pagi area 3 tu ila nya pagi pagilah 5/8 kabar belayan dia kengaloh dipinta sampal datai luar ngesah penusah Rabatu nanu baru isi pesan pemati ke datai ari ugat anak iguah pagi tau pesan madah ke mati bini ya yangnya dungkum anak kaduum dungkung anak kaduum udah nadai kena 1/8 nyari 6 tu tadi lalu niang dungkung anak kaduum niang dungkung anak kaduum tu deka dintu balam mayuah malam tu lagi malam area 2/4/8 baru mah singan tau ke rumah X rumah Tanah Sungai Tau sebedau ke di anjuang pengilau pagi area 3/5/8 ok yang diminta kabar belayan ia keng lalo sampal datai ngesah pengusaha Rabatu jadi pesan kita ia ke 6 tu ianya mega Siti pesan pemati ke dikirim liap anak asan jadi pesan tu nuju Mark Henry Ellen Angie Desmond ngepi mega Emerson Juwiang lalu pia mega nuju rumah ia ke Samos Makai Maya Rabat baka ba Engkabang Sungai Rumput Pagi Lubuk Pisang Menggeris Alit 3 berumah Empayang 2 berumah Jabe 2 berumah Sungai Pasir 3 berumah Plasu Ili 3 berumah Engkajang Pengkalan Rian 6 buah rumah Rumah Bagus Simpang 4 Sedi Seri 2 Ngaupia Muga Nuju Kabar Belayan Ya Kebukai Tidiau Ba Nyiar Jelupang Sungai Antu Keranggas Semalau Sebayang Ulu Rimbas Kerubuang Betuang Ngaupia Muga Gerigat ngawa nyabur serta bala ke dia ba awi serta ya kenalah diharintai ke ditu magang pesan tu tadi madah ke Remias anak Saliah Remias anak Saliah tau ke Indai Riki udah nadai hari 6 tu tadi 1/8 lalu niang Remias anak Saliah niang Remias anak Saliah tau ke Indai Riki tau deka dintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 2/4/8 ba rumah Julai mengeris nyabur kabuang sebedau ke di anjuang pagi pegila pagi area 3/5/8 ke pendam Anglika Panjang Ruban nandu baru isi pesan pemati ke datai area liap anak asana pagi tu pesan madah ke pemati binia inya tadi Remias anak Saliah Remias anak Saliah tau ke Indai Riki udah nadai kena hari 6 tu tadi 1/8 lalu niang Remias anak Saliah niang Remias anak Saliah tau ke Indai Riki tu deka di tu bala mayuah kena malam tu lagi malam hari 2/4/8 ba rumah Julai mengeris nyabur kabung sebedau ke di anjung pagila pagi area 3/5/8 ke pendam Anglika Panjang Ruban minta bala kabar belayan yati ada pesan tau kang lala sampal datai ngesah penusah Rabatu lalu nguyang gay pesan ya ke 7 pagi tu lalu pesan ke 7 tu ianya pesan ngetas uliat ke dikirum Josephine Dujuang tau ke Indaya Jelwa yang dipesan tu nuju bala ke diau bas manjaya batang diji ya batang bawah Dijah Tamian Batang Mukah, Nanga Wuah Ulu Mukah, Piamaga Nanga Duat, Sungai Wuang Nanga Lebai, Batang Kenawit, Bala Kriau Batang Uyak, Tajam Uyak, Bintulu, Batu 8 Bintulu, Batu 15 Bintulu, Batu 8 Sibu, Batang Julau Nga Piamaga Bala, Ke Diau Bas Manjai, Jalai Ulu Dijah Selangau, Nga Uyak Nalah, Di Harintai Ke Ditu Magang. Lalu pesan tu tadi, madah ke pengawal ngetas uliat lalu berantu ke niang jeraba anak sambang. Niang jeraba anak sambang tau ke ini jelua. Dekat diatur ba rumah semen ulu dijiah Selangau. Ianya kena malam hari 6 tulah 15 hari bulan 8. Kita ikat nemu sili lagi berkawal ngau pengawal tu lah. Tau bertelipun ngagai Josephine tau ke indah jelua. Bernumber kusuang 112-993-3770 kusuang. Tau kan garunai, tau kan terindah inggi. Bernumber kusuang 111-1986-2611. Tau kan gak nyaluang yang tadi apa nyai. Bernumber kusuang 13961121 kusuang. Nandu baru isi pesan ngetah sulit ke datai Ari Josephine. Dujuang tau ke indai jelua. Ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetas ulit lalu berantu ke niang indaya dan niang jeraba anak sambang. Niang jeraba anak sambang tau ke ni jelua dekat diatur ba rumah Simon Ulu Dijiah Selangau kena malam hari 6 tul ila 18 hari bulan 5. Bala kabar belayan ya ke pesan kita datai lalu nanti kita kak nemu silik lagi kita tahu bertanya ngagai Josephine tau ke indah jelua bernumber kusuang 112-993-377 kusuang. Runai tau ke indah inggi bernumber kusuang 119-1986-2611. Tau ke ngagai nyaluang dua bernama apa ya nyai bernumber kusuang 139-61-12-1 kusuang. Lalu pesan ya ke 8 pesan ke dikirum lidum anak Gindang tahu ke apa ganyo nyari pesan tu nuju kaban belayan ya kena Allah di harintai ke ditu ti ngelalon yang subang anak bawul tahu ke indaya ganyo nyari kita tu semua di pitara tai ngagai rumah sawiang sungai atap ulu strasa jalai pakan laban deka ngatuk abana deka diatur ianya pengawak ngetas uliat lalu pihak mega ngambi antar balu ke niang subang anak bawal tau ke inai ganyo. Jadi malam sebedau ianya malam hari 6, 8 dan 8 pengawal nguman uliat uliat dekat di kertas pagi hari minggu 9 hari bulan 8. Kita akan mesti lagi tau bertanya ngagai ganyo tau ke Jambi Analidum bernumber kusuang 128078157 tau ke ngagai James Analidum ba nombor 0138571973. Dan baru pesan ke datai hari Lidum anak gandang tau ke apa iganya. Pagi tu pesan malah ke pengawal ngetah sulit ke niang binion dari niang subang anak bawul. Niang subang anak bawul tau ke iniganya dekat diatur kalai kena malam hari 6 tu lah. 8 hari bulan 8 pengawal nguan uliat lalu uliat adakah di kertas pagi hari siti pagi hari minggu 9 hari bulan 8 tembuk pengawatan sudah ditangkan pengawat ngambil terbalu lalu kabar belayan ke dipesan dibita sampal tenggulu pengawatan ngegai rumah sawi yang sungai atap ulu stras jalai pakan sili lagi kita tahu bertanya ngegai ganya atau ke jampi analidom tempu bernumber kusuang 12-807-8157 tau ke ngagai James Ana Lidum bernumber kusuang 13-857-1973 pesan ya ke 9 pagi tu ngatai ke pesan ngetas uliat ke dikirum Roslin Ana Angan tau ke Indaya Jini yang dia pesan tu nuju semua kabana belayan ia kenalah dia rintai ke ditu magang tinggalah niang guni anak banyan tau ke inai ilam tau ke inai tinggi. Okey, jadi pesan tu madah ke pengawang tas uliat ke niang guni anak banyan. Niang guni anak banyan tau ke inai ilam tau ke inai tinggi. Deka diatur kena hari 6 pilak 8.8 inya pengawak nguan uliat lalu uliat adeka di kertas pagi hari Minggu 9 hari bulan 8 bala ke dipesan datai ngagai rumah perandah tau ke rumah kita dulu sebab ba ulu sungai Naman sile agi tau tanya tau ke WhatsApp ngagai Roslin tau kena indi nombor kusuang 14359-5513 tau ngagai William Manson double nama apa indi nombor kusuang 14656-2666-34 nando baru pesan ngetah sulit ke dikirim Roslin anak angan tau ke ina indi pagi tu madah kemauan ngetah sulit ke niang indaya yang niang guni anak banyan niang guni anak banyan tau ke ina ilam tau ke ina tinggi deka diatur kalai kena malam hari 6 tulak 8 hari 8 pengawak nguan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi hari Minggu 9 hari bulan 8 bala ya kepesan terdatai nguluk pengawak tu ya kedeka diatur mayanya ila lalu akan musi lagi tahu bertanya ngegar Ruslian double nama ini penombor kusung 14359-5513 tahu ke ngegar William Manson tahu ke apa ini penombor kusung 14656-5266-34 pesan kita ya ke 10 pagi tu pesan ke dikirum Liam Ana Nguyen dia pesan tu tadi nuju indai rantang tau ke seti anak kuang ke dia ba muput rumah ukiah pemegang pina tau ke indai duan ke dia ba julau rumah racak nyala laduang pemegang nujuan tap anak ambau tau ke dari apai empiang ke dia ba rumah racak nyala laduang lalu nuju kemulaian kriau ba anak muput kibak muput kanan piamga rumah baja nanga sana rumah suang nanga sana kemulaian kriau rumah kenedi rumah satan separai rumah nira nanga tawa rumah salih nanga bena rumah saran nanga tawa rumah siba nanga setengin balaba rumah Luis Andiang rumah jampi ulu tau rumah jana rumah lambat rumah ukiah rumah rulen kemulaian ia ke dia ba nanga jengga kemulaian ia ke dia ba anak muput ngau ia kenal dia rintai ke ditu tik lala nuin anak bunja tau ke apa ya liwum jadi pesan tu tadi madah ke nuin anak bunja nuin anak bunja tau ke tadi apa ya liwum udah nadair lalu ah niang tu deka di intu ba prover life cascade funeral service jalai tanyo batu bintulu kena malam tu lagi malam hari 24 hari bulan 8 sebab ke di anjuang pagilah pagi hari 35 hari bulan 8 ke pendam batu 27 jalai bintulu miri sila lagi kawal enggak penusah rabatu kita tahu bertanya ngagai Isabella bernombor 0175608609 tahu ngagai Liwom bernombor 0199655579 tahu ngagai Selian bernombor 0175111697 nando baru isi pesan pemati ke di kiruam peninggal kita yang tadi Liam Ana Nguyen yang dipesan tu madah kapaya ianya Nguyen Ana Bunja Nguyen Ana Bunja tau kapaya Liam udah nadai lalu yang tu adakah di senggai ba Forever Life Gasket Funeral Service Jalai Tanjung Batu Bintulu malam tu lagi malam hari 24 hari bulan 8 sebelum ke di Anjung Pegelak pagi hari 35 hari bulan 8 ke apa nama Minggu Batu 27 Jalai Bintulu Miri kabar belayan ia ke pesan terdatai lalu kan mesti lagi tahu bertanya ngagai Isabella bernombor 0175608609 tahu ngagai Liam Tumpu bernombor 0199655597 tahu ngagai Selian bernombor 0179511697 pesan kita ia ke sebelah senya pesan ke dikirum lugah anak das tahu ke indai tahu jadi pesan tu tadi nuju bala ia ke dia bah sungai anak peliguang baru kudu atas kudu baru kerikap tintia ringkang ngau piam enggak bala ia ke dia bah diat adeba itup dua rumah rumah Andrew Sungai Beluang Nang Asam bala ya ke dia sungai antu baru haruban Sungai Kabang Ruban empat buah rumah pemga bala ke dia baru rumah Sanggat Sungai Ruan rumah Limah Metuang pemga kebelayan ke dia Basmurian dua rumah rumah Gadiang Lubun Ibuang, rumah Luis Tanjung Awiak, rumah Bruce Sungai Antu Krian, kemudian Kedia Buah Kemidan dua buah rumah, rumah Linggir Batu tiga sebetan, rumah Ajuang Tembawai Puak, Sungai Berangan tiga buah rumah, Ngopi Muka Balau Kedia Buah Rumah Denis, Tintiang Rembat Sungai Kelampai, Batu empat dua buah rumah, Empelai dua buah rumah, Balau Kedia Buah Rumah Jawa Suri Lalang Nebak, Biar Bakong Bram Ngopi Muka Balau Kedia Buah Rumah Belayuang, Ulu Ruban Ngopi Muka Rumah Gayan. Ada sesta ya kenalah di Harintai ke Dito, kalau bagi balau ya ke sama kalau gawang nguniang tu bawa majlis daerah seratu. Jadi pesan tu tadi madah ke Jawa Ana Linggi ya. Jawa Ana Linggi tak aku dikangau nama apa tahu udah nadai kemari ada 1-3-2008 lalu niang Jawa Ana Linggi ya. Niang Jawa Ana Linggi tak aku dikangau-ngau nama apa tahu tu deka di Senggai balam maiwah kena malam hari tiga hanya tadi malam pagilau 5 hari bulan 8 bawa rumah jamu peliguang sebetan seratu sebedau ke di Anjuang kena pagi hari 4 hari 6 hari 8 ke pendamah temui tinggi Engkudu. Kita akan nemu sili lagi kawal dengan perusahaan batu tak terus sebetanya ngagai Edward Retawan Jawa bernombor kusung 1-7-8-4-5-6-8 dan baru isi pesan. Jadi pesan tu datai hari lugah anak das tau ke di kangau ngau nama indai tau ya. Jadi pesan tu tadi medah ke laki ya. Yangnya Jawa anak linggi ya. Jawa anak linggi ya. Tau ke di kangau nama apa tau. Udah nadai kemari hari 1-3 hari bulan 8. Lalu niang Jawa anak linggi ya. Niang Jawa anak linggi ya. Tau ke apa tau tu. Dekau di Senggai Balamayuah. Kena malam pergilau, malam area 3, 5 hari bulan 8, bawa rumah jamu peliguang sebetana seratu, sebedau ke di Anjuang pagi hari 4 atau ilau, 6 hari bulan 8, ke penam temawai tinggi, Engkudu. Kita akan semua silik dari kawal ngau penusara batu, tahu bertanya ngagai Edward Retawana Jawa, bernombor kusuang 1-7-8-4-5-6-8. Lalu, pesan ya ke 12 Siti Muga pesan pemati ke dikirum Jawan Anak Jarau. Jadi pesan tu nuju kebelayan ya ke diau di Bintangur Kup Ibuas Pia Muga Seriduah Sedi Sari Serikai Bayuang Serikai Sungai Pawah Garu Serikai Sebangkui Kerapa Sungai Kerubuang Selalang Serikai Ngopi Muga ya kenalah adi ya rintai ke ditau. Jadi ya pesan tu madah ke Dumi Anak Senabuang Dumi Anak Senabuang udah nadai kena 2 hari bulan 8 laluan niang Dumi Anak Senabuang niang Dumi Anak Senabuang tu dekat rintau Balamayuah malam tu lagi malam 2-4 hari bulan 8 dan sebedau ke di Anjuang pergilau hari 3-5 hari bulan 8 kabar belayan ke di pesan kita datai ngesah penusara batuk ngegar rumah jembu Sungai Kerubuang Selalang Serikai lalu sili lagi kabar penusara batuk tau bertanya ngegaya jawan Banumbur kusuang 1-1-1-4-4-9-9-2. Lalu baru isi pesan mati kerikirum Jawan Anak Jarau. Jadi pesan mudah kindayainya Dumi Anak Senabuang. Dumi Anak Senabuang udah nadai kena hari Minggu tu tadi 2008. Laluan niang Dumi Anak Senabuang. Niang Dumi Anak Senabuang tu dekat dintau Balamayuah malam tu lagi. Malam hari 2-4 hari bulan 8. Sebedau ke di Anjuang. Pagilah pagi hari 3-5 hari bulan 8. Kabar belayan ya ke dipesan tak pengelola dipecah datai ngesah penusara batu ngegai rumah jembu Sungai Kerubuang Selalang Serikai. Sili lagi kita tak bertanya ngegai jawan bernombor kusuang 1-1-1-4-4-9-9-2. Lalu ya ke penuri pesan ya ke sempat dikenatai kami bahawa pengelola pagi YFM nya pesan sembiang itu satu sari ya kedatai hari sabdikan N2 Prayit jadi pesan tu nuju balai ya ke diau di Miri Batunia Pidia Bintulu Piamga Sungai Pelan Kucing Sleman Nyelam Keramut Kelawah Panggil Gua Selepuang balai ke dia Bapak Melugu Antulang Temu Dua Sabu Peruan Batunia Tahun 2 ngawi ya kenalah di rintai ke ditau ti ngelala niang sabdikan isi anak Lawrence tau ke dikangau nama Ci tau ke dari anak niang pengajar Lawrence Abiyang jadi pesan tu pada ke pengawak ngintu satu sari ke niang isi anak Lawrence, niang isi anak Lawrence tau ke dikangau ngona mengaci tau ke anak niang pengajar Lawrence abing deka diatur ba rumah TV temu dua baru jalai hop on kena 8 dan 8 ni hari 6 tuilah jam 7 lemai. Kalau ngau pengamak tu kita tahu bertanya ngagi sub Deacon Andrew Pryor Aguang bernombor 0176750551 tahu ke ngagai nombor 0196442544 anu baru si pesan ngitu sepiang satu hari kena tari sub Deacon Andrew Pryor ke pagi tu. Jadi pesan madah pengamak ngitu satu hari keniang bininya ianya tadi ni yang sub Deacon isi anak Lawrence tau ke dikangau guna maci tau ke anak ni yang pengajar Lawrence abing deka diatur baru mas TV temuduk baru jalai hap on seri aman kena hari 6 tu lah 8 hari 8 jam 7 lemai kita akan nemu sili lagi kawal dengan pengamak tu tau tanyang dia sub Deacon Andrew Pryor Aguang tempoh bernombor 0176750551 tau ke ngagai nombor 0196442544. Kayaknya nak kami yang natai ke pesan berat bawa pengerap pagi YFM ke pagi tu.
1: Ya, gina pun pesan ke PCD kenatai ke kita ngagai YFM kalai pesan.
2: Ya, nyak, sehari tu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
0: pesan ke PCD 25. Pesan itu ya kenalah di hari tai itu kelebih lagi rumah yang tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Jadi Pastor, lebu tua tu bersebut ke dilah tu deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan oleh nerang ngau silik agik kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
5: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk ti nyermin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tu ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita berjakuk ngau pengasih ya. Dia utai ke mana datai, jakuk ke mana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bagi kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ya, nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal nanti menda orang labuah, gagal kita nanti menda orang jatuh nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil ke aku uliah ngeriang ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku insya ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaya. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeriak awak kianya diberkat. Ngagai setiap iku orang.
6: Plaza Jurai 635. berplasar endul bercurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
7: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
1: Dengarkan pengerak pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai.

0: Maya kitai suntua, nadai salah ke kitai ingin jawab kaban tau ke diri sedilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, enti udah ngutang.
2: Enti betul wisi duit kena bayar. Padah dulu hingga ke kaban.
3: Orang ke diingin jawab kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Laban nak nyamaya tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang ke bantu oleh kami.
4: Sway, ngau, YFM.
5: Pagi rewind.
6: Maya sudah pergi sekolah subuh ke ya. Nanti tiap kali pemisi ia suah nulung ke mantu ini ia meresi ke rumah ke ya bakal mantu rumput ujung bilik jauh sekali ke bayam telepon main game bakal zaman subuh
7: Nya kebenar ya kita nulih nyeliah kari pemansang si subuh laban kena dari gijin nanti telepon ti bisa telepon berapa akung kan sama meh
6: Nya aman bakal dia tahu tanggutanya boleh dikurang ketua
7: betul seminar ya kita ke apa inai ke nemu berkeni ke kontrol atau kenyaga tanya.
8: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Pukul 7.30 pagi, selamat pagi. Datuk kami naba ke berita hari YFM. Terubah tu batang berita. Spita Bintulu bisa anjung kasih digital ke terubah di Malaysia. Sarawak nyukung langgur penemu tika ngangkat ke pemanah pejalai bas di Meraka antara menua lubak antu nanga badau. Universiti Islam antara bangsa Malaysia merambu dekat muka kampus Sidak di Sarawak. Nyari tu isi berita. Hospital Bintulu ngembuan anjung kasih ke terubah di Malaysia ti berjalan ke sistem pengatur pengawal digital ti dekat ngemudah ke bala artis ari orang ke sakit. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg marah kepalanya di kemansang ke ngena duit tulun 1.9 juta ringgit hari Yayasan Bintulu Port nyari anjung kasih di ke-20 di Malaysia ngawurang ke terubah di Sarawak di kemansang ke ngena belanja penuh hari company korporat atau kengguna anjung kasih management system tau uli ngangkat ke pemanah pengawak ngeregister ngau ngatur palan duang bermalam. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari mansur ke Jakut tau lebu haya berjadi anjung kasih Hospital Bintulu kemari. Anjung kasih Hospital Bintulu bisa nyedia ke 25 itik bilik. Tinggi kawum sitik bilik ke nyamain dua orang timpang pendiau bermalam. Lalu lembuan nyentuk ke 75 ikut orang. Pejalai bas Meraka antara menua bak pintu penama lubuk antu nanga badau ulah digagak mana kage kena nentu ke rakyat hari dua bengka menua tu nyamai agi mindah. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Sin mereka sinak nyukur langgur penemu hari Indonesia mereka ngangkat ke pemanah pejalai basnya. Lalu dekat Mai Langgur, penemunya ngakai upin Menteri Pengangkut Malaysia ngambil ke di Perunding serta di Kemenal ke. Inisiatifnya dekat nambah ke konektiviti antara Sarawak ngau Kalimantan Barat kelimpah hari ti ngelengkas kaki pengawak ngatur transit bala penumpang bak pintu penama bak antara menua. Datuk Sri Lee Mansur ke Jakut tau ngagai pengarang berita udah ya kenemuai ngagai komplek immigration custom quarantine ngau penglikun ICQS lubu antu. Universiti Islam antara bangsa Malaysia IIUM bisa merambu dekat muka kampus Sidak di Sarawak nyari kata strategik dikena ngelatih ke pemansang modal mensia bagunturung menua adab kita. Penemunya dipansut ke lebuah seraban orang hari IIUM didulu ke Rektor Sidak Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar nemuai merik basa ngagai tuai pemegai menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafal ba Astana Negeri Sarawak. Ngenak langgur penemunya IIUM meramu dekat muka kampus mendam Sidak ti ukai semina uliah mereakses ngagai pelajar tinggi batika antarabangsa temegak uliah bersambung ke komuniti di Sarawak ngau perkara pelajar antarabangsa. Inisiatif penyemega uliah ngangkat ke Sarawak nyari hub pelajar tinggi di Borneo, Tinjengkawam, Sabah, Brunei, ngau Kalimantan.
Tuai pemegai menua Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafal bisa nema penemuai bahasa Duta Besar Baru Republik Indonesia di Malaysia Raden Iman Hascaya Kesumo ngau Direktur Baru UPI Wilayah Sarawak UPI Menteri Perkara Luar Hendi Hassan. Penemuannya dia tu alai madah ke bagi seduai tu ke udah dipadu ke megai pengawaknya. Penemuannya megak nyari keplasa dikena negap ke agik kawal antara Malaysia dan Indonesia yang nyak nengah kawal kerjasama antara dua menua perkara diplomatik dan mayu macam inisiatif antara bangsa. Kerjasama strategik antara Raban di mungkal perkara pelajar, industri, agensi perintah dan orang mayu boleh nyawab memuju ke jula ati Sarawak terdekatnya di menua penyua barang pemakai lebuh datai bak tahun 2030 nya nila. Menteri Industri Pemakai Komoditi dan Pemangsa Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Luni Utum madah ke julur artinya berguna kesukuan hari suku pelajar innovation ngau pengawak minah ke teknologi. Palam pemansik bakal University Putra Malaysia UPM bisa ungkup pengawak tip cukup berguna kena ngirik penemu serta ngada ke teknologi bertanam bertupik ke baru. Ia mansur ke Jakut tu di Bintulu bak Kongres ketiga pengawak bertanam bertupik ke Meruan ngau penglikun barang pemakai 2026. Ia madaka inisiatif baka Agri Hub ngau pengawak ti numbuah ke sekolah veterina ngau pengerai jelau SVAS mega uliah nyawup ngeluar ke hasil nyaga pengikut pemakai ngau pemansang menua pesisir. Kita dia tu benua mendiang ke berita hari YFM. Sarawak Energy Berhad udah madu ke Datuk Roslan Adugani nyadi tuai pemasa eksekutif sidak ke baru. Berengkah hari 1 hari bulan 9 di kat data itu. Penerayang hari company itu madah kaya dekat mangkuk pengawak tuai pemesai eksekutif Raban Sarawak Energy Berhad berengkah hari 1 hari bulan 11 nyenila pengudah Datuk Syabini Suhaili kehabis kontrak kawak dalam ujung bulan 10. Datuk Roslan Datuk jadi presiden ngau tuai pemegai eksekutif Raban Bintulu Port Holding Berhad lalu bisik penelebak gawak lebih hari 30 tahun dalam sektor kuasa ngau infrastruktur. Chairman Sarawak Energy Datuk Ibrahim Baki madah ke perkara tu ngayan keraban direktor company-nya bisik benar pengharap hati ke ya uliah ngiring company tu ngagai renggat pemansang ke baru. Program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bagi menua serikai nyadang kira 30,000 ikut orang dekat data dengan program tau dekat diatur hari 7 nyentuh ke 9 hari bulan 8. Sapi Sekretari Perintah Sarawak kebagi perkara operasi Dato' Hi Chang Ki madah ke penyampaunya ditetap ke berdua hari pemanah sambut ke diberi lebuh programnya ke diatur bak sekedak nur ke dulu agi hari tu. Pengatur program tu madahkan intiang hari kira 5,000 iku orang disadang datang ngai programnya lalu penyampaunya dekat majak nambah bak hari ke penudi. Datuk Hi mansur ke Jakut tu ngagai pengarang berita udah tembuk awam pengatur program Sarawak Ku Sayang 2026 bak bagi menua serikai ke diatur bak komplek Lumbok ngomain serikai.
kelimpah hari banyu macam pengawak tika diatur nyerumak program tau bala temuai kedatai megak berpeluang menang 82 itik prize tiket betul eh ke alai prize lumur satu ti disedia ke ianya gelang emas ti berga RM15,000. Siko lelaki raya menua tu empau ke berumur 29 tahun sudah ditan ke polis. Laban dipelabak ke ngerikut ke video cik tahu ngemalu ke siko ino. Maya pengrami barang pemakai kucing. Kepala polis pelilih menua kucing ACP Elizon Naga Cabuk. Mereka suspek tu ditangkap urung pukul 9.20 minit malam hari 6 tu tadi di Kuching. Telepon bincang suspek tu megak sama udah dirampas. Kena nulung mansiak kesnya. Pengudah ke depan siak suspek tu ditebu nadai ngembuan rekod jenayah. Lalu ditahan kedua hari. Ngambil ke bisik nyawuk mansiak kesnya. Kes tu dipansir kena Section 509 Penekot kecegal ngerjap penyalah tak tahu ngemalu serta ngemaruh ke siku-siku orang ngena video ke direkod. Nanti ditetap kesalah, orang tu tahu kena hukum je nyentuh ke 5 tahun tahu ke kena hukum duit tahu ke kena tinggal 2 hukumnya sekali. Gerempun skuas bagi menua kucing SAK berguna kedua ikut jurulatih tambah. Dikena ngelatih ke pemansang kat main skuas di bagi menuanya. Presiden Gerempun skuas bagi menua kucing Saukat Hang Istiat Hussein Hang madah ke jam ke dia tau. Tidak seminat bisik dua ikut ajak jurulatih. Tetap nak cukup dikena ngelatih kira 60 ikut pemain. Sikut jurulatih dekat diguna kena ngemata ke tim elit. Lalu sikut lagi nyaga ngemata bala pemain baru. Yang mana ke penangguh suntuk jurulatih. Udah ngemujung ke bala painai. Nak ulian nak ngupeh. Julu latih luar ketika dekat nentukan nak sidak dilatih ngau mana. Mencakup ngagai pengarah berita di Kuching, ya mana ke peminta dikena nambah ke julu latih, maka udah dibaik ngagai kaunsel lumba ngemain Malaysia serta upir lumba ngemain Malaysia. Nyalai yang harap ke pemintanya dekat diperunding kedua bengkah gerempuang tau. Dikena ngujuang ke berita tok batang berita dibaca baru. Berita Bintulu bisa anjung kasih digital ke terubah di Malaysia. Sarawak nyukun langgul penemu tikak ngangkat ke pemanah pejalai bas di Melaka antara menua luar antu nanga badau. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia merambu dekat muka kampus sidak di Sarawak. Yang nak kami nabur ke berita hari YFM, beritanya ditusun Syarifah Ajawiyah Wang Adu Rahman hari bilik berita RTM Kuching. Serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Medani kesejahteraan dinikmati salam sejahtera.

0: besar itu, 4 hari bulan 8 dalam tahun 1977. ASEAN ngintu genap 10 tahun gerempuang menua itu diudah ditubuh ke Kuala Lumpur Besri Maik Ma'aum bala ketua pemesai menua ASEAN di kedua udah bekau di ditubuh ke 8 hari bulan 8 tahun 1967. Tujuh numbuh ke ASEAN yang dikenal numbuh ke gempuang bahas semua perkara pemanjang, nyingkau ekonomi, peniorama, daya punya penghidup main asal, no mayo haki perkara kebukai. Bala ketua pemesai menua ASEAN TBC Datai, yainya Presiden Suharto dari Indonesia, Ferdinand Marcos dari Filipina, Menteri Besar Thailand Thanin Krasivien, Menteri Besar Singapura Lee Kuan Yew serta Menteri Besar Malaysia Datuk Usin Hon. Baum ke penuh di seratu bisa diatur pengerami melakik di gagak mengenai lumur 10 di nanda ke genap 10 tahun ASEAN dan nanda ke pemuja ASEAN bermanya bengkak pengawal sekumbang dalam tempoh 10 tahun. Sari itu dalam sejarah itu ditusun bahagian penerbitan RTM Kuching tidak ambil dari arkib negara Malaysia. Penerang kesili lagi terpedak bahas http://sids.arkib.gov.my.
1: Beradak nyawa, merdeka. Trayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka. Mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama. Nuat kemenira. Tanda merdeka lepas ari jaga tanggam tancang diperintah urang.
3: Berterima kasih kitai ngagai tuai tuai kuda Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui dan Sri Kalun Tun juga kedulu muka langkah nusun sembah nadai terpeciak setitik darah nyimah tanah nguliah kemerdeka numbuah kemenua niri kebangsa ngentak ketiang sanduang kelingkang lambang kenyalan.
4: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
5: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngeraja ku peradak nyawa, ngena penyumbuang panggung pengelawa.
2: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Urang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, bak 11 sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai besawup nyayet ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betuluh mutiak pemayak nembun penglikun. Bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa. Celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut. Ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
3: Aram kita berdarak ke menua tu kuda merdeka. Begawai ke pemayak penglikun menua batan petara. Aram berbak kita bara bertal kemua. Pasang ke kita gendang tabuh gagah. Diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke bereta.

0: sabit dalam seladan. Sapa ke puta, kita berap ma iring berjalan. Sapa ke bagas, nulung ke ngeluso. Sapa ke pintar, nulung ke isu. Sapa ke kaya, nulung ke mensena. Sapa ke pemisi, nulung ke merinsa. Sapa ke pandai, nulung ke babal. Sapa ke bidik, nulung ke sial.
1: Sapa ke berani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerupai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
2: Tudah kejai, anang dikemeli. Tudah kebagu, anang dikemelu. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Serawak tu, pesaka kitai. Merdeka tu, lantiang begulai.
3: Tuah limpah belak menggi, pengaya pemeraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba sirup dipedua.
0: Aram sungai kita terus tandai, gambik kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
1: Kayu terus kita limbu intu sirup, gambik kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serah.
2: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah. Manzut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
3: Pajar pagi terus kita seridi, ngambik ke seruran beseri. Merik penyangat, ngasuh sihat, ngeriang ke semangat.
0: Pancar bulan terus kita pinan, ngambik kena nyelam keleman saruk sukat, ngasuh kita tesat.
1: Kijap bintang terus kita tentang, ngambik kena lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
2: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
3: Pemayak penyukung peruang, pengelikun penungkat dunia.
0: Pelasar merdeka,
3: pak menua,
0: penanda bangsa.
2: Merdeka,
3: merdeka,
2: merdeka.
3: Pelandai merdeka, di Tengkebang, ngajar Janang Sirih.

0: Jaku dalam sarito ianya munyi kerucak ayam tebing. Munyi kerucak ayam tebing. Reti jaku dalam munyi kerucak ayam tebing ianya mensia kesmina mayuh jaku tanadai ulih diguna. Mayangena jaku dalam tu ianya enti jaku serta mantah pengawa orang. Sigi dulu ayahnya berdiri. Tang munyi kerucak ayam tebing nadai ulih dikena siti penemu ianya. Taukah tik kitai nak tegagak ke pengawa serta nadai penemu lebih hari ngi orang. Anang ke berjaku kerah-kerah munyi kerucak ayam tebing. Naklah kitai kemalu lagi. Nyenaka jaku dalam sarito ianya munyi kerucak ayam tebing.
1: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintian ari dua, ari empat, gau ari enam.

Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggundan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekali tu YFM mai kita demuai ngagai menua tidi kumai panting. Tungak ke Semanggang. Ndak datai sejam pejalai nenak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat mendak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palandur iban banting dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumbai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh pendam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu, ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tu meh pendam jantil, ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan, kemegaknya di Lerida, bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang tajak pan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah ke bujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasik tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau ke sekayu aik batang lupar, nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan. Ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya, muka spital bak atas bukit, nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengarap Kristian mayanya, banting meganya di palandur triniang nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup manah. Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bak banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting ianya Kuta Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua banting. Tungak ke Ulu Banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang Panggau Libau. Perahu tu dijaga tuai rumah rujis, ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sidak ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuh kediri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, nur nanda kegawai bertembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelau, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayuh jirita tuai tibedau di serungkai, manah alai nemuai. Pesan tu, ari bagi ban, YFM Kuching.